0: terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
0: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, Menurut saya, jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, program Rantang Hotel kembali diaktifkan pemerintah Kota Palembang dengan melibatkan sektor perhotelan guna menyalurkan makanan layak konsumsi kepada warga yang membutuhkan. Nah, di program Palembang Menyapa nanti pukul 8 hingga ke pukul 9 kami juga akan menghadirkan dialog dengan tema program Rantang Dapur Hotel untuk perut rakyat miskin Palembang. Nah, nanti Anda juga dapat bergabung ya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, pendengar asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan program Rantang berangkat dari semangat berbagi untuk meringankan beban masyarakat miskin. Makanan layak konsumsi produksi hotel yang selama ini berlebih kini dapat dimanfaatkan untuk warga miskin yang membutuhkan. Sulaiman menyebut aturan hotel selama ini tidak memperbolehkan makanan berlebih untuk diberikan kepada pegawai. Pemanfaatan makanan berlebih ini diharapkan dapat menekan limbah makanan dan sekaligus memberikan manfaat sosial. Dijelaskan bahwa sasaran dari program ini adalah warga miskin yang berada di sekitar hotel. Guna memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah kota melibatkan dinas sosial untuk melakukan pendataan dan pendistribusian kepada penerima masyarakat. Baik pendengar, tentunya tetap bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti pukul 8 kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami dalam Dialog Palembang Menyapa, program Rantang Dapur Hotel untuk Perut Rakyat Miskin Palembang. Nanti juga akan bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Dr. Haji Solahuddin Arsyad SEMSI dan juga Bapak Dr. Andes Kiagus Haji Sulaiman Amin, Asisten 1 Setda Kota Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026 dalam program Palembang Menyapa. Saya Esi, juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, kembali di Palembang Menyapa, hari ini kita akan membedah satu terobosan sosial yang sedang menyita perhatian ya, program Rantang Palembang. Bayangkan makanan berstandar hotel bintang 5 yang biasa dinikmati para pejabat dan tamu terhormat pagi ini tersaji hangat di meja makan seorang warga Sebatanggara di Gang Sempit Kota Palembang. Gagasan mengawinkan dapur hotel dengan perut warga yang membutuhkan ini terdengar sangat indah. Tapi secara tata kelola pemerintahan dan juga bisnis, ini bukan perkara gampang ya. Bagaimana pemerintah kota memastikan birokrasi pengantarannya tidak lelet, apakah ada kompensasi pajaknya untuk hotel, dan paling krusial, bagaimana menjamin makanan dari dapur mewah ini sampai dalam kondisi segar dan juga layak. Selama satu jam ke depan, kita akan membedah tuntas ya untuk tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini bersama dengan pemegang kebijakan utama Kota Palembang, Asisten 1 Setda Kota Palembang, serta perwakilan dari PHRI Sumsel, dan juga nanti kita akan bersama juga via Zoom ada Bapak Asrahuddin SEMSI, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial ya. Baik, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini Asisten 1 Setda Kota Palembang, Bapak Sulaiman Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sulaiman Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana nih Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih waktunya sudah hadir langsung ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Pak Sulaiman Amin tidak sendirian pendengar karena juga bersama dengan Ketua BPD PHRI Sumsel ada Bapak Solahuddin Arsyad. Selamat pagi juga Pak Solah.
3: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga waktunya untuk pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, ini ke Pak Sulaiman Amin terlebih dahulu ya. Ini sebagai pendahuluan sebelum kita berbicara lebih jauh tentunya tentang program Rantang ini. Apa dasar hukum atau payung kebijakan ada perwali atau surat edaran yang menjadi landasannya nih Pak Sulaiman?
2: Ya, terima kasih. Jadi para pendengar Pro RI, RRI, jadi program Rantang ini mungkin kami sampaikan dulu bahwa pengertian Rantang itu adalah gerakan antaran Palembang. Nah, jadi gerakan ini tentunya didasarkan kepada ada surat edaran. Ini kita melihat tentunya kepedulian dari para pengusaha hotel terhadap masyarakat yang ada di sekitar dari hotel-hotel itu. Jadi kita tahu mungkin di sekitar hotel-hotel itu banyak masyarakat yang mungkin nasibnya kurang baik. Jangan sampai mereka hanya terdampak oleh baik dari limbahnya atau hal-hal yang lain dari hotel itu, tentunya mereka juga perlu ada rasa memiliki terhadap keberadaan dari hotel itu. Nah, jadi pemerintah Kota Palembang atas perintah Pak Ratu Dewa, Pak Wali, beliau ingin melanjutkan kegiatan Rantang ini karena sangat positif sekali untuk membantu warga-warga Palembang yang nasibnya kurang baik yang ada di sekitar Kota Palembang.
1: Oke, program yang tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat sekitar ya Pak Sulaiman ya. Nah kalau untuk bantuan fisik seperti makanan siap saji, rawan gejolak di masyarakat jika datanya bermasalah ya Pak Sulaiman. Bagaimana pemerintah Kota Palembang untuk bisa mengunci data warga miskin ekstrim ini agar tidak diintervensi oleh oknum tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT RW?
2: Ya, jadi ini kita cerita yang awal-awal pelaksanaan ya. Jadi awal-awal pelaksanaan itu edaran dari pemerintah kota, kita menghimbau dulu tentunya kita dibantu oleh DPD PHRI untuk ada beberapa hotel yang memulai. Saya ingat pada waktu itu adalah Hotel Batika. Jadi mereka sudah menyiapkan sekitar 30 sampai 50 paket per hari. Kita tahu setiap harinya hotel-hotel itu ada kelebihan-kelebihan dari sarapan pagi. Nah, kelebihan-kelebihan sarapan pagi ini di dalam SOP hotel, mereka kelebihan ini tidak boleh dibawa oleh pegawai hotel dan mereka buang. Nah, ini kan sifatnya mubazir. Nah, dengan kondisi yang terjadi saat itu, jadi dipek lah. Nah, dulu pada saat dulu karena hotel-hotel ini untuk apa packagingnya atau pack-packnya itu tidak tersedia, pada saat itu dibantulah oleh dinas sosial. Nah, dinas sosial ini mereka menyiapkan data, tentunya berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat. Nah, untuk mengantarkan ini juga pada saat itu juga dibantu oleh petugas-petugas dari dinas sosial. Jadi hotel hanya menyiapkan makanan siap saji dan dinas sosial membantu berupa alat packnya. Jadi dipack oleh hotel. Jadi pada saat itu tidak memaksa juga kita. Mungkin ada yang mampu 5 pack, ada mampu 10 pack. Intinya dimulai dulu. Nah, alhamdulillah itu sudah sampai ke masyarakat. Masyarakat sangat senang sekali yang di sekitar hotel karena kita lihat penerima-penerimanya yang cukup memprihatinkan. Karena selama ini mereka hanya istilahnya bahasa Palembang keciuman baunya dari hotel itu. Terdampak oleh mungkin kemacetannya, dari limbahnya dan sebagainya, sekarang mereka mendapatkan manfaat dari kelebihan dari sarapan tadi. Nah, tentunya kita berharap saat ini Pak Wali Kota, Pak Roto Dewa ingin diteruskan lagi. Nah, untuk masalah data nanti akan disiapkan karena data yang akurat, yang objektif itu ada di Dinas Sosial dan pihak kecamatan dan kelurahan. Tentunya ini tepat sasaran. Jadi kita menyasar dulu di sekeliling hotel. Supaya masyarakat di sekeliling hotel ini mempunyai rasa memiliki. Ketika hotel itu bermasalah, mungkin akan diganggu orang, tentunya mereka akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh hotel itu. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Sebelum ke Pak Salahuddin, kita ke Pak Asrahuddin terlebih dahulu ya. Pak Asrahuddin, via Zoom. Oke, Pak Asrahuddin. Baik, kita masih mencoba komunikasi dengan Pak Asrahuddin tentunya untuk bisa berdialog juga ya di program Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi untuk pendengar juga kami undang peran sertanya melalui line telepon di 0711369977. Baik, Pak Asrahuddin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi juga, terima kasih waktunya buat pendengar di pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Sulaiman Amin. Nah, ini untuk masyarakat tentunya, untuk pendengar ya Pak Asrahuddin. Untuk pendengar tentunya agar bisa paham terlebih dahulu mengenai ketersediaan dari jumlah makanannya ya. Ini kira-kira untuk berapa jumlah rantang yang sebenarnya diproduksi setiap hari dan juga siapa sebenarnya warga Palembang yang berhak menerima isi rantang ini nih Pak?
4: 1 sampai desil 4.
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kami dapat jelaskan bahwa program rantang ini nanti akan untuk mengenai jumlah berapa banyak yang akan diproduksi dan mungkin nanti akan dibagikan kepada warga Kota Palembang, itu nanti kami menunggu petunjuk dari hasil dari pimpinan. Tetapi kami di sini dapat menyampaikan bahwa nanti rantang ini akan kita bagikan kepada warga kita khususnya Kota Palembang yang memang berada pada desil 1 sampai dengan 4. Mungkin nanti kita prioritaskan untuk warga-warga kita yang ada pada desil 1. Itu Mbak.
1: Oke, kalau untuk validitas datanya sendiri seperti apa nih? Bagaimana Dinas Sosial tentunya memastikan rantang ini jatuh ke tangan yang tepat seperti itu Pak?
0: Jadi kami melalui data DITISEN, data tunggal sosial ekonomi Kota Palembang, itu kami memiliki data warga yang berada pada posisi desil 1 sampai dengan desil 4. Nanti kita akan membagikan rantang ini kepada warga yang memang berdasarkan sesuai dengan data yang kita miliki itu.
1: Oke, baik, selanjutnya kita ke Pak Solahuddin ya, Pak Solahuddin dari sisi pengusaha hotel nih, bagaimana PHRI menyikapi ajakan pemerintah kota ini? Apakah ini murni program CSR sukarela ya, atau ada mungkin dalam tanda kutip tekanan halus dari pemerintah kota seperti apa nih Pak?
3: Ya, terima kasih Pak Sulaiman, selamat pagi. Temu lagi nih, kalau Pak Sulaiman ini kan ini beliau dulu Kadis Penda, terbaik lah hubungan kami waktu zaman itu. Pada dasarnya PHRI ini, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, saya sebagai PLT ketua hanya mengantarkan sampai bulan Oktober ini. Nanti ada pemilihan ketua baru nanti. Kita mendukung apapun program dari pemerintah, itu poin yang pertama. Tapi ya tolong juga Pak Sulaiman, hal ini sudah kita diskusikan juga dengan teman-teman. Kalau dulu program yang tahun lalu waktu masih PLT wali kota ya Pak, waktu aku ingat zaman itu memang ada hotel, berapa hotel cuma Pak, 7 hotel ya yang ikut berpartisipasi. Karena jujur saja ya banyak juga Pak alasan, kalau PHRI kan cuma hanya bisa menghimbau kan kami ke anggota bahwa ini program pemerintah, ayo kita dukung. Baliknya kan ke anggota masing-masing, artinya kan. Nah, kemudian di situ kan kita berembuk. Itu tadi yang kata Pak Sulaiman, seperti Hotel Batika dia 30 itu kemungkinan apa namanya ada program yang sudah direstui oleh, kadang-kadang izin Pak JM tiap-tiap hotel sampai ke owner Bu, ya tidak bisa dia ngambil keputusan. Kayak gitu, kayak aku juga seorang DIPA, iyalah kadang ada berapa sisa, artinya kan bukan sisa ini Pak, jadi breakfast itu memang ada lebih ya jangan kita ngomong sisa kan, lebih. Nah lebih ini yang kita masukin kotak.
1: Baik Pak Solahuddin, kita jeda sebentar ya, ini ada penelpon yang tersambung. Pro 1 selamat pagi, silakan via telepon. Pro 1 selamat pagi, ya tidak jadi nih kayaknya. Silakan nih Pak Solahuddin, boleh disampaikan kembali.
3: Nah, jadi himbauan kami itu ya udah untuk program ini, kalau saya data ada 8 hotel, tapi saya nggak bisa untuk memastikan berapa kota atau rantang istilah yang akan diberikan masing-masing hotel, karena ini kita persilakan apa yang dikatakan oleh Pak Sulaiman tadi kan ya, ini kan artinya apa namanya aware atau peduli daripada hotel kepada lingkungannya. Nah ini yang harus kita dengungkan ke hotel-hotel itu biar mereka mengerti. Nah artinya tidak ada ketentuan, artinya ini ikhlas ya Pak, berapapun juga. Pak Sulaiman juga tahu mereka mau ngasih 30 silakan, mau 3 juga monggo, mau 5 laju. Nah tapi ada masukan Pak dari teman-teman ya, sebaiknya itu tadi kan yang mungkin Bapak bilang tadi, dinas sosial kan yang menyiapkan rantang. Tapi kalau saya dengar itu belum Pak, kalau kemarin kan saya udah bicara sama Pak Raymond. Nah itu nanti ya tolong, itu lebih baik kalau ada kotak dikasihkan sama kami, jadi kami tidak ada kos lagi untuk itu. Ataupun ya bikin rantang khusus juga kan lebih baik lagi Pak. Kadang-kadang Pak nasinya habis, sayurnya ada misalnya kan, atau ininya makanan utamanya habis, nah itu ada rotinya gitu kan. Nah itu kita bisa apa bantu untuk masyarakat sekitar itu. Jadi apapun juga program dari pemerintah Kota Palembang itu kita bantu. Itu saja.
1: Baik, kita langsung ke Dinas Sosial ya. Pak Asrahuddin, ini untuk tadi apa yang sudah disampaikan Pak Solahuddin. Nah, ini selanjutnya ketika makanan telah selesai dikemas di hotel gitu ya, siapa yang bertugas mengantarkan? Apakah nanti ada kurir khusus atau ada relawan, seperti apa nih Pak teknisnya?
0: Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk nanti apabila memang sudah rantang atau makanan tersebut sudah disiapkan, nanti kami akan menggunakan petugas kami, pendamping PKH ataupun ada relawan-relawan yang ada di Dinas Sosial ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing, nanti wilayah hotelnya masing-masing, sehingga nanti rekan-rekan kita ini yang nanti akan bergiliran untuk bertugas mengantarkan makanan tersebut kepada warga. Itu saja, Mbak.
1: Oke. Seperti itu, Pak Sulaiman Amin, teknisnya?
2: Ya. Jadi, sebetulnya ini sudah pernah dilakukan pada saat PJ-nya Pak Cika waktu itu. Jadi di dalam packaging itu memang disiapkan oleh Dinas Sosial. Nah, mungkin sekarang kita lagi mungkin diprogramkan oleh Dinas Sosial untuk packaging atau box-nya itu, box-nya, ya. Sehingga hotel hanya menyiapkan mengisi. Ya. Begitu siap, petugas dari Dinas Sosial yang akan menjemput ini. Tapi sekali lagi, walaupun data sendnya sudah siap, tapi kita tetap prioritas masyarakat yang ada di sekitar hotel. Jadi ketika lebih baru kita kirim ke tempat yang lain.
3: Benar.
2: Nah, jadi itu prioritas kita, masyarakat sekitar hotel. Nah, tentunya di dalam kegiatan ini juga, Pak Sola, kita tidak memaksa. Jadi keikhlasan dari hotel itu, ada misalnya kelebihan 5 pack, ya 5 pack. Ada 3, misalnya ada 10, ya lebih baik lagi. Benar. Jadi tidak memaksa. Jadi ini kalau kita kumpulkan lambat laun kan jadi akan banyak. Ya. Nah, jadi kita berharap ini bisa berjalan di tahun ini sambil kita akan melakukan pengkajian dengan Dinas Sosial. Mudah-mudahan program rantang ini segera berjalan. Tetapi sekali lagi kami mohon dukungan dari PHRI, Pak. Ya. Soalnya mungkin itu, Bu.
1: Oke. Pak, ini kalau terkait dengan distribusi ya, bagaimana pemerintah kota Palembang sendiri menjamin agar rantai pasok ini tidak terhambat atau delay di jalan, sehingga makanan yang sampai ke masyarakat yang berhak gitu ya, dalam keadaan memang tetap hangat dan layak seperti itu?
2: Ya, jadi begitu nanti ada koordinasi antara Dinas Sosial, petugas pihak PKH tadi, mungkin ada PIC-nya dari hotel, mereka menyampaikan, mereka sudah nunggu, siap untuk melantarkan. Ya. Jadi tidak apa ada jeda lagi, karena kita kepengennya misalnya pagi setelah sarapan biasanya jam 10 ya Pak Sola. Yeah. Setelah jam 10 selesai itu dipak, setelah jam 10 langsung diantar ke masyarakat seperti itu.
1: Oke, kita ke Pak Solah lagi. Pak Solah, ini kalau berbicara mengenai makanan itu sendiri ya, makanan olahan atau basah berkuah, ini memiliki batas waktu atau level seperti itu ya, supaya tidak basi dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya berapa jam sih jangka waktu yang memang harus dicukupi, atau misalnya pihak hotel ini siap jam berapa nih harus sudah ready seperti itu?
3: Iya, kita kan masaknya itu kan subuh itu kan. Jadi kalau perkiraan dalam segi hajin sanitasinya itu enggak masalah mereka makan jam 12.
1: Oke.
3: Artinya kan kayak gitu, itu kalau itu kan itu hotel. Ya kita strict untuk masalah itu kan, ke baik yang berkuah atau apapun juga, jarang-jarang juga Mbak kalau pagi kan breakfast itu kan kering kan kita kan, paling-paling kalau sayur kan capcay yang diiniin, jadi insya Allah nggak ada masalah itu kan, jadi aman-aman aja lah mudah-mudahan ya.
1: Oke, baik nih, kalau kita berbicara juga tentunya mengenai rantang Palembang ini, tentu berbagai aspek sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh pemerintah kota Palembang ya. Untuk hal ini mungkin dari apa yang sudah dirancang atau skema yang sudah dibuat oleh pemerintah kota Palembang untuk hotel-hotel yang aktif New Section Program ini ya Pak Sulaiman, mungkin ada insentif ataupun juga ada reward yang sudah disiapkan seperti apa nih?
2: Ya, jadi karena ini sifatnya sosial ya, jadi kita kepengennya ada kepedulian lah dari pihak-pihak pengusaha hotel untuk sama-sama membantu pemerintah di dalam mengentaskan angka kemiskinan lah yang ada di Kota Palembang, terutama di lingkungan sekitar hotel itu. Mungkin kalau insentif berupa reward berupa insentif itu sampai saat ini belum ada. Mungkin nanti ada semacam piagam penghargaan lah untuk mereka-mereka itu yang telah turut andil ya membantu pemerintah Kota Palembang di dalam kepeduliannya kepada masyarakat-masyarakat yang kurang bernasib seperti kita ini.
1: Oke, Pak, ini kalau berbicara juga mengenai makanan ya, memberikan makanan kenyang hari ini memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau akar kemiskinan ya. Bagaimana Asisten satu ini mengkoordinasikan dinas-dinas teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Koperasi UMKM agar keluarga penerima rantang ini nantinya bisa mandiri dan juga lulus ya dari status miskin. Seperti apa nih Pak?
2: Ya, jadi kita program Pak Ratu Dewa, Pak Prima Salam ini ada 5 program unggulan. Jadi Palembang Sehat, Palembang Peduli, Palembang Gercep, Palembang Belaga, Jadi program-program ini menyasar kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kota Palembang. Contohnya misalnya, ini Palembang Peduli. Kita melalui Dinas Koperasi UKM, kita menyiapkan pinjaman kepada masyarakat usaha mikro ya. Jadi kurang lebih 5-10 juta itu tanpa bunga dan agunan. Nah, pinjaman-pinjaman ini tentunya kalau bunganya justru disubsidi oleh pemerintah kota. Nah, program-program inilah kami harapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berusaha. Jadi program rantang ini sifatnya sementara, tetapi kita mencarikan solusi supaya masyarakat kita ini bisa keluar dari kemiskinannya dan angka kemiskinan kita bisa turun sesuai dengan yang kita harapkan. Belum lagi ada program-program lain yang disasar oleh Dinas Sosial, terus ada Dinas Tenaga Kerja juga ada melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang bisa dikirim keluar atau ke perusahaan-perusahaan dan program-program yang lain seperti itu.
1: Baik. Pendengar, kami juga undang peran serta Anda yang ingin ikut bergabung ya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tentunya kami menghadirkan satu tema untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Palembang Menyapa, program Rantang Dapur Hotel untuk Perut Rakyat Miskin. Di YouTube juga kami tampilkan ya tentunya dialog ini. Jadi juga Anda bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, sudah ada WA yang disampaikan pendengar ya. Ini pertanyaannya mengenai rencana untuk memperluas kolaborasi dengan restoran atau UMKM kuliner atau sektor swasta seperti apa nih Pak, dari Pak Aan ya, terima kasih atensinya. Tapi sebelum ke Pak Aan, kita terima penelpon terlebih dahulu ya, Pak Sulaiman, juga Pak Solahuddin dan juga Pak Asrar. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Esi.
1: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
5: Iya betul.
1: Silakan pertanyaannya Pak Zakaria, apa komentarnya?
5: Ya, selamat pagi dan khususnya dengan Pak Sulaiman ya, dari pariwisata ya.
1: Asisten satu ya.
5: Iya.
1: Pemerintah kota.
5: Pemerintah kota.
1: Masih ingat yang lama ya.
5: Kriteria pemerintah bahwa kemiskinan itu sudah berkurang itu seperti apa? Kemiskinan itu ya. Kemudian apa langkah selanjutnya kalau kemiskinan itu akan bertambah gitu? Dalam hal ini kebijakan apa seperti apa pemerintah gimana menyikapinya kalau kemiskinan itu bertambah? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kriteria kemiskinan dan bagaimana kalau bertambah seperti itu ya. Silakan Pak ya. Sulaiman.
2: Amin. Terima kasih Pak Zakaria. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap jangan sampai bertambah kemiskinan ini. Jadi pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Pak Rata Dewa dan Pak Prima Salam sudah menyiapkan beberapa program. Yang pertama tadi, salah satunya seperti peminjaman modal tadi, kita mendorong untuk masyarakat itu berusaha. Kita siapkan modalnya dengan kemudahan-kemudahan, itu yang pertama. Yang kedua juga kita mengajak beberapa stakeholder yang ada di Kota Palembang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi lapangan kerja baru itu antara lain diprogram oleh Dinas Tenaga Kerja, jadi mereka juga ada program Adogawi. Nah, jadi Adogawi itu silakan masyarakat melalui aplikasi bisa melihat di mana ada lowongan-lowongan kerja, itu akan dipandu oleh Dinas Tenaga Kerja untuk masuk di tempat-tempat yang ada lowongan kerjanya. Nah, yang ketiga juga kita mendorong masyarakat itu lebih kreatif, lebih inovatif melalui berbagai pelatihan, terutama misalnya kuliner. Kita misalnya kuliner kita banyak di Palembang ini, supaya menjadi pengusaha kuliner mereka diikutkan di dalam pelatihan-pelatihan, ada program-program dari masing-masing UPD, semua diikut di pelatihan itu. Kita juga melalui Basnas Kota Palembang ada melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya semuanya bisa dikatakan dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Palembang. Nah, tentunya kita berharap juga supaya mendukungan semua stakeholder yang ada di Kota Palembang, karena ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, termasuklah salah satu program dari Rantang ini. Dan kita berharap juga para pengusaha hotel dan pengusaha-pengusaha yang lain lah ikut memberikan kesempatan kepada warga Kota Palembang, baik dari sisi bekerja, berusaha, dan meningkatkan kemampuan SDM bagi masyarakat Kota Palembang. Mungkin itu Pak Zakaria, makasih.
1: Ya, Pak Asrahuddin mau menambahkan?
0: Itu saja mungkin, Mbak.
1: Sudah cukup ya, mewakili ya. Oke, baik. Nih, Pak Sulaiman, ini menjawab pertanyaan sebelumnya sudah ditanyakan oleh pendengar tadi ya. Ini bagaimana tentunya pemerintah kota juga bisa memperluas kolaborasi dengan restoran, UMKM, kuliner, atau sektor swasta lainnya untuk program ini nih, Pak?
2: Ya, jadi kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri nih. Mm-hmm. Jadi semua program pemerintah kota perlu kolaborasi terhadap stakeholder yang ada. Nah, contohnya program rantang ini kita mohon bantuan berkolaborasi dengan PHRI sebagai pengampu, penghimpun dari pengusaha hotel dan restoran. Nah, mungkin PHRI bisa membantu bukan hanya hotel, nanti kalau ada restoran juga. Nah, kita berharap program ini bisa menjadi besar, termasuk juga beberapa program yang lain-lain juga yang sudah dicanangkan oleh Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Kita mohon dukungan juga dengan para stakeholder, mungkin melalui dana-dana CSR-nya, termasuk juga di dalam perbaikan sarana-prasarana, kebutuhan masyarakat, perkampungan, dan sebagainya.
1: Oke, kira-kira bakal berapa lama nih programnya nih, Pak?
2: Ya, jadi kita kepinginnya sepanjang ada hotel, ya itu berjalan. Kecuali hotelnya tidak aktif lagi.
1: Okay.
2: Nah, jadi ini bukan satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, atau satu tahun. Tetapi selama hotel itu berdiri, kita berharap ini bisa berjalan. Karena hotel juga sarapannya setiap hari ada, Pak Soleh. Nah, yeah. Selagi ada sarapan, berarti ada program rantang ini.
1: Baik. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya ya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik, nah ini kalau berbicara juga mengenai PHRI, tapi sebelumnya kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung. Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
6: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang ya?
6: Iya.
1: Silakan Pak Iwan, nah, Pak Iman.
6: Yang saya tanyakan itu apa di provinsi, apa di kabupaten ada, di perkampungan ada juga.
1: Mm-hmm. Oke, pelaksanaannya gitu ya?
6: Iya. Saya tanya itu jawabannya apa ya?
1: Oke, Pak Iman, terima kasih pertanyaannya ya.
6: Ya.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman di Empat Lawang, ini programnya untuk di mana aja nih, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Jadi saat ini kita lagi fokus di Kota Palembang, Pak Iman. Hmm. Karena program ini memang program dari pemerintah Kota Palembang yang digagas oleh Pak Wali Kota Palembang. Nah, jadi khusus berlakunya hanya di Kota Palembang, Pak Iman. Jadi mungkin di Empat Lawang mungkin ada program-program lain lah yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di Empat Lawang. Mungkin itu, Pak Iman.
1: Baik. Ya, kita ke Pak Solahuddin kembali ya. Pak Solah, ini kalau memasak puluhan hingga ratusan porsi setiap hari, tentu biasa ini menambah biaya operasional hotel ya, itu baik gas, bahan kemasan, SDM dan lain-lain. Secara jujur nih Pak Solahuddin, apakah PHRI ini mengharapkan insentif kebijakan dari pemerintah kota, misalnya berupa pemotongan pajak restoran atau juga ada keringan retribusi seperti apa nih Pak?
3: Ya, terima kasih. Artinya saya ulangi lagi, PHRI kan hanya menghimbau ya kepada anggota, itu satu. Kalau kita bicara insentif, mungkin nanti dululah itu. Coba kita mikirnya itu kan dengan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja ya. Artinya kan, mungkin Pak Sulaiman tahu, teman-teman tahu, kita hotel yang kan lagi terpuruk sekarang ini. Okupansi itu sangat low. Ya, refocusing jilid kedua ini itu menghantam restoran, jadi kita jujur berkreasi. Nah, mungkin insentif apa yang Ibu maksudkan itu ya, mungkin kita alihkan saja, artinya dukungan dari pemerintah Kota Palembang kita kan ada PB1 kan, udah kita bayar 10% ya, walaupun tertatih-tatih kita bayar karena akupansi ini kan sangat low, itu bikin kos yang kita iniin apa yang sudah melewati kos kita kan artinya kan, dan yang harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Palembang. Bisa kami menyadari kalian apa Kota Palembang memiliki target kan untuk pendapatannya. Nah, untuk ini ayo kita bersama-sama, artinya kita cari solusi. Kenapa kita harus nangis oleh Reko Pusing atau dana pusat ini kan? Coba kita bersama-sama duduk bareng, karena seperti penerbangan kan udah buka kan Malaysia Palembang dengan Asia itu ya, kemudian dari Singapura juga Scoot kan udah ada. Nah ini mata fair itu kan setahun tuh dua kali gitu. Kemudian ini saya dapat info undangan lagi bulan Oktober ini kan ada ITB. ITB itu kan Forum Internasional Pariwisata Expo yang terbesar. Nah kalaupun nanti ya pemerintah kota bisa memfasilitasi ya itu lebih baik lagi kan. Jadi hotel-hotel untuk pameran atau perwakilannya yang akan bisa ke sana. Nah artinya kan target kita ya udah kita buka baru lagi pangsa pasar baru yang Singapura sama Malaysia ini. Ya tapi PHRI nggak bisa untuk sendiri untuk berangkat untuk itu Pak, artinya kan inilah maksud saya yang kata Mbak tadi Pak, insentif tadi kan di apa kompensasikan dengan program-program itu tadi sama-sama. Ya, di samping juga ya kita juga butuh Pak Sulaiman, dalam arti kata pelatihan untuk SDM ya, pelatihan khususnya pelatihan SDM untuk hotel dan restoran untuk karyawan itu ya sangat dibutuhkan. Kemarin sudah ada sertifikasi tapi alasan dibatalkan karena nggak ada anggaran. Lah kita kan bingung juga kan itu ya kan. Aku setuju dengan Ibu tadi kan udah bilang insentif itu tadi. Ayolah kita mikir sama-sama lah untuk masalah ini. Saya membuka diri untuk masalah ini.
1: Oke, kita langsung ke Pak Sulaiman Amin, mungkin ada
2: jadi respon seperti apa, Pak Sona. Jadi mungkin betul tadi kita harus bicara secara bersama-sama, kita membahas kondisi ini. Mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi low season ini, jadi turunnya okupansi hotel, kita akan melakukan beberapa program yang intinya mendatangkan orang masuk ke Kota Palembang. Jadi dengan kedatangan para wisatawan baik Nusantara mancanegara, ini bisa menaikkan lagi low season tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan-pelatihan tadi Pak, mungkin nanti kita bicarakan lagi. Karena sebetulnya ini dari sisi Dinas Pariwisata. Kebetulan saya juga PLT Dinas Kebudayaan. Jadi kami kebudayaan juga sudah berupaya untuk program dari Pak Wali, termasuk menjadikan destinasi-destinasi baru. Sekarang saja kita sedang bekerja sama dengan Kodam 2 Sriwijaya supaya wisatawan bisa masuk ke Benteng Kota Besar. Jadi di sana ada namanya Menara Pantau atau Bastion. Nah itu akan dilakukan revitalisasi oleh pemerintah kota. Ini juga sebagai suatu daya tarik. Termasuk juga revitalisasi makam-makam bersejarah. Nah ini kan banyak para peziarah atau wisata religi akan datang ke Kota Palembang. Nah upaya-upaya ini juga yang dilakukan pemerintah itu kami pikir ke Pak Sola. Supaya bahasa Palembang, supaya banyak datang ke Palembang. Dengan banyak datang ke Palembang, hotel akan penuh. Ekonomi akan berputar. Nah, tentunya masalah pajak tadi mungkin bisa dibayar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, terkait masalah rantang ini, sekali lagi bahwa pemerintah Kota Palembang hanya menghimbau. Jadi bukan berarti harus hotel itu menambah produksi makanan, ya tidak. Jadi yang
1: udah ada.
2: Yang lebih. Sudah lebih, ya tolong dibantu untuk masyarakat sekitar. Kalaupun tidak ada katil lebih, ya tidak apa-apa. Tidak pajak dipaksa kok. Jadi yang lebih baik, yang lebih itu boleh dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, mungkin itu Pak.
1: Baik, kita ke Pak Asrahuddin kembali ya. Pak Asra, masih bersama Pak. Kami ya. Ya Pak Asra, ini untuk dinas sosial sendiri ya, bagaimana untuk penerima nantinya bisa menjaga martabat ataupun juga dignity dari penerima, jangan sampai tentunya saat pemberian makanan penerima malah didokumentasikan secara berlebihan sehingga merasa tidak nyaman seperti itu nantinya bagaimana nih Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi nanti untuk penerima kami juga sudah memberikan menghimbau kepada nanti petugas kita, para pendamping atau relawan-relawan kita, relawan sosial kita yang nanti akan mengantarkan rantang atau packaging tersebut ke keluarga penerima manfaat. Kami juga sudah menyampaikan bahwa nanti pada saat kita memberikan bantuan pun kita harus ikut menjaga harkat dan martabat mereka. Jadi jangan sampai kita memberikan atau melakukan dokumentasi yang nanti terlalu berlebihan. Jadi yang pasti tugas kita ini tugas sosial untuk turut mengentaskan kemiskinan. Jadi kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam sesi dokumentasi atau pengantaran tersebut, Mbak.
1: Baik. Nah, selanjutnya nih, Pak Asra, kalau ada plan lainnya, plan B lah misalnya kita bilang ya, ada rencana cadangan dari pihak Dinas Sosial sendiri jika sewaktu-waktu perhotelan, tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Solahuddin ya, saat ini kondisinya juga sedang lesu, tidak sanggup lagi menyuplai makanannya. Mungkin udah ada apa plan apa yang udah disiapkan?
0: Jadi kalau untuk kegiatan ini nanti, kalau memang ternyata nanti keadaan kondisi hotel memang sudah lesu, kami juga di Dinas Sosial ini ada kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang mungkin nanti dapat kita arahkan juga nanti kepada keluarga penerima manfaat rantang tersebut, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Asrahuddin, Pak Solahuddin, juga Pak Sulaiman Amin, kita akan jeda sebentar ya. Pendengar juga masih kami tunggu peran sertanya untuk bisa bergabung melalui program ini. Bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792-7990. Tetap bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Kanal informasi dan
7: inspirasi. Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
8: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
7: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
8: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
7: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
8: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
7: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
9: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
10: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
11: Selamat datang di era digital baru.
9: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan

0: gabung silakan ya, masih ada kesempatannya melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store ataupun juga App Store. Kami masih bersama dengan narasumber kami pendengar di pagi hari ini ya, ada Bapak Dr. Andes Kiagus Haji Sulaiman Amin, merupakan asisten 1 Setda Kota Palembang. Juga ada Bapak Dr. Haji Solahuddin Arsyad SAMSI, Ketua BPD PHRI Sumsel, dan juga via Zoom kami juga tersambung saat ini dengan Bapak Asrahuddin SAMSI, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial. Dan tentunya kami masih akan terus hadir menemani Anda di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, ini kalau berbicara mengenai program Rantang Palembang ini ya, Pak Asrahuddin, Pak Solahuddin dan juga Pak Sulaiman, ini tentunya punya satu koordinasi ya, atau perlu koordinasi dari dinas-dinas terkait, misalnya dinas sosial, Disnaker Trans dan juga dinas koperasi UMKM. Kalau untuk masyarakat sendiri nih, ke Pak Asrahuddin, selain program ini, mungkin ada program lainnya yang juga sudah disiapkan dari Dinas Sosial Kota Palembang, seperti apa nih Pak?
1: Baik, Pak. Jadi selain daripada program Rantang ini, kami memang kita sudah ada program yang termasuk juga di dalam program Bapak Wali Kota Palembang, itu di Palembang Peduli, itu ada program bantuan gratis PKH dan BPNT Sembako. Nah, jadi itu memang bantuan ini khusus untuk warga yang memang pada desil 1 sampai dengan desil 4 untuk bantuan PKH dan BPNT Sembako ini. Itu aja.
0: Oke, jadi sudah ada program yang juga disiapkan ya dari Dinas Sosial, mensupport juga apa yang telah dicanangkan dari pemerintah Kota Palembang. Nah, ini kalau kita berbicara juga mengenai evaluasi nih Pak Sulaiman, dari apa yang sudah dilakukan, ini kan program dahulu juga sudah pernah dilakukan, mungkin ada catatan-catatan tersendiri Pak?
2: Jadi di dalam program itu tentunya yang sangat menentukan adalah validasi data. Nah, kita evaluasi data-data yang penerima manfaat ini, jangan sampai orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, bukan warga Palembang, mereka tetap menerima. Nah, tentunya dengan ada data SEN ini yang terpusat dari Jakarta, jadi data inilah kita cocokkan kembali dengan kondisi yang ada di Kota Palembang, termasuk kita melibatkan para lurah dan para camat untuk melakukan validasi ini. Itu evaluasi yang pertama. Yang kedua, kita berharap ya pemberian bantuan ini sebetulnya hanya sebagai pemantik ya. Jangan mereka berharap terus menerima bantuan. Jadi itu tadi, kita berharap bisa memanfaatkan bantuan modal seperti yang sudah diprogramkan oleh Dinas Koperasi UKM. Jadi mereka ada kemauan lah untuk merubah hidupnya dengan melakukan usaha, meningkatkan sumber daya dan sebagainya. Sebetulnya semua itu sudah ada di dalam program Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Ada Palembang Peduli, ada Palembang Cerdas, Palembang Gercep, Palembang Sehat. Nah, program-program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palembang. Jangan hanya mengandalkan program yang ada di Dinas Sosial.
0: Baik, Pak Sulaiman, ini sebagai closing statement ya, mungkin ada komitmen utama yang ingin ditegaskan kepada warga Kota Palembang agar program kolaborasi ini tetap bisa berjalan bersih, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan. Seperti apa nih Pak?
2: Ya, jadi di dalam hari ini kami menyampaikan bahwa semua program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Palembang, Pak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, sangat berharap support dan dukungan dari semua stakeholder yang ada. Ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap juga respon dari masyarakatnya juga. Jadi kita berharap masyarakat Palembang itu jangan pasif ya. Jadi bisa sama-sama TikTok lah antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika ada program untuk diikuti, dijalankan, ketika ada permasalahan silakan dikoordinasikan.

0: Jadi semuanya benar-benar bisa berjalan. Nah, kita juga mohon dukungan dari semua stakeholder yang ada, dari pengusaha, mungkin pelaku-pelaku, penggiat-penggiat, sejarawan, budayawan, semuanya untuk sama-sama lah kita bangun Kota Palembang, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa terwujud di Kota Palembang. Mungkin itu, terima kasih.
1: Ya, dari Pak Salahuddin.
2: Ya, apapun juga program dari pemerintah Kota Palembang itu, kami sebagai Ketua PHRI Sumatera Selatan ini pasti kami dukung. Artinya sebenarnya yang ini sudah lebih dalam. Saya sudah berbicara dengan Pak Raymond, Kepala Dinas Sosial. Artinya kan kemungkinan nanti kita pilih ada dua, kemungkinan ada hotel yang sudah bersedia untuk apa istilahnya, hari pertamanya ya, ininya. Artinya di situ nanti dimulai, kita buka rencananya, nanti kata Pak itu Pak Wali yang akan menggunggan untuk kegiatan ini. Nah, itu kita sambut. Jadi, nah, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan JM yang tadi kan, yang mana akan kita pilih nanti kan. Nah, di situ yang kita mulai gung ini. Dan kami harapkan juga Pak, mungkin kami JM-JM hotel di Palembang Anget ini kan pacak ngobrol langsung kan, sambil ngopi caknya kan, iya, gitu kan ya. Dalam arti kata ya, marilah kita duduk sama-sama di keadaan yang tidak baik-baik saja ini.
0: Iya.
2: Itu saja, terima kasih.
1: Oke, dari Pak Asrahuddin boleh closing statement-nya.
3: Baik, terima kasih. Jadi kami dari pihak Dinas Sosial pada dasarnya kami siap untuk melaksanakan program rantang ini, yang mana kami juga nanti akan berkoordinasi, bersinergi dengan OPD-OPD yang lain, terutama dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan mungkin juga nanti dengan para ketua RT, sehingga nantinya penerima manfaat dari bantuan ini benar-benar tepat sesuai dengan wilayah sekitar masing-masing dari hotel yang nanti menyediakan packaging untuk program rantang kita ini, Mbak.
1: Baik. Saja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asrahuddin, juga Pak Salahuddin dan juga Pak Sulaiman Amin ya, sudah memberikan insight pastinya buat kita semua di program Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Sukses programnya, tentunya bisa memberikan manfaat untuk warga Palembang. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini langsung beraktivitas kembali ya Pak ya?
0: Udah nunggu ya.
1: Terima kasih sudah bisa hadir langsung di Studio Pro 1 RRI di Palembang, juga Pak Asrahuddin, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, tentunya sebuah rantang ini mungkin ukurannya kecil ya, tetapi ketika diisi dengan niat yang bersih dari pemerintah dan komitmen yang tulus dari pelaku usaha, ya sanggup menopang harapan hidup banyak warga Palembang. Kunci dari program Rantang Palembang ini ada pada dua hal, yakni transparansi, data, dan juga konsistensi kebijakan. Terima kasih sekali lagi kepada Asisten 1 Setda Kota Palembang dan juga PHRI atas keterbukaannya pada pagi ini. Dan juga tadi kita juga sudah bersama dengan Bapak Asrahuddin ya dari Dinas Sosial di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya awasi program ini bersama, jika ada rantang yang salah alamat atau tidak layak bersualalah. Jika punya kelebihan rezeki bagilah. Dan tentunya saya Esi bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa di Palembang Menyapa edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Palembang Menyapa.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar melalui program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Jumat 31 Juli 2026. Ya pendengar, melalui program ini kami mengundang peran serta Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kami akan hadirkan satu informasi berikut mendengar. Ini menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berbagai sudut kota Pagar Alam mulai dihiasi umbul-umbul, bendera, dan juga beragam ornamen bernuansa merah putih. Pendengar, agar kemeriahan tersebut berlangsung aman dan nyaman, PT PLN Persero mengajak masyarakat memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Ajakan tersebut disampaikan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Pagar Alam melalui kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan lingkungan permukiman di Kota Pagar Alam pada Senin 27 Juli 2026 dan mendapat rilis pada Kamis 30 Juli 2026. Edukasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya aktivitas pemasangan dekorasi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Pendengar, Manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lahat Agus Priyanto mengatakan, semangat masyarakat dalam menyemarakan HUT RI ini perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap aspek keselamatan. Menurutnya, pemasangan tiang maupun ornamen yang terlalu dekat dengan jaringan listrik ini berpotensi membahayakan pemasang, warga sekitar hingga pengguna jalan. Agus mengingatkan agar pemasangan umbul-umbul, tiang bendera maupun dekorasi lainnya ini tetap memperhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan risiko keselamatan maupun gangguan pada sistem kelistrikan. Agus menjelaskan, material seperti bambu dan besi ini dapat menjadi penghantar listrik apabila menyentuh atau berada terlalu dekat dengan kabel listrik. Risiko tersebut akan semakin besar saat terjadi hujan, angin kencang, maupun kondisi tanah yang basah, sehingga ornamen berpotensi roboh atau tersangkut pada jaringan. Menurut Agus, masyarakat tidak boleh menganggap kondisi aman hanya karena tiang atau dekorasi belum menyentuh kabel listrik. Dalam kondisi tertentu, arus listrik dapat meloncat sehingga membahayakan keselamatan. Karena itu, pemilihan lokasi pemasangan ini harus dilakukan dengan cermat sejak awal. Ya, pastinya pendengar, kami terus bersama Anda ya dalam rangkaian Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
6: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
7: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
8: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
9: Hai, aku charger HP.
8: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
9: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
8: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
9: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
8: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
9: Hah?
8: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
9: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
10: Jangan dipegang. Tidak.
11: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
12: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
12: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
12: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
12: Siap kakakku.
13: Aduh, lapar nih, beli roti aja deh.
14: Eh, Dias, beli apa?
13: Nih, beli roti.
14: Coba-coba lihat.
13: Eh?
14: Ih, jangan pilih yang ini.
13: Ya,
14: pilih
13: terus?
14: Yang warna merah aja klipnya.
13: Hah? Ya emang kenapa?
14: Wah, kamu belum tahu ya?
15: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
16: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies, seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolvia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolvia memiliki manfaat yang besar.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Program Halo RRI ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik, ke informasi berikutnya pendengar. Mengenai penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangunjaya, tepatnya ini di kilometer 103 Desa Sukarami, Kabupaten Musi Banyuasin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik ini telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 1.3 PJN 1 BBPJN Sumatera Selatan Yusri Diansyah mengatakan, penanganan longsor ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Ia menjelaskan longsor ini terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan ya. Lokasi jalan ini berada di pinggir Sungai Musi. Saat terjadi pasang di akhir 2025, segmen yang belum tertangani mengalami longsor. Oleh karena itu penanganannya dianggarkan dan dikontrakkan secara bertahap di tahun 2026 ini. Nah pendengar, untuk mengatasi kerusakan tersebut, BBPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Dan saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang panjang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan ini akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan. Kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Ya pendengar, Yusri Diansyah ini menambahkan paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak lebih dari 16 miliar rupiah dengan masa pelaksanaan selama 10 bulan. Selain menangani longsor di kilometer 103, paket yang sama ini juga mencakup penggantian box culvert atau drainase di 3 titik lainnya, yakni STA 13, STA 28 ruas Betung Sekayu, serta STA 42 ruas batas kota Sekayu Mangunjaya. Nah, selama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas tetap dipertahankan melalui sistem buka tutup satu lajur. BBPJN juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas setempat agar mobilitas masyarakat tidak terganggu. Ya, pastinya pendengar kami terus bersama Anda masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik, masih kami tunggu peran serta. Bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, masih ada kesempatan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, ini bisa Anda sampaikan melalui program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Ya pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai petugas kepolisian Resor Musi Banyuasin mengamankan puluhan ribu liter minyak mentah dan minyak hasil olahan dari sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penyulingan minyak ilegal di Dusun 4, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi, Banyuasin. Pengungkapan tersebut ini dilakukan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, seorang pelaku berinisial NN turut diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan kasus berawal dari informasi mengenai adanya aktivitas pengolahan minyak bumi tanpa izin di lokasi tersebut. Saat dilakukan pengecekan, petugas mendapati dugaan praktek penyulingan minyak mentah menggunakan tungku hingga menghasilkan bahan bakar jenis bensin dan solar yang diduga diproduksi secara ilegal. Dalam operasi itu, polisi menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyulingan. Barang bukti yang diamankan meliputi 2 unit blower, 1 besi berbentuk huruf T, 1 selang sepanjang sekitar 10 meter, 2 unit mesin sedot, 6 unit tetmon, serta 1 tangki berkapasitas sekitar 185 drum atau sekitar 37 ribu liter. Pendengar, selain itu petugas juga mengamankan sekitar 21 ribu liter cairan yang diduga minyak mentah ya, turut disita sekitar 9 ribu liter cairan yang diduga minyak olahan jenis bensin, serta sekitar 20 ribu liter cairan yang diduga minyak olahan jenis solar hasil penyulingan. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prasowo melalui Kasih Humas Polres Musi Banyuasin AKP Huta Haen mengatakan penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas praktek penyulingan minyak ilegal. Nah, ia menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Musi Banyuasin kepada jajaran Satreskrim agar konsisten melakukan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal refinery di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin. Ya, pastinya pendengar tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya, interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga 0821-7927-9090 melalui WA untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan Anda seputar layanan publik.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara 6 warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alex

0: Susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ada keluhan atau juga masalah seputar layanan publik boleh disampaikan di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, ke informasi selanjutnya ya, ini mengenai pemerintah Kabupaten Oku Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kg sebagai respon atas tingginya harga gas bersubsidi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan PT Pertamina dan agen penyalur. Bupati Oku Timur, Lanosin, mengatakan pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh agen dan juga pangkalan menjaga ketersediaan stok serta menjual LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pendengar disampaikan bahwa ketika harga LPG 3 kg ini mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah Belitung Raya, persoalannya tidak lagi sekedar kenaikan harga, tetapi lebih berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh sektor non rumah tangga. Karena itu, pelaku usaha seperti hotel, restoran, laundry, usaha batik, peternakan hingga sektor pertanian dihimbau menggunakan LPG non subsidi agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi rumah tangga yang berhak. Ya pastinya pendengar, kami juga masih menantikan atensi Anda untuk bergabung di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821-7927-9090.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Informasi terakhir di program Halo RRI ini mengenai sekitar 20 hektar lahan gambut terbakar di Dusun 5, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Hingga Rabu 29 Juli 2026, api dilaporkan masih belum padam meski upaya pemadaman telah dilakukan secara terpadu sejak beberapa hari terakhir. Informasi tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musi Banyuasin melalui Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Muba Rivo Handoko, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Muba Marco Susanto. Nah, pendengar, ia menjelaskan kebakaran terjadi di kawasan dengan vegetasi semak belukar yang didominasi tanah gambut tebal. Kondisi tersebut menyebabkan bara api mudah menyebar hingga ke lapisan bawah tanah, sehingga proses pemadaman ini menjadi lebih sulit. Tim gabungan yang terlibat dalam operasi pemadaman ini terdiri atas personel TNI, Polri, BPBD, Musi Banyuasin, Manggala Agni, Daops Muba, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, Masyarakat Peduli Api, MPA, Regu Penanggulangan Kebakaran, perusahaan, serta warga sekitar. Berbagai langkah penanganan terus dilakukan di lokasi kejadian. Petugas melakukan pemadaman dan pendinginan menggunakan pompa jinjing atau mini strike, didukung operasi pemadaman udara melalui water bombing menggunakan helikopter milik PT Sinarmas. Selain itu, 4 unit alat berat milik perusahaan ini dikerahkan untuk membuat sekat bakar guna membatasi penyebaran api. Pendataan dan dokumentasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari penanganan di lapangan. BPBD Muba juga melaporkan bahwa kondisi cuaca pada Rabu lalu menunjukkan hujan hanya terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Namun hujan tidak turun di lokasi kebakaran sehingga belum memberikan dampak terhadap proses pemadaman. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. Ya, pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini, ya, hari Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, dan tentunya program ini menutup kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di Palembang siang ini, ya. Nanti ada rekan Ega yang akan menemani Anda di program Palembang siang ini. Esi pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
8: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
9: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Di Palembang siang ini bersama saya Gedu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini, di hari Jumat 31 Juli 2026. Dan setelah lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Indonesia Sehat dengan tema Ingat ABCDE untuk kenali tanda kanker pada kulit. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, kulit merupakan organ terbesar yang melindungi tubuh kita dari berbagai pengaruh lingkungan. Selain berfungsi sebagai pelindung, kondisi kulit juga dapat memberikan berbagai tanda yang penting untuk kita kenali sejak dini. Sayangnya masih banyak masyarakat ya yang menganggap bahwa perubahan pada kulit seperti munculnya tahi lalat yang membesar, berubah warna ataupun luka yang tidak kunjung sembuh ini sebagai hal yang biasa. Padahal dalam kondisi tertentu tentunya perubahan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari tenaga medis. Melalui Dialog Indonesia Sehat kali ini, pendengar, kita akan membahas tema ingat ABCDE untuk kenali tanda kanker pada kulit. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan metode ABCDE ini? Mengapa deteksi dini sangat penting dan kapan seseorang sebaiknya segera memeriksakan perubahan pada kulit kepada dokter? Jadi untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar ya, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Dr. Inda Astri Aryani yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin, subspesialis konsultan dermatologi anak Departemen Onkologi Divisi Surgical Onkologi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Langsung saja kita sapa, selamat siang dokter.
2: Selamat siang Mbak Ega.
1: Selamat siang, apa kabar dokter?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, boleh sedikit didekatkan mikrofonnya agar suaranya lebih terdengar?
2: Yes.
1: Oke, baik. Kabar baik ya dokter ya, tadi perjalanannya lancar?
2: Alhamdulillah lancar, dari rumah sakit ke sini, khusus untuk acara ini.
1: Oke, baik. Dan pendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan tentunya untuk Dialog Indonesia Sehat di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan dokter, sebelum kita membahas mengenai metode ABCDE ini ya dokter ya, mungkin bisa diberikan gambaran umum dulu nih, sebenarnya seberapa sering nih kasus kanker kulit ditemukan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan sendiri.
2: Oke, terima kasih Mbak Ega, terima kasih juga dari RRI Pro 1 yang sudah mengundang kami dari Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang. Secara umum ya, kalau kita lihat trennya dalam 3 tahun terakhir ini, kanker kulit itu meningkatnya cepat gitu, apalagi pas COVID itu ya. Kalau kita ulik lebih lanjut lagi, sebenarnya kanker kulit itu kesannya tuh sepertinya kok kayaknya nggak banyak gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat secara nasional gitu ya, nah itu ternyata masuk 5 besar loh dari kanker yang ada di tubuh ya. Jadi intinya memang yang paling sering mungkin kanker rahim dan payudara, tetapi ternyata kanker kulit itu merupakan 5 besar. Jadi secara umum itu antara 5% sampai 7% di antara kanker yang ada gitu ya. Jadi kanker kulit juga macam-macam bentuknya dan juga apa namanya manifestasinya tuh beragam gitu. Tetapi memang seperti kita tahu bahwa sebenarnya kanker kulit itu malah paling gampang untuk mendeteksi karena kita kan selalu melihat kulit kita tiap hari, mandi kita, buka baju, kita lihat wajah. Nah itu juga sebenarnya yang paling mudah ya deteksinya gitu. Jadi memang kita undang ke sini teman-teman sekalian ya, untuk juga tahu ABCDE-nya sesuai dengan topik.
1: Oke, baik. Kita masih bahas yang umum-umum dulu nih dokter ya, tentang kanker kulit. Sebenarnya kanker kulit itu seperti apa sih dokter?
2: Oke, jadi tadi kanker kulit itu namanya kan kanker itu pertumbuhan atau sel-sel pertumbuhan yang di luar kewajaran gitu ya. Jadi kalau memang balik lagi ke kanker itu apa, nah itu dia tadi, kanker sendiri di kulit itu kan kita kan banyak-banyak sel di kulit kita, jadi kanker juga ngikutin dari perubahan sel apa yang ada di kulit. Seperti misalnya kalau kanker itu, kalau secara umum dibagi dua, kanker kulit melanoma dan non-melanoma, kalau secara umum kita bilang. Nah kanker kulit melanoma itu biasanya kanker yang ada disebabkan oleh perubahan dari sel-sel melanin kulit, sel pigmen. Nah yang non-melanoma itu kanker yang lain. Nah seberapa penting sih? Jadi kalau seandainya kanker kulit melanoma, otomatis biasanya kankernya itu berwarna gelap gitu, karena dari sel pigmen. Tetapi yang paling banyak sebetulnya kalau untuk populasi Indonesia yang kita tropis itu kanker kulit non-melanoma seperti basal cell carcinoma dan squamous cell carcinoma. Yang paling penting tadi, bentuknya atau bagaimana itu mungkin kadang-kadang kelihatan seperti teh lalat aja, atau benjolan kecil warnanya merah atau kecoklatan, tetapi membentuknya tuh kurang kurang wajar seperti yang kelihatan teh lalat gitu bentuknya. Makanya tadi mungkin bisa langsung kali ya kalau mau kanker kulitnya kayak apa. Nah kita harus kenali dulu kalau ABCDE-nya itu gitu loh. Jadi apa bentuknya, membesar atau tidak, warnanya juga bagaimana, kemudian juga mudah mendarah atau tidak. Mungkin secara umum seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi apakah semua kanker kulit ini berbahaya ya dokter ya? Atau ada beberapa jenis tingkat keganasan tertentu seperti itu?
2: Jadi memang kanker kulit, kalau yang saya bilang tadi yang non-melanoma dibagi dua, misalnya seperti basal cell atau yang squamous yang mirip-mirip itu, tingkat metastase atau penyebarannya itu biasanya dia lokal. Jadi misalnya kalau basalioma, misalnya yang paling sering nih sekitar 50% sampai 60% itu basalioma. Gambarannya mungkin lebih banyak di wajah atau daerah yang kena matahari itu, karena dia perubahannya biasanya dirangsang oleh paparan radiasi dari matahari. Nah itu biasanya kanker basalioma atau basal cell carcinoma itu tampaknya seperti telal biasa, tidak sakit, kemudian nggak kayak ada rasa menyut-menyut atau bagaimana. Tetapi memang ketika dia mulai membesar, kadang-kadang dia merusak jaringan sekitar, jadi nembus sampai ke tulang, kadang-kadang yang sampai ke sekitarnya, kadang-kadang kena daerah mata gitu. Jadi memang kalau ada bentuk-bentuk sesuatu di kulit kita yang warnanya berubah, seperti itu kita mesti atasi. Nah kalau melanoma justru malah itu yang paling sulit kita deteksi, karena biasanya melanoma itu di bagian-bagian tubuh kita yang tertutup matahari, di telapak kaki, di daerah bagian-bagian perut atau di bagian paha gitu. Nah itu bentuknya gambarannya seperti, lebih umumnya kalau melanoma yang kanker kulit karena memang perubahan pigmen atau evolusi dari pigmen yang mengganas, itu biasanya malah justru dia lebih membahayakannya, karena dia bisa memetastase ke jaringan lain, ke otak, ke paru-paru, seperti itu.
1: Baik, dokter, tema kita hari ini adalah ingat ABCDE ya, untuk kenali tanda kanker pada kulit. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan metode ABCDE ini, dan kenapa nih metode ini nih penting ya untuk diketahui juga oleh masyarakat kita?
2: Ya, jadi memang ABCDE ini memang sudah lama kita gaung-gaungkan untuk membuat masyarakat sadar bahwa sesuatu yang ada di kulit kita itu, jika ada yang salah kita ingat A. A itu apa? Asimetri. Jadi bentuknya itu mungkin kiri dan kanan, kalau misalnya ada benjolan di kulit, kita bagi dua gitu ya. Kiri dan kanan kira-kira sama enggak gitu loh. Kalau atas sebelah kiri malah lebih berantakan bentuknya, sebelah kanan mungkin lebih rapi seperti itu. Itu A, jadi asimetri. Jadi bentuknya udah bentuknya tidak, misalnya bulatnya tidak sempurna, nah itu asimetri. B itu border. Jadi pinggirannya, misalnya kalau kita lihat teh lalat misalnya seperti itu, pinggirannya tuh kira-kira batasnya tuh tegas atau tidak, atau bergerigi, atau misalnya batasnya tuh ada yang kabur, atau batasnya tegas. Nah itu juga kalau dia sudah mulai bordernya berubah, misalnya tepinya tuh udah mulai gerigi, atau tepinya tuh batasnya tidak jelas, kiri dan kanan. Kalau yang sebelah situ itemnya pekat tapi bentuknya bagus, kirinya tuh udah mulai acak-acakan seperti itu. Nah itu border C. Nah itu yang C itu yang paling gampang misalnya untuk disadari oleh orang C, perubahan warna atau color. Jadi ada gambaran tertentu, misalnya kalau misalnya kanker nih, kira-kira warna si tumornya itu tuh warna-warni gitu. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah seperti itu, atau mulai keabuan. Nah itu yang kira-kira, warnanya kok nggak sama ya gitu ya. Nah itu C. Kalau sudah warna-warni dia, nah itu yang kira-kira, mungkin ini ganas nggak gitu ya kira-kira. D, diameter. Jadi besarnya kanker kulit itu biasanya kalau sudah mulai lebih dari setengah senti atau 0,7 lah kira-kira. Segede apa namanya, kalau apusan pensil atau ujung pensil yang belakang itu. Nah kita lihat kalau sudah mulai besar dari sana, kita mesti aware nih, kok gede ya gitu ya. Tapi nggak semuanya benjolan pada kulit atau seperti tai lalat itu kalau besar juga ganas gitu, tidak. Nah yang E itu evolusi. Nah ini yang paling mungkin baru disadari belakangan. Evolusi itu misalnya tai lalat nih, awal mungkin dari kecil udah ada misalnya seperti itu. Tetapi tiba-tiba dalam 3 bulan terakhir kok gede banget gitu. Kok tiba-tiba langsung gede gitu. Nah evolusinya jadi berubahnya tuh cepet banget. Tadinya yang dari warnanya biasa, kemudian tiba-tiba berubah menjadi warnanya kok jadi warna-warni. Dan pembesarannya tuh ngagetin gitu loh. Nah itu jadi A, B, C, D, E itu adalah perwakilan dari gambaran tumor yang ada di kulit yang kira-kira kita harus waspada. Begitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita membahas tentang bentuk tahi lalat tadi ya dokter ya, tentang tepi tahi lalat tadi, yang sebenarnya perlu diwaspadai itu yang seperti apa sih dokter?
2: Jadi tahi lalat itu kan juga sebenarnya kan idiom dari orang-orang yang awam gitu ya. Tapi kan mungkin ada juga yang bentuknya memang tahi lalat dari kecil udah ada. Nah warnanya misalnya hitam kecoklatan gitu. Nah yang bikin membahayakan itu tiba-tiba dia tahi lalatnya yang kira-kira udah ada misalnya kecil begitu, tiba-tiba nanti dia membesar. Nah terus warnanya berbeda yang tadi saya bilang, itu yang kira-kira mungkin kita harus waspada deh, harus periksa deh gitu loh. Jadi ini kira-kira ganas gak gitu loh.
1: Oke, gitu. Tapi gak semua kanker kulit ini diawali dari tahi lalat ya dokter?
2: Iya, jadi memang tahi lalat itu tuh istilah kita ya, menganggap suatu benjolan gitu. Kadang-kadang orang juga taunya cuma tahi lalat nih, padahal mungkin ada yang lain, misalnya seperti bentuk benjolan yang kayak apa, tumor kista atau segala macam itu. Jadi tapi orang lebih aware kalau dia berwarna kan biasanya gitu. Nah itu dianggap sebagai tahi lalat. Tetapi memang jenis-jenis kanker kulit juga macam-macam gitu loh.
1: Oke. Tapi untuk tahi lalat ini biasanya tidak ada rasa nyeri, nggak ada ya dokter ya?
2: Nggak ada. Jadi memang, nah untuk kanker kulit sendiri tuh uniknya tuh kadang-kadang nggak nyeri sampai ketika dia udah mulai membesar dan mudah berdarah gitu. Dan itu evolusinya kelihatannya besar. Oh itu tuh baru sadar orang bahwa ini kok kayaknya ganas, karena memang rata-rata apalagi basalioma itu dia tuh membesar dan juga lebih agresif, tetapi dia tidak membuat rasa nyeri kecuali kalau sudah mengganggu persarafannya gitu. Jadi membesar aja kadang-kadang ada pasien datang dengan benjolan segede telur puyuh pun dia tidak merasa sakit. Yang terganggunya dia datang karena dia mudah berdarah atau menimbulkan bau yang tidak enak. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang tidak sadar, oh ini ternyata ganas ya dok gitu.
1: Oke, itu kenapa bisa mudah berdarah ya dokter ya?
2: Karena memang proses untuk keganasan itu ya pembuluh darahnya kan direkrut ya dari sel kanker itu kan cenderung dia membelah lebih cepat, jadi dia membutuhkan makanan yang lebih banyak. Jadi memang ciri khas juga kanker ini kadang-kadang pembuluh darahnya lebih banyak di daerah situ gitu.
1: Oke, baik. Dan pendengar ya, kami tentunya masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Tina ya.
1: Hari ini Ega nih Pak. Ini...
3: Oh Mbak Ega.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Sukarame.
1: Pak Adi di Sukarame. Silakan Pak Adi, kita ada dokter nih.
3: Iya. Selamat siang dokter.
2: Iya, selamat siang Bapak.
3: Iya, ini dokter. Kebetulan saya ini ada dari kecil ya, ada tahi lalat yang tumbuhnya di hidung ya Pak saya.
2: Iya.
3: Dokter, iya ya. Tapi dari dulu sampai sekarang kan sekarang agak besar dikit. Kalau dulu kan masih waktu masih muda dulu kan kecil ya, sekarang udah besar dokter. Satu. Nah, kan istri saya juga ini Pak itu dokter ya. Di apa di mukanya itu ada macam kayak tai lalat apa bukan itu yang enggak ini hitam-hitam itu dah, dokter.
2: Iya.
3: Iya. Nah, itu. Terus yang ketiganya dokter namanya agak banyak dokter. Yeah. Yang ketiga masalah ekstrim dong. Ekstrim itu bisa dikategorikan kanker kulit enggak?
2: Oh, iya. Baik.
3: Ya, okay. Nah, itu saja dokter. Okay. Ya terima kasih atas perkiraannya.
2: Yeah.
3: Terima kasih Mbak Ega.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di Sukarame. Silakan dokter untuk ditanggapi. Ya,
2: terima kasih banyak Pak. Pertanyaannya bagus banget. Jadi gimana sih dok, tai lalat tuh kira-kira ganas nggak gitu ya? Apalagi Bapak bilang bahwa cepat membesar. Nah, tai lalat biasanya memang ada yang tai lalat yang, nah itu yang saya bilang, di aware dari awal. Tai lalat ada resiko nggak bisa jadi ganas? Bisa. Dari lahir misalnya tai lalat muncul dari lahir, tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi ganas. Mungkin, tetapi persentasenya nggak banyak, sekitar 1-2% aja. Nah, memang kira-kira kalau yang beresiko menjadi ganas itu biasanya apa tadi? Balik lagi ukurannya yang besar.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya dari kecil udah mulai ada melanoma, apa namanya, nevus, apa tai lalat yang kecil kayak orang tanda lahir.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau misalnya tai lalat itu ukurannya gede banget, gitu ya, misalnya juga yang tiba-tiba dari lahir udah ada rambut segala macam, tiba-tiba warnanya gelap banget. Nah itu yang kadang-kadang memang ada cenderung untuk menjadi resiko melanoma, tetapi nggak banyak, jangan khawatir. Nah yang di daerah hidung Bapak, seandainya memang berubahnya besar banget, misalnya tiba-tiba dari kecil ukuran jarum pentul gitu, tiba-tiba jadi kayak kacang dalam waktu sebulan dua bulan, saya sarankan untuk periksa, gitu ya, karena memang kadang-kadang dia bisa berubah, apalagi memang kita ada misalnya sering tergosok, sering kena matahari. Nah itu kadang-kadang sensitif, apalagi kita udah misalnya mulai umur usia yang udah mulai 50, 40, 50 kan, karena memang epidemiologi secara umum kanker itu biasanya yang paling banyak pada orang usia 40-50 ke atas gitu. Nah itu wajib diperiksa kalau misalnya ke kulit gitu. Biasanya kalau kami dokter kulit, kami punya center sendiri namanya dermoskop, itu kami lihat dulu secara awal. Yang dokter periksa itu memang tetap ABCDE-nya dulu. Nah jadi kalau cenderung membesar dan kira-kira warnanya berubah, kita periksakan. Apa pasti dokter itu kanker? Enggak juga gitu. Nah, dan juga di wajah biasanya kalau untuk tadi katanya nanya istrinya banyak put coklat-coklat gitu ya di wajah, ada juga tumor yang jinak misalnya seperti keratosis seborrheic, itu yang kata orang tuh banyak bloci-bloci di muka gitu ya, coklat-coklat kecil-kecil. Nah, itu tuh jinak sebetulnya, tetapi memang kalau ragu lebih baik kita periksa. Setelah diperiksa, memang kalau misalnya prosedurnya kami, misalnya kami memeriksa dengan dermoscopal center itu, kalau memang meragukan, memang otomatis kami akan ambil sampel atau kami buang semuanya. Jika memang sudah ke arah ganas, karena dengan dermoskopi alat pemeriksaan itu kadang-kadang kita sudah punya penanda di, kira-kira ini ke arah ganas nih. Jadi biasanya kami buang langsung dan kita periksa ke labor gitu. Nah itu jadi memang kira-kira sesuatu kalau memang Bapak sudah ingat ABCDE-nya. Kalau memang udah mulai bentuknya gak beraturan, batasnya kurang tegas, warnanya sudah berubah, diameter lebih besar dari ujung pensil seperti itu, dan juga cepat membesar, lebih baik kita periksa. Ya kan, kalau di kulit juga istilahnya kalau mau dibuang juga gak kayak bedah yang lain yang masuk ke dalam gitu. Jadi memang kita bisa ambil sampel sedikit atau kita buang. Nah untuk yang tadi, yang titik-titik di wajah, kalau banyak, lebih baik periksa, mungkin itu suatu tanda penuaan atau keratosis seborrheic ya. Jadi jangan khawatir juga betul. Kemudian yang tadi, eksim apakah bentuk dari keganasan ya? Kalau eksim kita anggap sebagai dermatitis, itu peradangan kulit ya. Itu biasanya sih hilang timbul atau memang karena dia memang udah bawaan atopi. Nah, itu biasanya dia bentuknya dari eksim itu ada peradangan kulit aja. Tapi memang ada satu jenis eksim yang dianggap orang eksim warnanya merah, enggak sembuh-sembuh. Misalnya terus cenderung menyebar dan ada penurunan berat badan, kemudian juga nggak ke dokter nggak sembuh juga, atau misalnya udah dioles salep tuh tetap warna merahnya akan persisten atau menetap malah tambah besar. Ada juga kanker kulit namanya cutaneous T-cell yang memang sering dianggap sebagai dermatitis, tetapi memang ternyata dia adalah suatu bentuk dari gambaran kanker kulit juga gitu.
1: Oke, jadi banyak memang jenisnya ya dokter.
2: Betul,
1: ya?
2: Banyak sekali gitu.
1: Kalau kita berbicara tentang, kita tahan dulu, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kliwon, Pak, di Pulau Rimau.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon.
4: Terima kasih, Mbak. Selamat siang, dokter.
2: Iya, selamat siang Pak Kliwon.
4: Ini Pak, Bu dokter. Tetangga ada yang kayak tanda lahir gitu.
2: Iya.
4: Tapi kok nampaknya makin lama makin melebar, dokter.
2: Nah, iya.
4: Apa itu juga termasuk kanker kulit? Yang kedua, Kalau orang di orang-orang di lingkungan kami nyebut itu kutil, dokter. Apa itu juga termasuk kanker, dokter?
2: Oh iya, okay. Baik.
4: Terima kasih, dokter, atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kliwon ya di Pulau Rimau. Silakan, dokter.
2: Iya, tanda lahir yang saya bilang tadi, kalau ada tanda lahir warnanya pekat gitu ya, hitam pekat, dari kecil sudah ada. Biasanya kan dia menetap, membesarnya itu hanya ngikutin besarnya tubuh gitu ya. Kalau dari kecil tiba-tiba membesar, mengikuti besaran tubuh, mungkin bukan suatu yang ganas. Tetapi ketika dia berubahnya cepat, warnanya berubah, nah itu yang kita harus takutkan juga. Kadang-kadang sel-sel itu yang memang merupakan tumor jinak, kadang-kadang dengan adanya rangsangan dari luar atau memang proses penyembuhan tubuh kita yang sudah mulai terganggu karena usia, nah itu yang kadang-kadang kita mesti mencurigai itu suatu yang ganas gitu. Jadi memang tidak semua tanda lahir merupakan suatu bentuk keganasan, tetapi yang harus diwaspadai adalah tanda lahir yang tiba-tiba berubah ABCDE-nya. Nah itu yang kita harus periksa. Dan jangan khawatir, sebetulnya juga tanda lahir ini mungkin kalau memang sudah mulai mencurigai kan juga bisa dirujuk dari puskesmas, dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa gitu. Jadi memang pemeriksaan itu juga bertahap, bisa dengan dermoskopi tadi atau dengan biopsi. Jadi kalau di kulit itu pemeriksaannya sebenarnya saya nggak bilang sederhana, tetapi mungkin relatif lebih mudah dan terlihat gitu. Jadi memang lebih baik kalau memang sudah berubah diperiksakan saja. Nah, pertanyaan kedua mengenai kutil ya. Kalau definisi untuk awam sih itu, kalau kita bilang kutil itu ada dua macam. Kutil yang memang benjolan kulit secara umum bentuk tumor jinak, atau kutil karena virus. Nah, kutil yang biasa kalau misalnya berintil-berintil di kulitnya, di telapak kaki, jari-jari tangan, tambah lama tambah banyak, itu biasanya, apalagi anak-anak kecil gitu ya, biasanya itu kutilnya akibat virus HPV. Nah, itu tuh bukan bentuk kanker, tapi memang benjolan jinak, tapi dirangsang oleh suatu virus. Nah, itu memang harus dibuang karena dia akan cenderung tambah banyak gitu. Karena virus kan nular-nular ya. Kalau digesek ke sini, nanti kutilnya pindah ke sini. Jadi daripada apa didiamkan dan tambah lama tambah banyak, lebih baik memang diobati. Macam-macam cara untuk ngobatin kutil itu ya, bisa dengan dipakai salep atau memang dengan di elektrokauter atau dibakar gitu. Jadi memang nggak semua kutil itu apa kutil itu juga ganas gitu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, oke, ini sudah banyak nih kayaknya mau bergabung ya. Langsung aja kita sapa. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dari Sri Nanti, dari Sekayu.
1: Ada siapa?
5: Ibu Sri Nanti.
1: Ibu Sri Nanti di Sekayu, silakan.
5: Dari Sekayu, Ibu Sri Nanti.
2: Iya, dokter. Iya. Selamat pagi, Bu. Silakan, Bu.
5: Iya. Tanyanya itu, matanya ada tai lalatnya di pinggang.
2: Iya.
5: Sebesar jempol tangan.
2: Iya.
5: Itu membesar terus.
2: Nah, iya.
1: Lalu?
5: Di pinggang.
2: Iya, betul. Iya.
5: Nah, itulah jadi apa itu dari lalat membesar, ada jempol cak jempol tangan.
1: Baik,
2: iya.
5: Nah, itu aja, dokter.
1: Ya. Baik, terima kasih ya, Bu ya.
2: Iya, terima kasih, Bu Sri.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tai lalat nih, dokter, sebesar jempol tangan di pinggang.
2: Ya, Ibu, lagi-lagi kita kembali lagi, tai lalatnya apa dari kecil atau sudah waktu besar ini munculnya gitu ya. Kemudian juga kalau sebentar jempol berarti kita sepakat bahwa itu lebih dari setengah atau satu senti gitu ya, Bu ya. Nah, itu Ibu harus lihat. Kalau memang tiba-tiba warnanya nggak sama gitu ya, warnanya ada yang di sebelah sini coklat, sebelah situ warnanya hitam, sebelah situ warnanya abu-abu, atau misalnya ada warna merahnya gitu, nah Ibu harus hati-hati. Jadi lebih baik diperiksakan, Bu. Kalau segede jempol tuh kan kira-kira bisa kita apa, kita periksa dengan dermoskop gitu, lihat kalau ke dokter nanti Ibu ya. Nah, Ibu periksakan dulu kira-kira ini bentuk suatu bentuk keganasan kulit atau cuma hanya keratosis biasa atau penuaan gitu ya. Kadang-kadang penuaan itu ada bentuknya kayak kulitnya itu warna coklat-coklat kayak karpet gitu ya, berunjul-berunjul sedikit, tetapi memang warnanya coklat biasa gitu. Nah itu juga ibu harus waspada, apalagi kalau memang cuma satu di pinggang gitu, apakah dari kecil sudah ada atau mulai dari sekarang. Kalau di kulit ibu lebih baik memang kita periksa, dan juga kan pemeriksaan itu dari luar kan dokter bisa lihat nanti apakah memang mencurigai ke arah ganas atau memang hanya bentuk pertumbuhan yang jinak. Kita ingat bahwa memang kalau memang kanker kulit itu cuma sebenarnya untuk di antara tumor-tumor atau benjolan kulit, sebetulnya kanker kulit ini jumlahnya mungkin sekitar 10% dari benjolan-benjolan yang ada dari kulit kita sendiri. Jadi lebih banyak jinaknya sebetulnya, tetapi memang seperti tadi kaidah ABCDE-nya Bu, kalau memang tiba-tiba ibu merasa bahwa itu mungkin mudah berdarah, warnanya sudah mulai berubah, lebih baik diperiksakan. Dan kalau segede jempol mungkin juga bisa dilakukan prosedur, misalnya diambil sampelnya atau diambil semuanya, mungkin lebih tidak sulit dibandingkan yang kalau sebesar, lebih besar dari itu. Itu saya sarankan untuk diperiksa saja.
1: Oke, ya. Baik. Dan pendengar ya, yang mau gabung kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp jika bisa di 0821-7927-9090. Dokter, mungkin kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih dalam dialog Indonesia Sehat. Di kesempatan kita hari ini pendengar ya, di hari Jumat 31 Juli 2026, dengan tema ingat ABCDE untuk kenali tanda kanker pada kulit. Tentunya kita juga masih bersama dengan Dr. Inda Asri Aryani di kesempatan hari ini, dan kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan dokter ini juga sudah ada pertanyaan ya dari YouTube kita di Pro 1 dari @mozi4235. Kalau ada luka di kulit yang tidak sembuh-sembuh selama beberapa minggu, apakah itu bisa menjadi tanda kanker kulit, dokter?
1: Kedengaran ya? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga bagus ya. Jadi memang ada kanker kulit juga yang menyerupai bentuk luka. Kadang-kadang memang udah diobatin sembuh sebentar, tiba-tiba lecet lagi. Apalagi terutama daerah-daerah yang terkena sinar matahari. Hmm. Jadi tadi saya lupa mengatakan bahwa memang daerah paparan sinar matahari, jeda iklan tadi juga membahas mengenai ultraviolet ya. Nah, itu juga salah satu yang merangsang perubahan kanker, perubahan kulit yang normal menjadi kanker. Jadi memang kalau daerah tertentu, apalagi memang daerah yang sering kena matahari nih, ada ibu-ibu atau suka memang jalan keluar yang lama, atau memang ada tugas kegiatan di luar, pekerjaan yang di luar kena matahari dalam jangka paparan waktunya lebih dari 1 atau 2 jam sehari, terutama siang misalnya di atas jam 10. Nah, itu tiba-tiba ada telatnya membesar tadi, atau juga ada luka yang gak sembuh-sembuh, itu mesti waspada juga. Mungkin juga bisa merupakan tanda-tanda kanker kulit. Tetapi lagi-lagi, tidak semua luka yang tidak sembuh juga merupakan suatu kanker kulit. Bisa juga itu merupakan suatu eksim gitu. Jadi kita harus waspada itu. Balik-balik lagi ke ABCDE-nya.
0: Oke, gitu. Baik. Dan pendengar ya, yang mau gabung tadi silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini juga ada nih dokter dari WhatsApp kita, dari Ook Tanjung Barangan. Di belakang telinga saya ada benjolan kecil. Cara mengatasinya seperti apa, dokter?
1: Ya, oke dia. Ya, itu tadi ya. Setiap namanya kalau di awam itu kan, kalau benjolan itu namanya tumor. Nah, jadi kalau di istilah medis, tumor itu tuh ada dua. Tumor jinak dan tumor ganas atau kanker. Nah, kita harus lihat dulu, Bapak. Apakah memang di telinga itu tumornya itu bentuknya jinak atau ganas? Bagaimana caranya? Ya, kita periksa. Kan sekarang ada era BPJS ya. Jadi kan kadang pemeriksaannya berjenjang. Bapak bisa ke puskesmas dulu dilihat apakah itu suatu bentuk tumor yang memang kadang-kadang juga kista juga bisa. Nah, kalau kista atero misalnya itu jinak. Nah, itu kadang-kadang kalau namanya ada benjol-benjolan ya, sebaiknya memang diperiksakan, dan kalau memang perlu dan mengganggu sekali, cenderung membesar, itu perlu dibuang. Nah, tadi saya bilang bahwa di puskesmas juga kan kita ada para medis, ada dokter yang bisa diajarkan juga untuk mendeteksi itu apakah suatu bentuk yang jinak atau yang ganas. Nah, kalau memang tidak selesai di daerah puskesmas, mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat yang tipe B atau C. Nah, kalau memang diperlukan, perlu mungkin nanti dirujuk ke RSMA misalnya, seperti untuk tindakan lebih jauh, karena memang RSMA karena tipe A, jadi otomatis insya Allah sih mudah-mudahan sarana pemeriksaan dan juga untuk terapi lebih lengkap, seperti itu.
0: Baik, jadi untuk masyarakat jangan ragu ya untuk memeriksakan dirinya.
1: Karena memang kadang-kadang kalau memang yang tumor apapun yang memang

0: terbangkitkan ya, sel-selnya berubah mutasi itu lebih banyak karena paparan sinar matahari. Jadi memang daerah-daerah, makanya seperti saya bilang tadi, basalioma atau squamous itu kadang-kadang kena matahari lebih sering pada daerah wajah atau yang terpapar matahari, itu dia lebih berubah sifatnya. Jadi gennya itu tiba-tiba mungkin pertumbuhan lebih cepat, tidak, kemudian dia tidak terkontrol lagi dari mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, itu yang bisa merubah jadi ganas. Jadi memang untuk supaya kita tidak terkena, caranya sih bagaimana supaya kita tidak terkena kanker kulit lebih cepat atau gampang terkena kanker kulit, itu ya itu dengan proteksi kulit, terutama daerah-daerah yang memang lebih sensitif seperti wajah atau leher, itu dengan tabir surya. Begitu. Dan juga mungkin jika memang ada tumbuh-tumbuhan atau benjolan yang muncul di kulit kita, jangan kita manipulasi. Terkadang sifat termanipulasi itu, misal disenggol atau diganggu, digosok-gosok, itu malah kadang-kadang merubah sifat sel yang normal menjadi tidak normal, seperti itu.
1: Baik, kalau tentang deteksi dini mungkin dokter ya, apa nih yang perlu diketahui masyarakat ya untuk cek nih apakah yang ada di tubuhnya ini termasuk kanker kulit nih ya, atau gimana?
0: Ya itu, jadi tadi balik lagi ke jenis-jenis selnya, ada yang non-melanoma dan melanoma. Kalau yang non-melanoma biasanya basalioma dan kanker squamosa, itu biasanya daerah-daerah terpapar matahari. Jadi awasi dulu wajah kita bagaimana. Nah, itu tadi saya mau bilang bahwa ada metode namanya sakuri, jadi periksa kulit sendiri. Jadi nanti biasanya kita tuh kalau kita lagi mandi gitu, atau memang kita misalnya tiap hari kita lihat mandi itu, kita perlu satu kaca deh. Kita lihat dulu dari bagian depan kita, kulit kita dari belakang, di leher, di dada, segala macam kita lihat dengan kaca ini depan. Nah, kita juga bisa dibantu dengan sakuri dengan satu kaca lagi, kaca mirror yang begitu. Nanti setelah kita bisa melihat kulit kita secara umum nih ya, dari atas ke bawah, dari tangan sampai ke siku sebagaimana. Nah, itu yang bisa terlihat langsung kita periksa dulu apakah ada benjolan atau ada merah atau warnanya coklatan seperti itu, atau benjolan yang tidak terlihat warnanya tetapi memang teraba gitu. Nah, setelah itu dibantu loh dengan mirror, cermin yang bisa. Nah, itu bisa kita periksa bagian belakang telinga, di bagian punggung. Nah, kita lihat semua. Kita amatin, atau memang bisa dengan kaca lagi kita lihat di sela-sela jari, di bagian paha, di bagian bokong, itu apakah ada benjolan atau bercak-bercak merah atau coklat yang tiba-tiba kok kemarin gak ada, hari ini ada. Nah, itu. Nah, apalagi era sekarang ya Mbak Ega, kita kan punya kamera ya. Kadang-kadang kita bisa record nih, kita foto, nanti ya, satu bulan lagi kita foto lagi gitu ya, kalau memang ada sesuatu. Nah, kalau memang tiba-tiba dalam waktu satu bulan tiba-tiba dia membesar gitu, atau warnanya jadi berubah, nah itu kita harus waspada apakah itu suatu bentuk tumor atau memang kanker sudah gitu. Jadi memang ada sakuri namanya, benar-benar kita periksa rutin satu minggu sekali atau dua minggu sekali kita periksa kulit kita dari depan, dari ujung, dari atas sampai dari kepala sampai ujung kaki, sampai sela-sela jari kaki, itu juga kita lihat kulit kita apakah memang ada perubahan warna atau ada benjolan yang teraba ataupun tidak teraba, begitu.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ega.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Tajudin di Minahasa.
1: Pak Tajudin di Minahasa, jauh nih dokter dari Minahasa, silakan.
0: Selamat pagi ya.
2: Iya, saya mau nanya nih Mbak Ega sama dokter, apakah jerawat yang terus tumbuh di titik yang sama kayak saya ini di dekat mulut gitu, biasanya kan kalau jerawat tumbuhnya itu pindah-pindah, apakah kalau di titik terus yang sama dia itu hormonal? Itu aja Mbak Ega, terus gimana cara menghilangkannya ya?
1: Oke, itu saja Pak Tajudin.
2: Itu aja Mbak Ega, makasih Mbak Ega, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang, silakan dokter.
0: Iya. Ini di luar topik keganasan ya, tapi boleh juga kita jawab karena memang kadang-kadang ganggu gitu ya. Jerawat itu kita tahu benjolan juga, tapi kan kita kalau jerawat itu penyumbatan folikel, kelenjar minyak di kulit. Nah, kadang-kadang jerawat yang muncul di tempat sama itu berarti sumbatannya belum keluar. Nah, kadang-kadang jerawat tiba-tiba jadi besar di tempat yang sama itu kadang-kadang bisa menjadi kista. Kista aterum namanya. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang tambah lama kok gak hilang-hilang gitu, karena memang sudah membuat suatu kapsul di dalam kelenjar minyaknya. Mm-hmm. Sehingga si sumbatan itu lama-lama mungkin bisa menjadi, belum tentu menjadi merupakan suatu jerawat, tetapi memang sumbatan kista. Nah, kalau

0: memang seperti itu ya, memang otomatis kita harus keluarkan kista itu karena dia nggak akan keluar sendiri gitu kistanya. Jadi memang perlu tindakan. Misalnya apa kista? Kadang-kadang perlu disuntik anti radang atau memang perlu disayat sedikit untuk dikeluarkan kistanya. Kalau memang betul itu kista. Ada juga sih memang jerawat yang kadang-kadang persisten karena memang dimanipulasi. Tiba-tiba nanti jerawat satu dipencet lagi, dipencet lagi. Nah itu kan juga kadang-kadang bikin jerawatnya, radangnya terus-terusan seperti itu. Jadi kita perlu lihat juga apa yang memang jerawat betul atau jerawatnya memang diganggu, nggak pernah diobatin atau dipencet nih, dikit-dikit dipencet, ya jadi radang, lama-lama jadi infeksi, nggak selesai-selesai jerawatnya. Mungkin itu ya. Jadi pengobatannya ya memang kadang-kadang kita harus pakai obat anti jerawat atau memang kalau memang sudah tambah lama benjolannya tambah besar, nah itu atau mungkin merupakan suatu kista dari kelenjar minyak itu sendiri gitu.
1: Baik, ini ada pertanyaan juga di YouTube kita dokter ya, dari Gia Widianti dan juga @Pratama Anggara. Pakai sunscreen itu aman gak sih dok?
0: Ya.
1: Terus kata Pratama Anggara nih, kalau skincare macam-macam apakah bisa kena kanker kulit juga?
0: Iya, pakai tabir surya itu aman ya, tetapi memang ada berhubung juga saya dermatologi anak. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun, dia harus sunscreennya yang fisikal atau bersifat, dia tidak ada penyerapan kimianya, tetapi bentuk fisik. Jadi seperti zinc oxide, Nah, jadi memang kalau di kita ke toko kosmetik, kadang-kadang ada tulisan physical sunscreen. Itu otomatis mungkin lebih aman. Tetapi secara umum namanya sudah diteliti, di secara internasional sudah diakui bahwa tabir surya yang memang sudah tanpa ada parabennya seperti itu, yang bahan berbahaya itu overall aman. Tetapi kapan sih kita pakai tabir surya? Memang kita harus melindungi kulit yang memang lebih sensitif dan terpapar mataharinya lama. Nah tadi kan balik-balik tadi untuk di wajah, misalnya kalau kita mau keluar, otomatis kita perlu deh pakai tabir surya daerah wajah dan leher. Berapa banyak dok SPF-nya? Kalau untuk kulit kita yang cenderung gelap, sebetulnya kulit Indonesia yang Fitzpatrick 4 atau 5, SPF di atas SPF 35 itu cukup sampai ke atas. Nah, balik-balik lagi, berapa lama sih dok SPF-nya? Nah, itu kadar-kadar SPF itu menentukan lamanya si sunblock itu atau sunscreen itu bertahan memproteksi. Tapi rata-rata biasanya perlu pengaplikasian ulang itu antara 3-4 jam. Walaupun memang SPF-nya tinggi, 50, pas 100 gitu. Jadi memang kita harus melindungi kulit dari paparan sinar matahari terutama di atas jam 10. Karena memang ultraviolet B-nya itu lebih banyak. Walaupun sekarang juga ada sunscreen yang memang bisa melindungi dari ultraviolet A juga. Jadi semua ultraviolet B atau A juga merangsang juga terbentuknya kanker gitu.
1: Baik, ini pertanyaan kembali dokter ya dari Pak Ook di Tanjung Barangan tadi. Lipoma itu berbahaya atau tidak dok bagi tubuh kita?
0: Lipoma?
1: Iya.
0: Lipoma itu bentuk tumor pada jaringan lemak kulit. Ya, jadi kalau secara umum itu jinak.
1: Jinak ya.
0: Ya, tetapi memang ada beberapa indikasi yang harus dibuang. Itu misalnya cenderung membesar, mengganggu aktivitas gitu ya. Tambah lama mengganggu, kalau memang lokasinya di tangan jadi mengganggu aktivitas kita. Nah, itu secara umum dibuang untuk membantu fungsinya kembali lagi seperti biasa. Atau misalnya di punggung nih, besar misalnya seperti itu. Nah itu ya kadang-kadang dibuangnya karena udah nyakitin gitu, atau tambah lama tambah besar sehingga berat gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau ukurannya kecil dengan mudah. Tapi kalau memang besar mungkin perlu ke dokter bedah yang lebih besar gitu.
1: Tapi apakah semua kanker kulit ini harus dioperasi ya dokter ya?
0: Ya, jadi kanker kulit yang non melanoma seperti basaloma atau squamous cell carcinoma, kalau memang ukuran masih acceptable untuk dioperasi lebih baik dibuang. Karena cure rate atau kesembuhannya itu karena sudah dibuang bersih, apalagi dengan teknik operasi dengan Mohs micrographic surgery yang memang disayat per lapis untuk melihat apakah memang jaringannya sudah bersih ketika tindakan itu, lebih baik daripada tidak dibuang. Kecuali kalau indikasi kondisi khusus, misalnya pasiennya sudah tidak bisa dioperasi lagi atau lokasinya terlalu luas. Nah, ada alternatif terapi lain, misalnya radioterapi atau kemo. Tetapi secara umum, kalau yang non-melanoma biasanya dibuang. Tetapi kalau melanoma, nah itu mesti lebih lanjut karena memang dia cenderung untuk menyebar. melanoma itu menyebar, sehingga untuk membuangnya pun mesti teknik khusus dengan jarak yang sangat luas seperti itu, dan harus diperiksa dulu apakah memang dia sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau ke tempat yang lain gitu.
1: Baik, dokter, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya dokter ya. Mungkin sebelum diakhiri bisa disampaikan pesan nih kepada masyarakat kita agar lebih peduli juga terhadap kesehatan kulit dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun yang muncul pada kulit kita ya. Dan pertanyaan ini sekaligus menjadi closing statement ya dokter ya, jika ada yang ingin disampaikan silakan dokter.
0: Ya, terima kasih Mbak Ega. Jadi memang kita harus meningkatkan awareness ya untuk kanker kulit sendiri. Jangan abaikan jika memang ada benjolan yang tiba-tiba muncul dalam waktu 1-2 bulan tiba-tiba membesar. Karena memang itu merupakan suatu tanda, dan ingat bahwa tanda awal kanker yang awal itu tidak menimbulkan nyeri atau tidak nyaman. Malah kadang-kadang dia santai aja gitu. Ada luka pun kadang-kadang dia tidak sakit gitu. Jadi kanker itu bukan, jadi kanker itu bukan juga tiba-tiba muncul dan nyakitin di awal, tetapi memang kanker itu tiba-tiba berevolusinya yang membesar. Dan yang kedua saya pesankan, selalu lakukan sakuri, periksa kulitnya dari atas kepala sampai ke ujung kaki, periksa apakah ada perubahan sedikit mungkin warnanya berubah, benjolan tiba-tiba ada benjolan atau kemudian ada tai lalat yang tiba-tiba besar. Rutinlah lakukan sakuri, paling tidak mungkin 1 bulan sekali ketika kita mandi misalnya seperti itu. Jadi atau juga dengan bantuan alat misalnya dengan handphone kita foto gitu. Kalau memang tiba-tiba ada tidak rasa tidak nyaman atau tiba-tiba membesar, periksakan saja. Dan mudah-mudahan juga jangan ragu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena umumnya kalau memang ada benjolan atau kanker itu jaminan sosial kita masih bisa mengcover itu. Nah, jangan lagi menunggu sampai semakin besar sehingga menghancurkan jaringan sekitar atau tiba-tiba dia bermetastasa atau menyebar kemana-mana. Lebih baik deteksi awal, dibuang dengan cepat sehingga kesembuhannya lebih baik daripada kita menunggu-nunggu sehingga sudah rusak semua jaringan. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih Dokter Indah ya atas.
0: Iya, satu lagi boleh.
1: Iya, boleh.
0: Ya, jangan lupa pakai tabir surianya, apalagi kalau kita memang cenderung terpapar sinar matahari yang lama. Karena itu yang, dan tabir surya juga kalau misalnya dok, kira-kira tabir surya mahal nih dok gitu ya. Kita bisa pakai proteksi fisik kok, pakai kain atau pakai topi atau pakai payung, itu pun tidak masalah. Yang penting kita lindungi daerah yang paling sering terpapar, apalagi wajah, leher dan tangan, itu untuk pakai tabir surya. Gimana dok dengan vitamin D-nya? Untuk menjemur kulit di bawah jam 9 secara 15-20 menit itu untuk lengan apa bagaimana juga tetap mencukupi kebutuhan, dan juga jangan lupa makanannya. Jadi memang tabir surya dan vitamin D juga sebenarnya masih bisa get along asal memang kita terpapar tapi daerah yang sensitif yang kita lindungi. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih banyak. Dokter Indah ya atas waktunya, atas informasi dan ilmunya yang dibagikan hari ini. Bermanfaat sekali untuk pendengar kita ya dan pemirsa kita di Pro 1 RRI Palembang. Dan dokter, selamat beraktivitas kembali ya.
0: Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak berkenan.
1: Baik, terima kasih ya dokter ya. Saya izin akhiri ya dokter ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Dialog Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini dengan tema Ingat ABCDE untuk kenali tanda kanker pada kulit. Tadi kita sudah bersama dengan Dr. Indah Astri Aryani yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin, subspesialis konsultan dermatologi anak, Departemen Onkologi, Divisi Surgical Onkologi. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon, melalui WhatsApp, dan melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Dan setelah ini pendengar ya, kami masih akan menemani Anda dalam rangkaian informasi lainnya. Dan nanti kita pukul 11 waktu Indonesia Barat akan bergabung dengan program A3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dinamika Olahraga.
2: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rota Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rota Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rota Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Who stays between Timor Leste and Indonesia? I'm here to help on stage. Head coach of Indonesia, John Hartman, and players John.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI, Terus

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda bersama saya Ega Dwiyanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, seperti biasa nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan info pas jam untuk Anda. Lalu juga untuk kumandang beduk dan azan zuhur di kota Palembang nanti di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, di hari Jumat ini tentunya kita akan menghadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Palembang. Nantinya kita akan siarkan secara langsung juga untuk Anda. Dan setelah itu pukul 13 seperti biasa kita akan hadirkan juga warta berita dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan pendengar ya, pukul 13.30 kebersamaan kita nanti akan dilanjutkan juga dalam program Indonesia Banget. Jadi kan nanti seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai nih, tepat sekali di akhir bulan ya. Hari ini di tanggal 31 Juli kita akan menyambut bulan Agustus. Mungkin kita akan ngobrol nih tentang hal-hal apa nih yang paling berkesan yang dialami selama bulan Juli ini. Seperti biasa nanti Anda bisa bergabung baik melalui line telepon, melalui WhatsApp juga ya, untuk request-request lagu pop pilihan. Dan pendengar ya, jadi pastikan untuk terus mengikuti kami dalam Palembang siang ini dalam Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Juli nih. Yang itu artinya sebentar lagi juga kita akan menyambut bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini identik dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, berbagai sudut kota juga mulai dihiasi dengan berbagai ornamen ataupun umbul-umbul bendera dan beragam hal yang bernuansa merah putih. Dan pendengar ya, hal ini termasuk juga di Kota Pagar Alam. Dan terkait dengan hal ini juga PT PLN Persero mengajak atau mengeluarkan imbauan juga kepada masyarakat untuk memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dan jaringan listrik nih, agar tidak mengganggu juga ya. Jadi pemasangan umbul-umbul, bendera dan beragam ornamen bernuansa merah putih ini diharapkan tetap menjaga estetika dan juga tidak mengganggu berbagai fasilitas-fasilitas ataupun jaringan listrik yang ada di kota. Dan pendengar ya, ajakan tersebut disampaikan oleh PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau WLP Pagar Alam melalui kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan juga lingkungan permukiman di Kota Pagar Alam pada Senin 27 Juli 2026. Edukasi ini pendengar ya dilakukan sebagai langkah antisipasi akibat meningkatnya aktivitas pemasangan dekorasi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Manajer PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lahat Agus Prianto mengatakan bahwa semangat masyarakat dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap aspek keselamatan. Jadi menurutnya pemasangan tiang maupun ornamen yang terlalu dekat dengan jaringan listrik berpotensi membahayakan pemasang, warga sekitar hingga pengguna jalan. Agus mengingatkan agar pemasangan umbul-umbul, tiang bendera maupun dekorasi lainnya ini tetap memperhatikan jarak aman minimal

3 meter dari jaringan listrik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan, dapat merayakan kemerdekaan ya, tanpa menimbulkan resiko keselamatan ataupun gangguan pada sistem kelistrikan. Dan juga pendengar ya, Agus menjelaskan juga bahwa material seperti bambu dan besi dapat menjadi penghantar listrik apabila menyentuh atau berada terlalu dekat dengan kabel listrik. Resiko tersebut akan semakin besar saat terjadi hujan, angin kencang, maupun kondisi tanah yang basah sehingga ornamen berpotensi roboh ataupun tersangkut pada jaringan. Jadi masyarakat ini tidak boleh menganggap kondisi aman hanya karena tiang atau dekorasi belum menyentuh kabel listrik. Dalam kondisi tertentu juga arus listrik ini dapat meloncat sehingga membahayakan keselamatan. Karena itu ya, pemilihan lokasi pemasangan harus dilakukan dengan cermat sejak awal. Dan pendengar ya, dalam sosialisasi tersebut juga tim pelayanan teknik PLN ULP Pagar Alam menyambangi sekolah dan juga kawasan pemukiman untuk memberikan edukasi secara langsung. Petugas juga membagikan brosur edukasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan ketenaga listrikan. Dan tentunya ya, hal ini merupakan langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 nanti.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Jam Prosat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Kasus TBC di Sumatera Selatan mencapai 9.548 kasus hingga Juni 2026. Kota Palembang menjadi daerah dengan kasus tertinggi, mencapai 2.816 kasus. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 366 orang meninggal akibat TBC. Penanganan dilakukan melalui screening, investigasi kontak, dan pengobatan hingga tuntas. Dinkes Sumatera Selatan berharap kasus TBC menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat diminta meningkatkan deteksi dini dan mencegah penularan penyakit. Informasi selanjutnya, pendengar, Ketua DPRD Sumatera Selatan Andi Dinialdi mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 bersama BPS Sumatera Selatan. Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program statistik nasional. Andi mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur. Menurutnya, data akurat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran aktivitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Keberhasilan sensus diharapkan mendukung kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang, sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosat.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar, segera kita bergabung dengan Masjid Agung Sultan Mahmud Jaya Wikramo Palembang untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي هدانا لطريقه القويم، ووفقنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وترزقنا النظر بوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذو الفضل العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah، selaku khatib pada hari ini، kami berwasiat baik buat diri kami pribadi maupun kepada kita semua yang ada di rumah Allah ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Sebaliknya, kita juga berupaya dengan segala potensi yang ada pada diri kita untuk menghindarkan diri kita dari semua larangan-larangan Allah. Bila kita mampu menanamkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, yakinlah hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Kebahagiaan yang dihasilkan dari nilai-nilai takwa adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang mampu membahagiakan kita ketika masih berada di dunia ini, terlebih ketika kita sudah berada di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kecerdasan sering kita diukur dari nilai akademi yang tinggi dan gelar yang panjang. Faktanya, tidak sedikit orang yang dianggap cerdas tetapi sulit bekerja sama. Luas ilmunya tetapi lisannya melukai. Mampu memecahkan permasalahan rumit tapi gagal menjaga persamaan dan persaudaraan. Para ulama tidak memandang akal hanya sebagai kemampuan berpikir semata. Mereka melihat akal sebagai kebijaksanaan yang melahirkan akhlak. Dalam bab Ats-Tsulutsiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Al-Ibad, yang beliau nisbahkan dari maqalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, husnul tawaddudi ilan nas nisful aqal, bersikap kasih sayang dengan manusia adalah separuh daripada akal. Ungkapan ini seolah sedang mengoreksi cara kita selama ini memahami kecerdasan. Seseorang belum layak disebut benar-benar berakal hanya karena memiliki ilmu. Itu baru separuhnya. Separuh yang lain terletak kepada kemampuan memperlakukan manusia dengan penuh kasih sayang. Orang yang tidak bersikap welas asih kepada orang lain
sesungguhnya telah kehilangan separuh akal. Akhlak disebut separuh akal sebab separuh kehidupan manusia berlangsung di tengah manusia lain. Orang yang gagal mengelola hubungan sosial akan terus-menerus berhadapan dengan konflik meskipun ia memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal inilah yang tampak nyata dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan dakwah beliau tidak hanya ditopang oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kelembutan akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala melukiskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi lanta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar terhadap mereka, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Al-Quran Surat Ali Imran 159. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah manusia pilihan. Seluruh ucapan beliau dalam bimbingan wahyu, namun kepada beliau tetap berlaku hukum sosial. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras, padahal kenyataannya beliau adalah manusia yang paling lembut, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan berpencar meninggalkan beliau. Ini adalah hukum sosial yang Allah tetapkan. Hati manusia diciptakan mencintai kelembutan dan menjauhi kekasaran. Bahkan seorang rasul pun tidak dikecualikan dari hukum itu. Kebenaran memang penting, tetapi cara menyampaikan kebenaran juga menentukan apakah hati manusia akan terbuka atau justru tertutup dari kebenaran yang kita bawa. Kalau Rasulullah saja tetap terkena hukum sosial, lalu bagaimana dengan diri kita yang penuh dengan kekurangan? Betapa sering kita merasa benar tetapi lupa bersikap benar. Betapa sering kita ingin didengar tetapi lupa untuk mendengarkan orang lain. Betapa sering kita ingin dihormati orang tapi kita lupa untuk menghormati orang lain. Jangan-jangan bukan karena orang membenci kebenaran yang kita bawa atau yang kita sampaikan, melainkan karena mereka terluka oleh cara kita menyampaikan tersebut. Tidaklah mengherankan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak sebagai ukuran kesempurnaan iman. Karena itu di dalam sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Ukuran mukmin terbaik adalah akhlaknya, bukan hafalannya atau ilmunya. Sebab akhlak adalah buah nyata dari iman. Pohon yang sangat sehat pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian pula iman yang benar akan melahirkan kelembutan, kasih sayang dan penghormatan kepada sesama manusia. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Mukmin yang baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain dan bersabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak pernah bergaul dan tidak pernah bersabar dengan gangguan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hidup bersama manusia memang tidak mudah, akan tetapi ada peluang kesalahpahaman.
kritik, kekecewaan, bahkan pengkhianatan. Namun justru di tengah interaksi itulah akhlak diuji. Kesabaran tidak pernah lahir tanpa gangguan. Memaafkan tidak pernah ada tanpa kesalahan. Menghargai tidak pernah bermakna bila semua orang selalu berpendapat dengan berbeda pendapat dengan kita. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang bermanfaat buat hamba Allah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan. Penanganan longsoran berupa pondasi.
3: Korban berhasil dievakuasi, namun sayangnya dua orang dari di TKP tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya meninggal.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%. Pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal, perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, perbaikan longsor di Ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%.
1: Penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangunjaya, tepatnya di kilometer 103 plus 131 Desa Sukarami, Kabupaten Musi Banyu Asin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.3 PJN 1 Sumatera Selatan, Yusri Yadiansyah mengatakan, penanganan longsor dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Ia menjelaskan longsor terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan.
2: Jadi itu untuk tahun ini di lokasi longsor itu memang sudah ada penanganan. Penanganan longsoran berupa pondasi dengan tiang pancang, kemudian naik ke dinding penahan tanah. Jadi di ruas itu memang sudah ada kontrak, sudah ada penanganan untuk menangani longsoran di Sukarami. Jadi kemarin sewaktu kita pancang, memang di lokasi longsor itu memang sudah ada lokasi retak yang memang sudah kita prediksi, karena memang di bawah badan jalan itu sudah kosong, sudah gerowong. Jadi dengan faktor getar dari pemancangan itu sendiri, ada kemungkinan itu akan retak.
1: Untuk mengatasi kerusakan tersebut, BBPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Dari total panjang itu, sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang pancang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan, kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Riana Pridani melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal, perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
3: Kebakaran terjadi di lokasi yang diduga menjadi area penambangan minyak ilegal di kilometer 24, perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Selasa malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Rawas Utara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab insiden tersebut. Polisi memasang garis polisi, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan satu titik sumur minyak yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa minyak hasil eksploitasi, sepeda motor yang terbakar, perangkat ring pengeboran, generator set, serta berbagai alat pendukung lain yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Kasubdit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan, Kompol Iputu Suryawan mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, sumur minyak sudah dalam kondisi terbakar. 4 korban berhasil dievakuasi, namun 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan.
4: Dari hasil olah TKP, ditemukan bahwasanya sumur tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan 4 korban berhasil dievakuasi. Namun sayangnya 2 orang di TKP tidak berhasil diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini 2 orang sudah melakukan perawatan dan saat ini Polres Musi Rawas Utara sedang mendalami dan menyelidiki terkait dengan kejadian tersebut.
3: Hingga kini penyidik masih mendalami penyebab kebakaran, melengkapi alat bukti, dan menyelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan aktivitas penambangan minyak ilegal tersebut. Polisi memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh fakta dalam peristiwa tersebut terungkap. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada.
5: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
6: Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
5: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Populasi harimau Sumatera diperkirakan tinggal 400 hingga 540 ekor dan masih menghadapi berbagai ancaman.
8: Peringatan Hari Harimau Dunia 29 Juli menyoroti kondisi harimau Sumatera yang masih berada dalam ancaman. Sejumlah studi memperkirakan populasi harimau Sumatera saat ini hanya berkisar 400 hingga 540 individu di seluruh pulau Sumatera. Sementara di Sumatera Selatan belum tersedia survei yang sistematis untuk mengetahui jumlah populasi secara pasti. Akademisi Bidang Konservasi Biodiversitas Program Studi Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya Indra Yustian mengatakan pemantauan populasi harimau perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, selain perburuan liar, kondisi habitat dan ketersediaan satwa mangsa menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan harimau Sumatera. Meski upaya pemantauan masih terkendala keterbatasan anggaran. Indra menambahkan, data populasi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan konservasi. Dengan pemantauan yang berkesinambungan, langkah perlindungan dapat dilakukan lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
9: Populasi harimau Sumatera pada saat ini terus mengalami tekanan. Beberapa tempat yang sudah menyebutkan beberapa estimasi populasi harimau. Jadi di beberapa tempat itu seperti di Aceh, Sumbar, Sumatera Barat, kemudian juga di Lampung. Memang populasi harimau ini kecil sekali, sekitar 1,0 sampai 1,5 individu per 100 km persegi. Kalau di Sumsel, belum ada survei yang secara sistematis dan mendetail tentang perkiraan populasi. Lalu beberapa laporan mungkin seperti beberapa NGO besar yang melakukan studi tentang ini, seperti WWF, itu mungkin memperkirakan sekitar 400 individu se-Sumatera. Tapi beberapa studi yang lain mungkin ada menyebutkan angka 450, 500, sampai 560.
8: Perlindungan harimau Sumatera juga memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, hingga generasi muda. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menekan perburuan liar, menjaga kelestarian habitat, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem hutan yang menjadi penopang kehidupan manusia. Wirya melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, PLN mengajak masyarakat pagar alam memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
10: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun, berbagai sudut kota pagar alam mulai dihiasi umbul-umbul dan ornamen bernuansa merah putih. Untuk memastikan kemeriahan berlangsung aman, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Pagar Alam menggelar sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan permukiman warga. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Lahat, Agus Prianto menegaskan, semangat menghias lingkungan perlu diiringi dengan kepedulian terhadap keselamatan. Masyarakat dihimbau memasang umbul-umbul, tiang bendera dan dekorasi lainnya dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik. Material seperti bambu dan besi berpotensi membahayakan jika berada terlalu dekat dengan kabel listrik, terlebih saat hujan, angin kencang atau kondisi tanah basah yang dapat meningkatkan risiko sengatan listrik, konsleting listrik hingga gangguan pasokan. Dalam sosialisasi tersebut, Koordinator Tim Pelayanan Teknik PLN ULP Pagar Alam, Herik Henry Zen memberikan penjelasan mengenai potensi bahaya listrik sekaligus membagikan brosur edukasi manfaat dan bahaya kelistrikan kepada siswa dan warga. Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama rangkaian perayaan kemerdekaan. PLN juga mengingatkan masyarakat agar tidak memasang dekorasi di bawah kabel pada tiang listrik atau di lokasi yang dapat menghambat petugas.
11: Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dan sekolah dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Namun, keselamatan jiwa harus tetap menjadi prioritas. Tiang umbul-umbul dari bambu maupun besi yang dipasang dekat jaringan berisiko menyebabkan sengatan listrik, konsleting, dan gangguan pasokan listrik, sehingga harus kita antisipasi bersama.
10: Selain itu, Herik mengimbau masyarakat untuk tidak memasang maupun memindahkan dekorasi sendiri jika lokasinya berdekatan dengan jaringan listrik. Bila ditemukan pohon, baliho, tiang bendera atau ornamen lainnya berpotensi membahayakan jaringan listrik, warga dapat melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau unit pelayanan terdekat agar segera ditindaklanjuti. Melalui edukasi ini, PLN berharap masyarakat dapat menyambut HUT RI ke-81 tahun ini dengan meriah tanpa mengabaikan aspek keselamatan sehingga perayaan berlangsung aman, nyaman dan bebas dari risiko kecelakaan akibat kelalaian di sekitar jaringan listrik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Banyuasin pendengar. Sekda Banyuasin ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajak seluruh masyarakat mendukung percepatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, saat mengikuti rapat koordinasi tim terpadu sensus ekonomi 2026 di Palembang. Erwin Ibrahim mengatakan, berdasarkan hasil monitoring capaian pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Banyuasin, masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya sebagian warga yang belum bersedia menerima petugas sensus. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berkoordinasi dengan seluruh camat agar memberikan pendampingan kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS saat melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi khusus guna mempercepat capaian sensus di seluruh wilayah Banyuasin. Erwin Ibrahim menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan untuk menghakimi ataupun membebani masyarakat, melainkan mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia menjelaskan, hasil sensus ekonomi juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi pelaku usaha yang belum terdata. Dengan demikian, pelaku usaha berpeluang memperoleh berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan permodalan, dukungan alat produksi, hingga program pemberdayaan ekonomi.
13: Sensus ini tidak menjudge bahwa tujuannya adalah untuk mengorek-ngorek atau mencari pendapatan-pendapatan apa gitu ya, yang membuat masyarakat menjadi takut. Tapi ini sebenarnya adalah tujuannya justru mendukung masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang belum terdaftar, nanti mereka menceritakan bahwa mereka ada usaha, ini akan menjadi data yang akan menjadi acuan dalam rangka pemerintah memberikan bantuan. bantuan permodalan, kemudian lagi bantuan alat produksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya data dari BPS ini tujuannya adalah untuk pembangunan itu sendiri. Jadi bukan untuk mencari hal-hal yang membuat masyarakat berpikir dan tidak-tidak. Jadi pada intinya ini adalah sosialisasi dan pendampingan dan tugas pemerintah, terutama camat dalam rangka mendukung peningkatan proses sensus ini.
12: Erwin Ibrahim berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar target pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyuasin dapat tercapai sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan sensus akan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, pemerintah Kota Palembang diminta penuhi fasilitas jalan di kota dengan optimal.
14: Pemerintah Kota Palembang dituntut untuk bisa mengoptimalkan layanan transportasi, baik pengguna jalan seperti pejalan kaki, pengendara roda 2 dan roda 4, hingga penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Sumatera Selatan, Profesor Erika Bohori. Menurutnya sejauh ini sejumlah aspek penunjang lalu lintas di Kota Palembang belum tepat sasaran. Sehingga dengan demikian, pemerintah Kota Palembang juga dituntut untuk bisa memberikan layanan yang maksimal bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas hingga pengendara yang melintas di dalam kota Palembang.
15: Trotoar besar ya, jalannya sempit itu boleh kalau yang lewat angkutan umum saja. Tidak boleh angkutan pribadi. Sebelum masuk jalan itu tidak boleh masuk angkutan pribadi situ. Mobil pribadi switch lewat tempat lain gitu. Nah kemudian kita ini di Palembang itu sudah angkutan umumnya sudah bagus ya. Sudah terhubungkan feeder sama LRT dan ini terhubungkan satu sama lain ya. Yang belum bagus itu apa? Kita tidak punya treatment misalnya 3-in-1 ya. Atau misalnya genap ganjil. Yang seperti itu.
14: Profesor Erika Buhori juga menuntut agar pemerintah Kota Palembang meningkatkan koordinasi dengan semua sekolah yang berada di pinggir jalan tepatnya di dalam Kota Palembang. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kemacetan saat terjadi antar jemput sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perbaikan longsor di ruas Sekayu Mangunjaya terus dikebut dengan progres terkini mencapai 54%. Pihak kepolisian masih menyelidiki terjadinya kebakaran di lokasi area penambangan minyak ilegal, perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
7: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Balik lagi di Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar ya, 31 Juli nih, gak terasa ya hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Rasanya baru kemarin kita menyambut awal bulan, sekarang udah siap menyongsong bulan yang baru. Dan pendengar ya, setiap bulan tentunya pasti punya cerita masing-masing. Ada yang mungkin berhasil mencapai tujuan, ada yang bertemu dengan orang-orang baru, ada yang mendapat kabar baik, atau justru melewati tantangan yang akhirnya membuat kita jadi lebih kuat nih. Dan siang ini pendengar ya, tentunya Ega akan ngajak pendengar ya untuk ngobrolin tentang momen paling berkesan yang terjadi selama bulan Juli nih. Jadi bisa momen yang membahagiakan, mengharukan, lucu, atau bahkan pengalaman-pengalaman lainnya yang membekas ya, yang teringat sampai sekarang. Jadi bisa langsung saja gabung bersama kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp. Juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang dengan Mbak Eli ya.
1: Betul sekali Mbak Ega.
0: Mbak Eli di Gandus, apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Mbak Ega gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Mbak Eli.
1: Belum Mbak Ega?
0: Belum nih.
1: Kok kenapa belum Mbak Ega?
0: Iya belum nih, aku sibuk ya.
1: Sibuk itu kah?
0: Sesibuk itu kah? Mbak Eli sudah makan atau belum?
1: Udah dong Mbak.
0: Sekali atau dua kali?
1: Ya baru satu kali Mbak.
0: Makan apa Mbak Eli?
1: Makan nasi sama telur, sayur sawi Mbak.
0: Oh sayur dan telur. Iya. Sehat ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Baik. Mbak Eli, kita hari ini spesial di akhir bulan nih. Mbak Eli, kira-kira di bulan Juli ini ada pengalaman-pengalaman berkesan gak?
1: Di bulan Juli?
0: Iya. Ini kan akhir bulan nih. Besok kita udah Agustus. Gak
1: ada Mbak.
0: Gak ada, gitu-gitu aja jadi?
1: Iya, gak ada kayaknya Mbak.
0: Mungkin pengalaman berkesannya
1: lalu,
0: bisa
1: bulan Agustus. Gak ada ya Mbak. Lain yang ditanya, lain yang dijawab.

0: kemarin sore?
1: Mbak.
0: Oh, enggak, soalnya
1: rintik-rintik sedikit banget.
0: Oh, soalnya di rumahku hujan loh.
1: Loh, kenapa enggak dikirim ke sini, Mbak?
0: Iya ya, nanti ya kita
1: ditelan sendiri, Mbak Ega.
0: Nanti kita pakai kekuatan untuk mengirimkan
1: rumah
0: hujan.
1: Mbak Ega di mana emangnya, Mbak?
0: Agak-agak di ujung-ujung ya, di KMKM ujung.
1: Oh, begitu ya, dekat Mbak daerah jangan-jangan.
0: Iya, oke okay deh. Mbak Elis, yang ini mau lagu apa?
1: Lagu coba Dikta aja, Mbak.
0: Dikta?
1: Iya.
0: Yang judulnya?
1: Tak bisa memiliki, Mbak. Ada enggak?
0: Tak bisa memiliki. Nah, boleh itu. Kita tinggal puterin musiknya aja, Mbak Eli yang nyanyi.
1: Iya, aku yang nyanyi gitu kan, Mbak.
0: Dikta tak bisa memiliki ada nih. Jadi kita enggak usah dulu dengar suara Mbak Eli ya. Kita dengerin versi Dikta aja.
1: Nanti semua
0: penonton
1: mati radio kan,
0: Mbak. Oke. Mau kirim-kirim sama siapa, Mbak Eli?
1: Kirim buat Dedek Sisi ya. Mungkin udah lagi tidur siang ini, Mbak.
0: Selalu ya, Mbak Sisi dibilangnya tidur siang.
1: Iya. Sisi-sisi tidur siang mulu.
0: Lanjut buat siapa?
1: Terus ada Bang Irin ya. Kak Robi, ada Bang Andra sama Angginya, mungkin tidur siang juga mereka itu.
0: Oke.
1: Okay. Gak usah masuk dulu ya, Anggi. Mentang saya sudah duluannya nggak baik.
0: Sombong ya.
1: Terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Nati, terus ada Bang Idham.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi ya?
0: Kok lupa?
1: Ya. Iya, terus ada Pak Darmawan, Bu Masito. Siapa lagi ya?
0: Ayo.
1: Buat semua.
0: Oke. Okay.
1: Maaf kalau yang belum disebut.
0: Baik.
1: Hari juga, Mbak, di Sky.
0: Oke, okay, baik, Mbak Elia.
1: Ya, pokoknya selamat mendengarkan Mbak Ega yang cantik dan imut ini.
0: Oke okay deh.
1: Belum enggak masuk kalian. Saya sudah masuk ini. Ya udah buat Mbak Ega, semoga sehat selalu yang penting.
0: Amin.
1: Semoga duitnya banyak.
0: Amin.
1: amin.
0: Iya, itu kencang sekali aminnya.
1: Iya betul. Terus salam buat Mbak Dera dan Mbak Vina ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Kalian bertiga itu penyiar idolaku loh, Mbak.
0: Waduh.
1: Terima kasih Mbak Ega.
0: Terima kasih Mbak Elia.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli di Gandus, kita lanjut ya. Untuk Anda yang mau gabung masih bisa di 369977. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Pitung, Mbak. Tiga Ulu.
0: Adi Pitung?
2: Ya.
0: Adi Pitung Tiga Ulu.
2: Ya.
0: Apa kabar nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, lagi ngapain nih sekarang?
2: Lagi santai, Mak.
0: Santai-santai aja.
2: Lagi dengar Mbak Ega siaran.
0: Oke, udah makan siang atau belum nih, Pak?
2: Udah, Mak.
0: Udah, makan apa?
2: Makan pindang.
0: Pindang, wah enak tuh.
2: Iya.
0: Laper nih, mendadak perut ya mendengar kata pindang.
2: Belum makan, Mbak Ega.
0: Belum nih, mau makan ya abis ini.
2: Makan dulu, Mbak.
0: Oke deh, Bang Pak Adi ini ya. Di akhir bulan ini ada enggak nih pengalaman ataupun hal-hal yang berkesan yang terjadi di bulan Juli yang masih diingat-ingat sampai sekarang?
2: Ini, Mbak, kumpul sama teman-teman pendengar.
0: Oh, kumpul sama teman-teman pendengar. Kapan tuh?
2: Hari Minggu tadi.
0: Minggu tadi, di mana?
2: Di Talang Jambe.
0: Oh, di Talang Jambe. Di mananya Talang Jambe?
2: Di apa? Di Anissa.
0: Oh, di tempat makan ya?
2: Bukan, tempat teman.
0: Oh, di tempat teman. Di Talang Jambe rumahnya.
2: Iya.
0: Seru ya, rame enggak tuh?
2: Iya, rame, Mbak.
0: Rame. Oke, ini ada rencana buat ngumpul-ngumpul lagi?
2: Kalau sekarang belum ada, Mbak.
0: Oh, belum ada. Oke, ya. Deh. Jadi paling berkesan ya bulan Juli, jadi ajang pertemuan juga ya untuk Pak Adi dan teman-teman pendengar lainnya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Adi mau dengar lagu apa?
2: Lagu 5 Minutes dulu.
0: Apa?
2: 5 Minutes.
0: 5 Minutes?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Rasa Cinta.
0: Apa judulnya?
2: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Rasa Cinta dari 5 Minutes.
2: Iya.

0: Kita coba cek dulu ya. Rasa Cinta 5 Minutes ada nih. Mau dikirim buat siapa?
1: Mau dikirim ya, Mak. Mm-hmm. Tadi ada Eli ya, Mak?
0: Iya, barusan ada Mbak Eli.
1: Ada Robi di Ramakasi, Harul, Nadia, Anggi, ada lagi Ibu Mas Tito, Pak Darmawan, Bang Idham, Bang Ari di Kayu itu Bang. Ada lagi Bang Aldo.
0: Iya.
1: Ada lagi apa itu? Mbak Utri ya.
0: Mbak Utri, oke. Okay.
1: Buat Bang Idham juga. Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Adia.
1: Bang Napi juga Mas. Jaga Raja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Pipit juga. Ya, buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Terkecuali buat Mbak Ega, semoga sehat selalu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah ada dua penelpon yang masuk. Kita lanjut. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget Mbak Ita.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sarmina Tani di Radial. Oh, susah banget maksudnya ya.
0: Pak Syahrul ya?
2: Sarmin Tani.
0: Sarum?
2: Sarmin.
0: Sarmi.
2: Iya, Sarmin Effendi.
0: Sarmin Effendi. Iya. Sarmin Effendi di Radial ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Sarmin nih, Ega agak kayaknya belum pernah ya masuk ya sama Ega.
2: Kalau siang ini aku belum pernah masuk, baru hari ini.
0: Oh, aku gitu.
2: Tiap malam.
0: Oh, di Ruang Rindu biasanya Pak Sarmin ya.
2: Iya, di Ruang Rindu ini kita lagi istirahat. Lagi santai, pengen ngobrol-ngobrol.
0: Oke, baik. Apa kabar Pak Sarmin? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan siang belum?
2: Baru sudah. Sambil dengar-dengar dari ini dan ini. Dari yang di 30 Pak Edi. Di bakong tadi ini yang 30.
0: Oke, baiklah kalau sudah makan siang.
2: Mbak Ita sudah makan ya?
0: Belum.
2: Makanlah nanti masuk angin.
0: Makanlah nanti sakit. Oke deh Pak Sarmin, ini ada gak sih pengalaman ataupun kesan-kesan yang diinget nih di bulan ini?
2: Kalau di bulan ini, bulan yang barusan hampir habis ini hari yang pertama aku kelahirkan di dunia.
0: Gimana?
2: Hari kelahiran aku.
0: Oh, hari kelahiran. Jadi ulang tahunnya bulan Juli ya?
2: Iya, tanggal 19 jam 5 pagi, jam 4 pagi.
0: Wah, tanggal 19 jam 4 pagi.
2: Iya.
0: Oke, berarti boleh tahu enggak ini ulang tahun yang keberapa?
2: Ini ulang tahun ke-61.
0: Oh, 61. Selamat ulang tahun ya Pak Sarmin ya.
2: Iya.
0: Oke, ada harapan-harapan selama ulang tahun?
2: Ada mungkin untuk yang akan datang semoga sehat.
0: Amin. Amin.
2: Dan kawan-kawan.
0: Iya.
2: Yes. Mbak Edi, Bagong tadi. Sudah itu buat kawan-kawan yang di ini yang di apa itu? Itu ya. Yang di Kentan. Abastiar, Yusar, yang di Prabu Muli juga, Pak Edi Pindang, ya itu.
0: Oke, baik.
2: Ya, sudah itu, Mak, itu Ibu, apa ini, Ibu Mas Ito, ya itu, salam, kenal untuk siang hari ini. Lalu malam sudah kenal sebenarnya, ini baru kali ini.
0: Oke, ya. Baik, Pak Sarmin, ya. Mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya ada gak dari Eri Sitanggang?
0: Eri Sitanggang?
2: Iya.
0: Tahun berapa tuh? Kita lagu-lagu baru aja nih Pak Sarmin.
2: Oh, lagu baru aja. Nah, lagu barunya nih aku nih bilang kan gak hafal itu. Jadi lagu apa-apa yang adanya itu?
0: Lagu kalau penyanyi-penyanyi baru ya?
2: Iya.
0: Atau mau penyanyi-penyanyi yang kayak Noah, Bunga Citra Lestari masih masuk itu Pak Sarmin?
2: Noah masuk ya?
0: Masuk.
2: Sudah, kalau itu lagu nomor apa ya?
0: Judulnya Ega Pilihin.
2: Ya.
0: Oke, kita separuh aku aja ya.
2: Yo.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Sarmin.
2: Yo, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga ya Pak Sarmin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi sudah 3 penelpon yang masuk dan kita bacakan juga di WhatsApp. Di WhatsApp ada siapa ya ini ya, dari Tamrin di Linggau. Siang Indonesia banget. Halo Mbak Ega, request lagu Sayang Sampai Mati dari Republik. Bagaimana ya Mbak agar bisa ngetop namanya di acara ini, disenggol nama saya oleh pendengar lain, itu aja. Nah buat pendengar lain ya, Pak Tamrin nih minta disenggol-senggol nih. Oh iya, untuk momen bulan Juli ini yang berkesan, bisa ikutan acara Persatuan RRI Palembang, bisa jadi teman di rumah. Oke, baik, untuk Pak Tamrin di Linggau ya, nanti kita puterin lagunya. Dan pendengar, nanti kita lanjut lagi ya di Indonesia banget. Nanti kita terima telepon lagi setelah info pas jam di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di Indonesia banget.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pas jam perusahaan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Gaduyanti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang merencanakan Kambang Iwak menjadi lokasi Car Free Day baru. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi kota. Penataan kawasan Kambang Iwak mencakup parkir, lokasi UMKM, serta jalur kendaraan. CFD rencanakan berlangsung setiap akhir pekan pukul 5.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota berharap CFD mendukung olahraga, mengurangi polusi, dan memperkuat ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga diharapkan memberdayakan pelaku usaha mikro di Kota Palembang. Informasi selanjutnya, pendengar, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang membantu memperbaiki rumah warga miskin yang tidak layak huni. Kegiatan tersebut berlangsung selama Juli 2026 di Kecamatan Sukarami. Selain rumah tidak layak huni, TNI juga membangun jalan, jembatan, sanitasi, dan sumur bor. Program ini mencakup kegiatan fisik serta penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. TMMD menjadi bentuk sinergi TNI dan pemerintah Kota Palembang dalam pembangunan daerah. Program tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hidup serta ekonomi masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
2: Pas Jam Pro 1.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Balik lagi di Indonesia banget pendengar ya. Masih bersama Ega yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita lanjut lagi. Masih di 369977 kita terima telepon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju di Desa Sako ya Pak Uju.
1: Betul Mbak, itu kami punya nama.
0: Baik, Pak Uju apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak Dia Jumat tadi semua di sini sehat semua.
0: Sehat ya Alhamdulillah ya.
1: Untuk cuaca, untuk sekarang ini mendung-mendung berangin.
0: Mendung-mendung berangin ya, betul. Kemarin sempat hujan gak nih Pak Uju?
1: Beberapa bulan kemarin itu sempat hujan. Tapi ini kan puncak-puncaknya anu nih kan
0: kemarau ya.
1: Iya. Okay. Tapi sebagian ada yang ada hujan lokal kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya untuk sekarang ini padi lokal enggak ada lagi.
0: Gimana? Enggak ada lagi?
1: Yang untuk padi lokal enggak ada lagi sekarang ini.
0: Oh, gitu ya.
1: Mungkin Mbak belum pernah ya nyicipi yang padi lokal deh ya.
0: Kurang tahu juga ya.
1: Ada juga padi nih Mbak, beras dari kalau kami sebutkan tuh padi talang.
0: Padi talang.
1: Padi talang ini harum dia. Betul, harum.
0: Okay.
1: Kalau buka lahan kan biasanya anten-anten untuk puncak tumbuhan tuh biasanya tanam padi talang gitu kan.
0: Oh gitu. Jadi padi lokalnya nggak ada lagi ya Pak Uji ya?
1: Lagi sekarang ini kan sejak program dua kali panen ini bibitnya selalu berubah-ubah, apalagi kan di YouTube juga banyak macam-macam bibit kan sekarang ini kan. Jadi setiap tahun tuh beda-beda bibit sekarang ini kan.
0: Okay, baik. Baiklah Pak Uji, kita ngobrolin tentang ini menjelang akhir bulan ya, tepatnya hari ini penghujung bulan. Kalau kita lihat-lihat ke belakang lagi nih Pak Uji, di bulan Juli ada momen-momen berkesan nggak?
1: Yang pasti ke belakang ini setidaknya memperbaiki untuk ke depan kan. Kalau soal kita beribadah ini kalau baca lebih baik baik.
0: Oke.
1: Untuk ke depan kan lebih baik. Yang pasti lebih istiqomah lah.
0: Untuk ke depannya ya Pak Uji ya.
1: Untuk ke depan itu yang pasti kan.
0: Oke. Kalau di pengalaman-pengalaman di bulan Juli ada nggak yang diingat?
1: Pengalaman pribadi ya. Kita aktivitas banyak di sawah kan. Mungkin mancing kalau kan belakangnya banyak, apalagi menjelang kemarau ini kan kalau bahasa di sini nih bekarang.
0: Oh gitu.
1: Bekarang ikan kan. Kalau musim kemarau ini kan.
0: Oke, jadi mancing-mancing ya Pak ya yang diingat ya.
1: Iya, mancing.
0: Oke.
1: Kan yang pasti bestie-bestie yang kita galak ketemui galak kan malah hari ini kan kepede. Kumpul di ujung Jakabaring tuh kan.
0: Iya. Oke, baiklah. Kalau begitu Pak Uji mau lagu apa siang ini di Indonesia banget?
1: Pilihkan Pak yang lagu yang terbaru Pak untuk 2026 ini.
0: 2026 ya. Oke, okay, kita pilihkan lagu terbaru nih untuk Pak Uju. Mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Karim, kita kirim Mbak Sisi dengan Bang Putra Banten. Akbar. Tadi ada Mbak Eli dengan Robi ya.
0: Bang Robi belum masuk nih.
1: Oh belum ya, yang pasti ada dari Betawi tadi ada si Pitung ya.
0: Ada ya, ada Adi Pitung di Tiga Ulu.
1: Oh Tiga Ulu, oh, ya juga ada Pak Darmawan, Pak Gandhi, Pak Utri, dan semua pendengar Indonesia banget. Ini Jumat berkah, mudah-mudahan keberkahan berlimpah untuk kita semua Mbak ya.
0: Amin.
1: Terus kesehatan, rezeki, jodoh, itu baik-baik ya.
0: Oke, baik.
1: Untuk menjelang waktu ini sudah mendekat dasar untuk Mbak lanjut aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Uju ya. Saya selalu Pak Uju di Desa Sako. Kita lanjut lagi. Masih di 369977 Indonesia banget. Selamat siang.
2: Assalamualaikum,
0: Baiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Yang dari Pemulutan, Baiga.
0: Di Pemulutan ada Bang Syahrul ya?
2: Iya, benar, Baiga.
0: Bang Syahrul di Pemulutan. Apa kabar, Bang Syahrul?
2: Alhamdulillah, Baiga. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Udah makan siang?
2: Udah, Baiga.
0: Sekarang lagi apa nih?
2: Lagi santai.
0: Santai-santai aja, baik. Pak Syahrul, kita di ujung penghujung bulan nih. Kalau kita ingat-ingat lagi di bulan Juli, ada pengalaman yang berkesan nggak?
2: Pengalaman berkesan mungkin pas ini, pas nonton bola kemarin.
0: Oh, pas mengikuti itu ya, mengikuti pesta bola Piala Dunia 2026. Kenapa berkesan, Bang Syahrul?
2: Seru aja, Maega. Semalaman itu nggak tidur.
0: Banyak waktu tersita untuk begadang ya. Oke, tapi hasilnya mengecewakan atau berkesan juga hasilnya?
2: Hasilnya berkesan, Maega. Manis sekali.
0: Manis sekali. Oke, jadi memang mendukung itu ya, pemenangnya ya, Bang Syahrul?
2: Pokoknya momennya tak akan terlupakan di 2026 ini,
0: Pak. Oke, baik. Tapi ini oke, luar biasa ya. Jadi pengalaman berkesan di bulan Juli yaitu mengikuti Piala Dunia 2026. Tentunya bersama RRI juga ya, mendengarkan bersama ya, Pak Syahrul ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, mau lagu apa, Pak Syahrul?
2: Coba lagu ini, Pak. Aduh, Iksan Idol.
0: Iksan Tarore ya?
2: Iksan Idol.
0: Judulnya?
2: Diana. Iya, ada nggak?
0: Diana Iksan Tarore. Ya. Kita coba cek dulu ya.
2: Iya. Kirim dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk sisi ada Bang Ari di Skyu, mm-hmm. Bang Idham, Bang Robi, Mbak Eli, terus ada lagi Adi Pitung tadi. Terima kasih senggolannya. Pak Darmawan di Bukit, ada lagi siapa, Bang Aldo, Bang Andra, Mbak Anggi, pokoknya untuk semua-semuanya aja pendengar Pro 1 dari Asam Bizet.
0: Baik, Pak Syahrul, tapi untuk lagu Diananya itu kan lagu, sebenarnya itu lagu Kus Plus ya?
2: Iya.
0: Kita nggak bisa masuk nih, soalnya versi Isannya juga nggak ada nih.
2: Itu ganti lagu Niji aja.
0: Niji judulnya?
2: Niji Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi, baik. Itu aja, Bang Syahrul.
2: Spesial Mega, boleh gak?
0: Boleh.
2: Untuk Rara ya, ucapannya salam sayang deh.
0: Oke, baik.
2: Untuk Mega, selamat bertugas, sukses selalu Mega.
0: Oke, terima kasih Bang Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua penelpon ya. Tadi yang masuk, kita lanjut lagi. 369977 Indonesia Banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Engga.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan yang di Kenten bukan ya?
3: Di Bukit, Mbak.
0: Oh, di Bukit. Iya, ada Pak Darmawan ya.
3: Ya, betul.
0: Pak Darmawan di Bukit. Apa kabar Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Tadi habis disenggol Bang Syahrul nih.
3: Benar.
0: Oke.
3: Syahrul, Adi Pitung.
0: Baik, Pak Darmawan, udah makan siang belum?
3: Udah
0: ya?
3: Udah.
0: Sekarang lagi apa? Santai-santai aja?
3: Santai, habis sholat Jumat.
0: Oh gitu, baik. Pak Darma, oke, baik. Pak Darmawan, ada momen-momen yang paling diingin gak di bulan Juli ini?
3: Ada.
0: Apa itu?
3: Waktu sekitar setengah bulan yang lalu saya keluar kota kan.
0: Kemana Pak Darmawan?
3: Ya di luar kota, di Pulau Jawa.
0: Di Pulau Jawa?
3: Iya.
0: Terus?
3: Jadi banyak kesannya, baik.
0: Oh gitu.
3: Darat, laut, dan udara.
0: Perjalanannya ya yang diingat ya Pak Darmawan ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kesannya. Ya.
0: Oke deh.
3: Sangat terkesan.
0: Sama perjalanan.
3: Iya, waktu pulangnya lagu dari Kus Plus kapan-kapan kan.
0: Gitu. Ya, oke deh.
3: Ingat kesan-kesannya kan. Gitu kan.
0: Oke, itu
3: sudah
0: di
3: itu yang bilang ano Bang Syahrul tadi nonton bola.
0: Oh, benar ya. Nonton ya, bola. Oke, karena baik.
3: Waktu final terakhir itu ditunggu.
0: Begadang ya. Jadi ya, Pak ya.
3: Sebenarnya enggak juga.
0: Kenapa enggak?
3: Sambil mendengar RRI kan penjelasannya kan langsung ke kan, gitu kan.
0: Oke, baik. Jadi yang paling berkesan pas perjalanan ke Pulau Jawa dan juga tentunya nonton Piala Dunia. Oke, baik. Pak Darmawan, lagu apa nih siang ini?
3: Lagunya yang mana kira-kira Mbak Ega mau pilih?
0: Lagunya yang mana ya? Yang terbaru aja?
3: Boleh.
0: Oke, yang terbaru kita coba siapa? Lagu Tulus mau?
3: Boleh. Tulus itu kan ikhlas kan? Tulus dan ikhlas.
0: Tulus dan ikhlas. Oke deh, kita cari lagu terbaru aja nih untuk Pak Darmawan nih.
3: Kalau lagu nostalgia nanti malam.
0: Iya, nanti malam kita di Ruang Rindu ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Darmawan, mau kirim-kirim.
3: Balik salam untuk Adi Bitung tadi, Arul tadi. Itu senior saya itu Mbak Enggak.
0: Oh gitu.
3: Iya, kita mendahulukan beliau-beliau dulu baru kita.
0: Oke.
3: Baik juga, sisi kanan, sisi kiri, Pak Uju tadi ya.
0: Iya, tadi ada Pak Uju ya, di Desa Sako.
3: Juga Mbak Elinya juga, Bu Mahdito, di Ibu Semawati. Ya, Bang Hitam, Bang Napinya juga. Teman lama, Mbak Pipit sama Mbak Nadia. Ah, ada lagi teman lama, Taufik ini, sama Betty. Teman lama semua aja.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Yuni juga.
0: Oke.
3: Okay. Benti di Bipang semuanya tanpa kecuali.
0: Baik, itu aja ya Pak Darmawan.
3: Oke, okay. Mbak Enggak dengan siapa?
0: Sendirian saat ini.
3: Oh, enak sendirian. Gak ada yang ganggu maksudnya kan?
0: Gak ada yang ganggu ya.
3: Iya, oke, okay, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Darmawan ya.
3: Sukses selalu ya.
0: Oke, okay, saya selalu juga untuk Pak Darmawan.
3: Iya, akhir bulan gak apa-apa. Ya, makasih.
0: Oke, makasih Pak Darmawan ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kita dengerin dulu ada lagu request dari pendengar kita. Nanti kita lanjut lagi di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget ya pendengar ya. Kita bacakan juga pesan masuk dari WhatsApp. Ada Bang Gali di BK10, stay tune Mbak Ega. Kalau kebagian waktu, pujian hati kangen band di play Mbak Ega, makasih. Oke Bang Gali, nanti diputerin ya. Dan kita lanjut lagi, kita terima penelpon terakhir mungkin ya di Indonesia banget hari ini. Langsung saja Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia banget, untung diangkat baik. Hampir putus sekali lagi putus.
0: Selamat siang dengan Bang Robi ya.
1: Iya baik.
0: Bang Robi, alhamdulillah baik Bang Robi. Bang Robi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Sudah makan belum?
0: Alhamdulillah sudah makan ya.
1: Sudah ya.
0: Ya, Bang Robi sudah makan?
1: Sudah Mbak.
0: Sudah, alhamdulillah kalau begitu. Lagi ngapain nih? Santai-santai aja?
1: Lagi monitor Mbak Ega.
0: Dari tadi mencoba masuk susah ya?
1: Iya susah bener Mbak.
0: Rebutan. Untungnya bisa masuk ya. Untung belum Ega closing nih.
1: Satu aja putus Mbak. Iya sekali lagi tuh putus deh.
0: Oke deh, baiklah. Kalau begitu Bang Robi, kita ngobrol dikit nih tentang bulan Juli yang sudah mau berakhir. Ada kesan pesan atau pengalaman yang diingat gitu Bang Robi?
1: Kalau kesan-kesannya nggak ada Mbak, cuman ya itulah ya. Sama kayak Sarulan ya Mbak, nunggu Piala Dunia itu lah Mbak di bulan Juli.
0: Oh, bulan Juli identik dengan Piala Dunia memang ya?
1: Iya banyak begadang ya Mbak.
0: Hasilnya sesuai ekspektasi?
1: Apa Mbak?
0: Hasilnya sesuai ekspektasi nggak?
1: Enggak Mbak.
0: Enggak? Kalah nih jagoan jadi?
1: Iya kalah Mbak. Runner up ya.
0: Tapi tetap seru kan?
1: Iya tetap seru Mbak.
0: Tetap seru dong ya Piala Dunianya.
1: Ini bulan Juli ini banyak begadang ya Mbak.
0: Iya ya, jadi jam tidur ditentukan oleh FIFA ya?
1: Oleh RRI juga Mbak.
0: Oleh RRI juga ya jadi. Oke deh. Jadi sama nih pengalamannya kayak Bang Syahrul dan Pak Darmawan ya. Karena bulan Juli, sebenarnya dari Juni sih untuk Piala Dunia ya. Tapi untuk Juli kan lebih pertandingan-pertandingannya jadi lebih seru ya.
1: Lebih seru, lebih menegangkan Mbak.
0: Oke deh, baik. Bang Robi mau lagu apa?
1: Lagu 17 aja Mbak.
0: 17 judulnya?
1: Untuk Mencintaimu Mbak.
0: Untuk Mencintaimu dari 17.
1: Iya Mbak.
0: Mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirim buat Mas Pasuk Anjani, ada Eli, ada Adi Pitung, ada Sarul, Pak Darmawan, Uju, Sisi sama Irinnya, Andra, Anggi, Bang Aldo, Bang
0: Eri,
1: Bang Adriana, semuanya aja Mbak ya.
0: Oke, baik buat semuanya.
1: Sama siang aja lah ya.
0: Oke, baik Bang Robi, itu aja?
1: Itu aja Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Mbak Eka, selamat tugas, semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Mbak.
0: Amin, Bang Robi juga ya.
1: Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, Bang Robi tadi ya, menjadi penelpon terakhir kita di Indonesia banget di kesempatan hari ini, karena juga lintas waktu hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi kita juga akan mengakhiri Indonesia banget di kesempatan hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Tapi besok kita ketemu lagi ya, masih di jam yang sama di Indonesia banget bareng Ega. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Dan pendengar ya, dengan berakhirnya Indonesia banget juga, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan juga mengikuti mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Tata Edin yang akan menemani Anda dalam Palembang sore ini. Dan akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Palembang Sore Ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang Sore Ini untuk Anda di hari ke-31 di bulan Juli 2026, besok tanggal 1. Ya, pasti akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sekali lagi kita akan ada ekonomi digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
5: Ekonomi Digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
5: Ekonomi Digital.
6: Pendengar masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan saya Tata Edin masih akan terus menemani Anda. Kali ini di segmen Ekonomi Digital, kita akan membahas mengenai modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sektor peternakan dan rumah jagal pun juga dituntut untuk bertransformasi ya. Pemanfaatan teknologi digital itu tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung aspek higienitas, keamanan pangan, ketertelusuran produk, hingga meningkatkan daya asing usaha di era ekonomi digital ini. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang dalam kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Nurusama SAMM, dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bina Bisnis ya, dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
6: Suara ini tampak seperti masih muda sekali. Saya panggil aja ya, Bu.
7: Oh,
6: ya.
7: Boleh, terima kasih.
6: Kalau saya panggil Ibu, kayak saya tuh anak pembimbing ya jatuhnya. Oke, ini panggilannya sama Mbak Nuru, Mbak Sama,
7: Mbak Nuru
6: Rus.
7: Aja. Mbak Nur, Mbak Nur aja.
6: Mbak Nur, ya. Oke. Baik, Mbak Nur, perbincangan kita ini mengenai modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Dan pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami nantinya di line telepon di 0711-369977. 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Rumah jagal ini ceritanya binaan dari BSI atau gimana?
7: Kita itu sebenarnya kalau untuk di dosen sendiri ada program yang namanya Hibah PKM ya Mbak ya, program kemitraan masyarakat. Jadi itu salah satunya itu menjawab tantangan Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu dari 8 atacita itu kita harus membantu di bidang pangan. Okay. Nah, rumah jagal Edi ini ada di Desa Saung Naga, 1 jam dari Kota Batu Raja gitu Mbak. Jadi mereka itu merupakan pangan di bidang daging sapi dan ayam.
6: Kenapa menyasar ke rumah jagal Edi ini, dan wilayahnya juga lumayan cukup jauh ya dari Palembang?
7: Mereka merupakan salah satu pemasok daging sapi dan ayam tadi Mbak, dan mereka tuh termasuk ke dalam pangan aset cita dari salah satu program yang unggulan prioritas dari Pak Prabowo Subianto seperti itu Mbak.
6: Kalau yang di Palembang sendiri enggak adakah atau gimana?
7: Karena memang saya sebelumnya enggak bertemu dengan mitra yang
6: di
7: sejenis ya. Jadi kita dosen harus mencari yang kenal saja, seperti itu, yang kenal dan memang memasuki jarak kampusnya, paling jauh itu 200 km dari jarak kampus.
6: Itu Jadi apa yang melatar belakangi Bina Sriwijaya ini memilih Rumah Jagal Edi ini sebagai UMKM yang memang harus didampingi ya untuk melakukan modernisasi?
7: Yang pertama itu karena saya memang tinggal di Desa Saung Naga.
6: Oh, mbaknya di Desa Saung Naga.
7: Iya, saya tinggal di Desa Saung Naga. Jadi saya tahu sedikit banyak kondisi di Desa Saung Naga. Saya udah 5 tahun kurang lebih tinggal di sana. Jadi seringnya mati lampu, Mbak. Awalnya dari seringnya mati lampu, saya lihat banyak sekali pembelian es batu seperti itu. Saya tanya, kenapa, buat apa es batu banyak-banyak? Karena ketika lampu turun berapa jam kemudian kan artinya akan menurunkan juga listrik untuk kulkas atau freezer, freezer yang membekukan daging tadi. Nah, jadi mereka membeli es batu untuk tetap menjaga kualitas daging mereka seperti itu. Nah, jadi karena itulah saya dilatar belakangi oleh hal itu, saya bermaksud untuk ini bagus nih untuk dinaikkan ke hibah program kemitra masyarakat. Selain itu kan freezer mereka juga hanya muat untuk satu ekor sapi, kemudian genset yang kami berikan juga ada kalanya untuk membantu agar kualitas daging tadi tetap terjamin dan fresh sampai kepada masyarakat.
6: Kemudian, sejak tahun berapa, Mbak?
7: Sejak 1996.
6: Oh, 96.
7: Ini yang mitranya.
6: Oh, mitranya,
7: iya.
6: Dari 96?
7: Iya.
6: Oh, berarti udah cukup lama ya?
7: Iya, Mbak.
6: Jadi benar-benar memang ada perubahan sekali ya.
7: Jadi mereka dan sesudahnya itu Mereka itu dua dari pemasok daging di desa. Jadi ada 5 pasar, kita sebutnya kalangan ya, Mbak ya, karena tidak setiap hari buka kayak di Kota Palembang seperti kan. Palembang juga jarang mati lampu, Mbak. Saya juga susah kalau cari mitranya. Nah, mungkin di sini udah modern. Kalau di desa kan benar-benar mereka itu dengan alat yang sederhana, mereka itu gotong royong, mereka itu juga dengan keterbatasannya, dengan mati lampu, mereka tuh harus berjuang menafkahi dan menghidupi beberapa karyawan seperti itu, Mbak ya. Jadi saya terpanggil saja, Mbak, seperti itu.
6: Oke. Boleh cerita nih, Mbak, ke kita semua bahwa sebelum dan sesudahnya mungkin ya, sejak Rumah Jagal Edi ini, sebelum masuk program hibah sama sesudahnya gitu. Apa yang terjadi sampai dengan saat ini? Oke, silakan.
7: Jadi alhamdulillah ya, Mbak ya, kalau dulu kita takut-takut kan, apalagi kalau mati lampunya itu di luar dari pengumuman itu kadang-kadang mati lampu gara-gara pohon nimpa kabel, ada angin, hujan seperti itu. Biasanya saya pernah mati lampu itu paling lama 2 hari.
6: Oh, paling lama.
7: 2 hari paling lama. Jadi semuanya bahan makanan itu busuk. Nah, apalagi mereka itu kan memasok sekitar 300 kilo per pasar. Nah, jadi ada 5 pasar kalau untuk di 2 kecamatan kami itu. Nah, jadi mereka memasok di pasar-pasar itu. Nah, jadi untuk menjaga kualitas daging mereka itu salah satunya dengan menggunakan genset tadi. Genset yang kami belikan. Kemudian juga ada bantuan freezer yang tadinya mereka bisa menampung satu ekor sapi. Itu maksimal 300 kilo ya, kurang lebih ya, Mbak ya. Kemudian dengan adanya yang freezer yang kami berikan sekitar 650 liter kapasitasnya itu bisa menampung 3 ekor sapi dalam bentuk daging, Mbak, seperti itu. Kemudian untuk yang alat potong, ada alat potong semi mekanis yang kalau Mbak lihat itu kalau di tulangnya itu tinggal didorong kemudian terpotong. Itu sebenarnya saya surprise sekali ketika melihat Bapak Edi selaku ownernya itu menggunakan alat tersebut, di mana dia itu happy banget. Selama ini kan ya mohon maaf untuk kita pendekatan kepada orang desa itu kan agak susah-susah gampang ya, Mbak ya. Bayangan mereka, kami nggak perlu ini, kami nggak perlu itu. Tapi pada saat dia sendiri yang menggunakan itu alat itu, dia tuh happy banget, Mbak. Oh, tulangnya enggak hancur, tulangnya enggak pecah. Oh, kalau gini mah bisa cepet saya motong dagingnya. Karena mereka saat selama ini menggunakan benda-benda manual kayak kapak, kayak ya golok. Jadi ketika di cut tulangnya itu pecah, enggak bisa dimakan, sumsumnya berantakan, enggak bisa dijual, tidak menambah nilai jual, berantakan seperti itu, Mbak. Jadi dengan adanya alat yang kami berikan, mereka bisa memajang tulang-tulang mereka itu dalam bentuk yang sudah cantik dan mudah dikonsumsi, dimasak ya, dimasak dulu baru dikonsumsi sama masyarakat dan diminati oleh konsumen seperti itu, Mbak.
6: Oke, berarti ini saya kebayang sih kayak alat-alat yang kita lihat di media sosial itu ya.
7: Iya.
6: Iya enggak sih?
7: Iya. Alat-alat umum pada pada
6: dasarnya.
7: Iya,
6: iya, okay.
7: Kemudian kami juga ada pelatihan. Jadi bukan hanya memberikan alat, kami juga memberikan pelatihan. Yang pertama pelatihan penggunaan mesin itu sendiri, SOP keamanannya. Kemudian saya juga membagikan SOP untuk misalnya pemotongan dagingnya seperti apa, harus menggunakan apron, kemudian harus limbahnya dibuang kemana, pengairannya seperti apa. Itu kami bentuk dalam bentuk pelatihan. Kemudian ada pelatihan perhitungan produksi sederhana menggunakan Excel. Ya, selama ini mereka itu menghitung dengan cara manual, dengan kertas dan pena saja, yang tidak tahu sebenarnya untungnya berapa, kalau rugi-ruginya berapa. Utang-utang itu hanya berdasarkan kepercayaan seperti itu. Jadi kita kasih highlight ini loh, sebenarnya untung kalian seperti ini, rugi kalian seperti ini. Nah, jadi dengan itu mereka tercerahkan, ya Mbak ya, agak tercerahkan. Memang selama ini kan secara sederhana saja, jadi tidak ada perhitungan yang fix. Nah, kemudian selain itu kami juga memberikan membuatkan nomor induk berusaha. Nah, jadi usahanya itu yang tadinya tidak resmi sudah menjadi legal.
6: Oke. Jadi seberapa besar nih Mbak perubahan yang dirasakan oleh Rumah Jagal Edi ini setelah menggunakan mesin potong inovatif ya, dibandingkan memang proses pemotongan secara manual sebelumnya? Seberapa besar Mbak jadi perubahannya?
7: Seberapa besar ininya? Perubahannya,
6: iya.
7: Ya, perubahannya signifikan sekali ya Mbak ya, dari yang awalnya dia bisa menyimpan satu ekor sapi dagingnya, itu kemudian bisa tiga ekor sapi. Di situ memang ada 300 kilo Mbak di per hari pasar yang dibutuhkan pasar, yang diminta permintaan pasar itu. Tapi ketika hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, itu daging yang diminta itu akan tinggi. Nah, pada saat permintaan tinggi, mereka nggak bisa memberikan permintaan pasar itu, dan mereka ya terkesan rugi ya Mbak ya, kalau kita melewatkan event-event seperti itu. Tapi dengan adanya barang-barang yang kami kasih, yang kami berikan, yang didanai sama Kemenristek Dikti, itu alhamdulillah mereka bisa memberikan semua permintaan pasar itu dengan adanya barang-barang yang kami berikan. Tadi satu sapi menjadi tiga sapi, dan mereka tidak lagi kehilangan
6: peluang gitu ya.
7: Iya, peluang yang datang itu.
6: Oke. Nah, jadi selain mesin, berarti ada sistem informasi manajemen SDM juga, dan sebenarnya sistem ini juga bekerjanya seperti apa? Dan persoalan apa nih yang ingin diselesaikan? Tadi sebenarnya memang udah Mbak spill ya bahwa untuk pencatatan uang masuk, uang keluar ya, catatan hutang piutang, lalu apa lagi?
7: Sebenarnya kalau yang untuk yang detail banget tuh enggak Mbak ya. Kita cuman kasih sistem pencatatan Excel. Jadi itu kami kasih pelatihan itu khusus ke anak-anaknya, karena anak-anaknya kan masih muda dan masih bisa. Kalau untuk orang tuanya ya mohon maaf, kita agak ini ya, agak rempong kalau mama ya sudah mau dikasih ilmu seperti itu. Jadi bismillah saja kita kasih ilmu itu ke anak-anaknya, karena tamat SMA semua, langsung meneruskan pekerjaan orang tuanya, usaha orang tuanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tambah kurang, kalau hasilnya rugi seperti apa, untung seperti apa, mereka sudah ada pencerahan, ada perhitungan agar melakukan pengeluaran yang tiba-tiba besar sehingga nanti akan mengakibatkan kecolongan keuangan dalam yang merepotkan ya, seperti itu.
6: Jadi semuanya itu tersistem, terstruktur seperti itu ya. Tapi apakah digitalisasi pengelolaan SDM ini juga sangat-sangat membantu pemilik UMKM dalam mengambil keputusan misalnya terkait produktivitas dan juga pembagian kerja karyawannya begitu Mbak?
7: Terbantu Mbak sedikit banyak. Jadi teman-teman ya, karyawannya beliau itu yang selama ini tidak tahu bagaimana cara cepat memotong tulang segala macam itu, alhamdulillah sudah terbantu. Kemudian mereka yang tadinya tidak tahu SOP cara memotong daging itu seperti apa baiknya, kemudian limbahnya dibuang kemana, kemudian seperti apa sih kalau kita mau naik jadi MBG itu, apa sih yang mereka minta, kebersihannya seperti apa, apa standar-standar yang dibutuhkan negara ini. Nah, jadi mereka sedikit banyak tahu, oh harus pakai sepatu boots, harus pakai apron, harus pakai ini, kemudian bahaya apabila kabel yang terbuka, karena kan tetap menggunakan genset, mereka ada genset tapi genset kecil ya Mbak ya, untuk membantu mengairi limbah darah yang dihasilkan oleh daging sapi yang dipotong itu,
6: sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar,
7: tidak
6: begitu
7: bau,
6: ya,
7: tidak amis, tidak anyir seperti itu. Tapi memang tidak sekuat apabila mati listrik, itu tidak bisa membantu untuk menghidupi lama freezer yang mereka miliki kan. Jadi adanya bantuan genset kami itu membantu mereka mengairi air dengan lebih lama. Apabila mati lampunya lebih dari 3 jam bisa dinyalakan, bisa membantu kelistrikan dan kualitas daging mereka seperti itu, Mbak.
6: Nah, tapi kan ada yang menjadi tantangan juga ketika Mbak Nur bilang di awal tadi adalah agak susah juga loh Mbak buat memberi masukan, takutnya juga tidak diterima. Nah, awalnya gimana? Apakah memang pihak sana langsung approve atau memang sedikit ada pertentangan dulu nih?
7: Susah sekali Mbak memang meyakinkan. Memang kita mereka adalah orang yang layak dibantu. Usaha-usaha itu memang harus tepat sasaran seperti mereka. Jadi tantangannya untuk kita melakukan pendekatan kepada masyarakat itu dengan secara personal, itu saya lebih ke anak-anaknya, di mana anak-anaknya mungkin lebih paham, mungkin mereka lebih modern dan mereka lebih mengetahui dan lebih bisa mencerna apa bahasa yang saya kasih seperti itu ya. Saya sampaikan baik-baik, kalau kamu ini dapatnya ini, dapatnya ini, enggak keluar biaya Bun, enggak sempat keluarkan, takutnya nanti kalau dapat segitu-segitu kita harus ngeluarin, nanti kita ditagih segala macam, takut Mbak, karena memang mereka itu tidak pernah ada bantuan seperti itu, apalagi sebesar itu Mbak.
6: Tiba-tiba
7: jadi memang
6: dibantu, jadi kekhawatiran akan biaya membengkak ya, itu luar biasa menghantui
7: dari
6: mereka.
7: Mana?
6: Ya.
7: Ini bantuan dari apa? Mereka tuh benar-benar ini pertama kalinya di desa ini ada bantuan seperti ini. Jadi,
6: tapi kalau di totali gitu ya Mbak ya, berapa sih nominal bantuan itu akhirnya?
7: 31 juta.
6: 31 juta ya. Udah berjalan dari tahun 96 ya?
7: Iya. Ini bantuannya baru dikasih di bulan Mei tadi kalau nggak salah.
6: Oh.
7: Iya, jadi baru.
6: Cuman rumah potongnya aja yang berdiri sejak tahun 96.
7: Iya. Mbak kan lagi viral sekarang ini kan, apa yang mati listrik di salah satu kota besar di Palangkaraya ya,
6: bener,
7: kalau nggak salah ya. Itu kan mati listrik sampai mengakibatkan ribuan ratusan ayam itu mati sampai. Karena memang benar-benar pentingnya listrik itu untuk yang peternakan itu sangat berdampak Mbak. Jadi sampai ruginya sampai segitu.
6: Iya. Nah, saya akan bacakan dulu ini ya pertanyaan dari pemirsa RRI yang lagi nontonin akun YouTube kita @geawidianti. Rumah jagal tuh kan biasanya nimbulin limbah dan bau begitu ya Mbak ya. Ada teknologi modern yang dapat ngatasin masalah limbah biar nggak mencemari lingkungan sekitar juga kah? Silakan dijawab Mbak.
7: Kalau sejauh ini, kalau yang kami terapkan di Mitra itu sebenarnya baru pelatihan yang dan pengairan darahnya itu bisa langsung cepat keluar, mungkin dialirkan ke got-got, tapi ke arah yang jauh yang memang benar-benar tidak ada pemukiman. Jadi memang kebetulan di rumah jagal Edi itu di desa kami itu tuh di belakangnya itu masih hutan. Jadi memang diairi langsung ke hutan, mungkin langsung ke jadi pupuk untuk meresap ke tanah ya Mbak ya. Jadi memang ada bau-bau sedikit, bau-bau anyir, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Yang mengganggu tuh ya sebenarnya yang punya rumahnya Mbak, yang benar-benar ini agak-agak yang amis seperti itu. Tapi kalau untuk tetangga kayaknya enggak deh, karena darah-darah itu langsung diairi langsung ke kebun seperti itu kalau yang saya lihat.
6: Oh, jadi sejauh ini enggak ya, enggak mengganggu ya, enggak ada komplain dari tetangga
7: enggak
6: sekitarnya.
7: Ada.
6: Nah, kalau kita berbicara soal UMKM, di mana juga ini penyumbang ekonomi juga ya untuk negara kita, teknologi juga sering dianggap mahal dan rumit. Kayak tadi itu kan mahal gitu kan.
7: Mahal.
6: Nah, gimana nih cara memastikan bahwa inovasi seperti ini itu tetap bisa diterapkan oleh UMKM dengan sumber daya yang terbatas gitu? Ya kan pasti ada pelatihan seperti itu kan ya. Nah, gimana jalannya tuh gimana Mbak?
7: Biasanya kalau saya melihat karakteristik dari masyarakat desa, itu biasanya mereka itu lebih agak susah kita masukin langsung, kamu bagusnya begini, kamu bagusnya begini. Dia, mereka agak susah. Tapi kalau untuk pencontoh, ketika ada usaha lain sudah menerapkan hal seperti itu, mereka tuh akan lebih mudah Mbak.
6: Disclaimer ya, tapi kan ini baru kali pertama nih.
7: Iya.
6: Berarti dia yang akan menjadi contoh.
7: Iya.
6: Gitu. Nah, pada saat menerima itu baru pertama kali, gimana tuh Mbak?
7: Menerima yang si rumah jagal kami itu. dia happy banget, jadi
6: happy, ya?
7: Iya happy banget. Jadi dia baru tahu maksud apa yang dimaksud oleh anaknya selama ini.
6: Oh,
7: karena memang beliau sendiri yang kalau kebingungan, kalau mecahin itu tulang pakai golok itu bakal pecah kalau dia
6: belum lagi golok. Capek ya,
7: iya,
6: capek juga tenaga, kan sih.
7: Kalau yang si itu kan cuman doang seperti itu mbak. Jadi dia itu benar-benar baru happy ketika dia uji coba sendiri.
6: Oke. Dan sekarang SDM-nya ada berapa banyak?
7: Untuk karyawan ada 5.
6: Ada 5. Berarti ada penambahan dong setiap tahunnya ya?
7: Iya.
6: Ada penambahan.
7: Dulunya memang diawali oleh suami istri itu dulu.
6: Oh, suami istri. Ya. Oh.
7: Dulunya cuma sapi dan sekarang sudah nambah ayam. Mereka ambil di peternakan-peternakan gitu, mbak.
6: Oh, tapi ini sekarang berarti semua yang mereka ambil dari peternakan itu bisa dimaksimalkan gitu ya?
7: Iya, insya Allah bisa.
6: Oke, okay. Nah saya akan bacakan juga di WhatsApp yang udah masuk di 0821-792-7900. Tidak, oh dari Pak Andi di Palembang. Selamat sore Mbak Nur. Sebenarnya seberapa penting sih digitalisasi bagi rumah jagal yang skala kecil, yang modalnya itu masih sangat terbatas? Apakah tetap bisa menerapkannya secara bertahap? Silakan dijawab, Mbak.
7: Insya Allah kalau kita konsisten, komitmen kepada usaha kita ya, mungkin saat ini belum bisa maksimal karena memang keterbatasan internet jaringan di sana juga masih kurang. Tapi insya Allah kami akan terus mencoba meyakinkan mitra kami lebih ke generasi muda, lebih ke anak-anaknya bahwa digitalisasi seperti mungkin buat iklan, posting-posting di Instagram, itu merupakan sesuatu untuk memberitahukan masyarakat yang lebih jauh lagi jangkauannya. Oh, di sini loh ada jual daging. Oh, di sini loh ada ayam fresh seperti itu. Jadi untuk digital sendiri di iklan-iklan itu kan sangat lama ya hilangnya, apalagi kita itu menjangkau masyarakat yang memang positioning of mind-nya itu sangat tinggi. Kita kan di mana-mana kita taunya kalau air minum gelas itu aqua kan, kalau sebenarnya kan ada banyak sekali merek-merek kan, tapi kalau untuk iklan sendiri kan nanti insya Allah apabila kita konsisten, komitmen, insya Allah itu akan berbuah pada masanya.
6: Oke, ada juga pertanyaan ini dari Rina di Banyuasin. Teknologi apa sih yang saat ini sudah mulai digunakan di rumah jagal modern di wilayah Sumatera Selatan ini, khususnya yang dibantu oleh Bina Sriwijaya? Silakan, Mbak.
7: Kalau dibantu oleh Bina Sriwijaya, ini sebenarnya baru pertama kali ya, Mbak ya. Baru pertama kali. Jadi kita itu ini kebetulan juga perdana hibahnya ya didanai oleh Kemeristek Dikti. Ya, jadi belum banyak, tapi untuk pendanaan ini memang kita berlomba-lomba masuki ke proposal itu ya, alhamdulillah memang dapat peluangnya.
6: Oke. Nah, ini ada Budi di Prabu Muli. Apakah penggunaan aplikasi atau sistem digital ini benar-benar bisa meningkatkan keuntungan usaha rumah jagal, Mbak? Oke, silakan.
7: Iya. Iya. Kalau dengan catatan kalau komitmen tadi konsisten, komitmen kan bukan hal yang mustahil, itu akan sangat membantu apalagi di daerah pedesaannya. Untuk ekonomi-ekonomi lokal itu malah sangat dicari saat ini ya, untuk misalnya memasuk MBG, untuk memasuk daerah lain seperti itu. Jadi kami membantu di bagian apabila memang kapasitas produksi mereka hanya 300 kilo, kita sudah bantu bisa 2-3 kali lipatnya tadi seperti pernyataan Bapak Edi sendiri. Ya bismillah saja, ini usaha itu adalah konsisten. Kita nggak boleh hari ini buka besok tutup, itu akan mengecewakan masyarakat, apalagi masyarakat yang sudah tahu tentang kita ya. Jadi memang harus gigih ya, itu salah satu dari kunci berusaha ya. Insya Allah akan ada waktunya usaha itu besar selama kita sendiri yang mau berusaha terus.
6: Oke, baiklah. Kita jeda dulu ya, Mbak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pendengar, kita masih berbincang-bincang ini mengenai ekonomi digital. Ekonomi digital sore hari ini kita membahas mengenai bagaimana memodernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ekonomi digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
5: Ekonomi digital.
7: Kocak banget nih.
8: sih? Coba deh, lihat nih, lihat nih.
9: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
8: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
9: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
8: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
9: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
8: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
9: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
10: Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
5: Ekonomi digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
5: Ekonomi digital. Ekonomi digital.
1: Ngobrol santai.
4: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
5: Ekonomi Digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
5: Ekonomi Digital.
6: Masih di Ekonomi Digital, masih berbincang-bincang modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Kita masih bersama Mbak Nurusama SEMM. Beliau adalah dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang. Mbak Nur, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Membantu UMKM, ternyata nih rumah jagal mendapat bantuan alat potong begitu ya. Selain alat potong juga sampai sekarang juga masih ada pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh rumah jagal tersebut ya. Kedepan nih akan ada apa lagi nih? Maksudnya rumah jagal mana lagi yang akan dibantu? Atau jangan-jangan ada beberapa UMKM yang lain juga yang akan dibantu?
7: Sebenarnya kalau saya lihat itu banyak banget Mbak ya yang bisa dibantu, apalagi di desa. Mereka adalah prioritas prioritas dari program ini. Nah, jadi misalnya di sana ada pabrik tahu yang limbahnya itu bisa diolah menjadi salah satunya pupuk Mbak ya, pupuk. Jadi kemarin saya baru aja ajak duduk bareng sama kepala BPD Ibu Yeni Fitri Ningsi SKM MKM. Jadi sama-sama ajak duduk itu kalau bisa limbah tahunya kita olah jadi pupuk sawit. Kebeneran juga kan sekarang ini lagi booming banget sawit. Sawit itu banyak juga
6: di daerah sana.
7: Iya, iya. Sawit itu banyak kebun karet, kebun sawit. Jadi komoditas unggulan sana itu nomor satu kopi, dua karet, tiga ada sawit. Nah, jadi kita itu bisa zero to waste, apa namanya itu, jadi sampahnya itu jadi nol. Kita buat limbah itu menjadi pupuk agar bisa menjadi memberikan nilai tambah sekaligus bermanfaat bagi lingkungan.
6: Berarti akan salah dilakukan satunya dalam waktu dekat?
7: Masih dalam bentuk ini ya Mbak ya, merangkai proposal. Jadi saya akan insya Allah masukkan ke salah satu program lagi. Jadi kan gak bisa sendirian. Jadi memang ini kami adalah program bantuan dari pemerintah, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
6: Oke. Nah, jadi tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama pihak sana gitu ya. Responnya gimana?
7: Positif, Mbak. Alhamdulillah positif, apalagi kan memang kalau pupuk itu kan sangat-sangat dibutuhkan oleh petani yang lainnya.
6: Lagi pupuk mahal ya.
7: Dan kepala BPD kami juga, kepala pembangunan daerah kami itu juga memang support, dalam artian ya beliau juga sangat menginginkan hal itu terrealisasi ya Mbak ya, dengan adanya kolaborasi dari kami para dosen, dari ada prodi dosen kimia, ada dosen agro pertanian, kemudian ada dosen teknik lingkungan. Jadi kita nggak bisa asal-asal saja menjiplak nanti outputnya pupuk A kita ganti labelnya aja, jadinya nggak bisa seperti itu. Jadi kita benar-benar harusnya zero waste, jadi untuk pemanfaatan limbah menjadi bahan yang bermanfaat.
6: Saya bacakan lagi nih WhatsApp yang masuk ya. Siapa nih? Oh, nggak disebutkan namanya. Selamat sore Mbak, saya mau tanya nih, bagaimana cara meningkatkan kemampuan SDM agar siap mengoperasikan teknologi ya? Tidak hanya di rumah jagal saja sebenarnya ya, tapi kalau berbicara soal rumah jagal, bagaimana pihak mereka itu mengoperasikan teknologi ini, mengingat masih banyak sekali kok pekerja yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Emang iya Mbak? Masih banyak
7: kalau
6: yang belum.
7: Kalau digital iya Mbak, kita masih iya. Kalau digital kita masih apa namanya, kayak mohon maaf, mungkin saya bisa kutip dari mitra kami sendiri ya. Kalau ketika itu kan kita ada pemasangan plang nama ya. Kalau itu di depan rumahnya, memang kebetulan ada di pinggir jalan. Jadi beliau bilang begini, nggak perlu dipasang Bun, orang-orang udah tahu kok. Kalau kita rumah jagal. Jadi sebenarnya kita nggak bisa meremehkan hal yang seperti itu. Kadang-kadang kan untuk jalan di desa sendiri itu kadang-kadang orang yang tuh tidak tahu bahwa rumah jagal itu tidak hanya menghasilkan daging sapi, tapi ada banyak yang lainnya seperti sumsum, kulit, tulang, apa segala macam itu. Tuh kadang-kadang kan mayoritas orang tuh tidak membeli semuanya itu. Mereka hanya fokus kepada daging. Nah, kebanyakan yang mereka tumpuk yang menjadi yang agak kurang cepat laku itu kayak tuh kulit kan, itu sebenarnya kita bisa dipromokan. Oh, ini kulit sapi, ini kulit sapi. Mungkin kebermanfaatannya kan kepada rumah-rumah makan yang mencari, yang menjangkau seperti itu. Nah, itu loh Mbak. Jadi beberapa orang itu masih meremehkan kekuatan dari media sosial digital ini karena mereka berasa, "Oh, aku udah lama loh di sini. Orang-orang udah tahu loh." Ya, gitu.
6: Oke. Tapi akhirnya plang itu dipasang?
7: Oh, banget dipasang.
6: Dan menerima mereka ya?
7: Mereka menerima harus. Kapan lagi kan gratis Mbak?
6: Iya. Ini ada Dedi di Ogan Ilir. Apakah digitalisasi juga membantu proses pelacakan asal ternak hingga didistribusi daging kepada konsumen?
7: Enggak sampai segitunya Mbak.
6: Enggak sampai segitunya.
7: Jadi memang benar-benar kalau hewan ternaknya itu ya kayak kalau udah sesuai usia, udah gemuk ya. Kalau saya lihat-lihat itu enggak ada yang kurus atau yang penyakitan, harus yang sehat, yang sesuai lah sama misalnya beratnya itu sama ya sama kerjasamanya mereka itu seperti apa, ada standar-standarnya khusus. Tapi kalau dari awal, dari dia mungkin lahirnya dari pernikahan sapi A dengan sapi B, nah itu nggak sampai segitunya sih Mbak.
6: Tapi kalau kita sebagai konsumen ya Mbak ya, apa sih manfaat yang bisa langsung kita rasakan kalau rumah jagal ini sudah menerapkan teknologi dan digitalisasi gitu?
7: Terutama untuk konsumen yang jauh Mbak, dan mencari ya, seperti yang kulit tadi ya, itu kan kadang-kadang yang membutuhkan itu rumah makan besar. Mm-hmm. Jadi kayak kulit itu kan kita olah jadi cecek, seperti ceceknya daging sapi itu kan. Nah, kalau mereka itu banyak menumpuk kulit sapi itu tuh bisa sekali sangat membantu apabila penjualannya itu bisa melalui digitalisasi. Mm-hmm. Jadi untuk konsumen tertentu kan kita enggak seluruhnya mau beli daging sapi itu kulitnya itu enggak, tapi ada pasar-pasarnya yang akan menerima, terutama rumah makan. Nah, seperti itu, Mbak.
6: Jadi sebelumnya itu belum tentu ya apa kulit sapi ini dibeli sama orang gitu ya, Mbak ya?
7: Iya, iya. Oh, jadi
6: akhirnya
7: kayak
6: itu bisa menambah income juga gitu ya.
7: Jadi kayak tulang, tulang itu kan ya enggak seluruh orang mau makan tulang, tapi setiap orang akan mencari daging sapi, hati, lidah. Benar. Nah, itu kan pasti dicari orang. Nah, tapi agak yang lambat penjualannya itu tulang sama kulit.
6: Tulangnya
7: itu bukan yang tulang yang masih ada, yang tulangnya mungkin ada yang sedikit banget dagingnya, jadi memang itu kan jadi limbah
6: untuk
7: mau dibuang kemana,
6: kaldu bakso gitu.
7: Iya, benar-benar.
6: Emang jarang yang jualan bakso apa, Mbak, di sana?
7: Banyak, Mbak, tapi kita itu kan desanya itu kan memang tidak besar, tapi untuk penjual sendiri itu jauh-jauh.
6: Iya, terus
7: jadi
6: mungkin bakso yang dijual juga lebih ekonomis.
7: Iya, benar. Ya. Benar, semangkok 5.000 pun ada.
6: Iya,
7: di sana.
6: Iya, benar. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi saya akan tanyakan setelah mendapat bantuan mesin dan juga pelatihan sistem informasi, ada target berarti ya untuk peningkatan kapasitas produksi. Lalu juga kan ini biaya juga terefisiensi gitu ya. Atau mungkin omset yang ingin dicapai rumah jagal Edi ini juga seperti apa sekarang, Mbak?
7: Tentunya makin semangat ya mitra saya itu untuk terus berproses, berproduksi agar lebih baik lagi. Terutama nanti akan saya perhatikan ketika saat lebaran ya, di hari-hari besar seperti Idul Fitri nanti. Apakah mereka masih keteteran?
6: Apakah udah terbantu?
7: Apakah mereka bisa menyesuaikan, memenuhi permintaan pasar? Karena kadang bukan desa yang mereka udah tahu saja, tapi desa-desa di luar situ masih mencari daging sampai mereka tuh stoknya kehabisan, Mbak. Jadi memang rumah jagal di situ memang masih dua, tapi kan tidak menutup kemungkinan apabila ada kompetitor lain yang melihat peluang usaha ini masih tinggi, mereka juga mungkin ada yang pernah punya pengalaman dan sekedar punya apa teman yang menjual ternak dan golok sudah bisa dong kita buka lapak di pasar seperti itu. Jadi jangan sampai mitra saya itu meremehkan kompetitor dan harus tetap menjaga peluang agar tetap bisa memberikan permintaan pasar. Itu ya.
6: Berarti lumayan cukup terkenal juga ya, Mbak?
7: Iya,
6: di wilayah sana.
7: Iya,
6: ya?
7: Iya, terkenal karena udah lama dan 5 pasar mereka tuh pasti bawa 300 kilo.
6: 300 kilo.
7: 300 kilo daging sapi, 150 kilo ayam.
6: Wow. Mm-mm. Permintaan pada saat MBG juga berarti meminta di rumah jagal itu juga?
7: Ada permintaan, tapi karena memang standarisasi dari rumah potong kami itu belum sesuai, jadi belum bisa memenuhi.
6: Oh,
7: jadi kayak lahan untuk memotong sapinya itu harus berapa, itu kan untuk skala mikro itu kan butuh modal yang besar ya, Mbak. Ya, untuk membangunnya saja ya, mohon maaf, mitra kami saja rumahnya masih semi permanen seperti itu.
6: Oke. Tapi ini menjadi lapangan pekerjaan dong untuk warga di sana ya.
7: Iya.
6: Berarti yang 5 karyawannya itu tadi rata-rata adalah
7: tetangga.
6: Tetangga yang ada di sana ya, di sekitar rumah jagal itu ya. Oke. Nah, apakah model modernisasi seperti ini juga sebenarnya bisa diterapkan pada UMKM lain di Sumsel ini, Mbak?
7: Sangat, sangat bisa, Mbak. Jadi memang keterbatasan modal dalam sebuah usaha mikro kecil itu tuh memang sangat berdampak dan berpengaruh. Kayak misalnya kita punya skill nih, sekedar fotokopi, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan fotokopi karena alatnya mahal. Ini 10 juta yang secondnya seperti itu, maaf. Kayak saya kasih contoh di luar kan, tapi memang modal itu salah satu faktor yang menjadi UMKM itu akan terus berjalan.
6: Tapi kalau memang bisa, seperti yang Mbak sampaikan tadi, sektor UMKM seperti apa sih yang memang paling membutuhkan ya sentuhan teknologi? Selain tadi udah disebut mungkin ya fotokopi begitu segala macamnya ya, yang lain gitu. Yang mungkin juga saat ini tuh sebenarnya sudah ada nih di apa terbesit di pikirannya Mbak Nur gitu.
7: Banyak sih, Mbak, ya. Banyak, dan itu harus di

0: apa di pinggir jalan, mungkin itu adalah tempat, salah satu tempat di dekat rumah dia yang gede, seperti yeah. yang gede, kemudian yang bisa dilihat orang terus kan, kemudian yang cepat kering karena panas dekat aspal. Kan sebenarnya kalau untuk tempat pengeringan sendiri kan bisa bikin, tapi butuh biaya, butuh apa, dia harus yang besi-besi biar bisa menyerap panas cepat, akibatnya kelapa mengering seperti itu, dan bisa diproses lagi untuk mendapatkan minyak kelapa. Jadi banyak sekali Mbak kalau saya lihat mitra-mitra yang masih belum tersentuh digitalisasi sama teknologi.
1: Oke, baiklah. Nah, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita nih Mbak Nur, apa yang Mbak Nur ingin sampaikan begitu ya kepada pendengar dan juga pemirsa RRI untuk menutup kebersamaan kita di sore hari ini? Silakan. Karena tadi juga Mbak Nur sempat bilang ya, berarti kalau kita berbicara UMKM naik kelas itu enggak cukup hanya dengan memberikan teknologi saja ya, berarti ya ada hal-hal lain kayak tadi ilmunya juga harus dipersiapkan ya, supaya transportasi digital ini emang benar-benar berkelanjutan gitu ya. Oke, terakhir mau menyampaikan apa?
0: Buat teman-teman yang Gen Z, teman-teman yang masih muda, teman-teman yang masih mungkin belum punya pekerjaan yang tetap, tidak ada salahnya sih kalau kalian mau terjun ke UMKM ya, UMKM yang sederhana aja seperti itu. Kalau belum dapat pekerjaan yang tetap kayak misalnya mau jadi PNS itu enggak salah, tapi karir itu ada masanya, ada masa pensiunnya. Tapi UMKM ini itu nggak ada masanya. Apabila kita udah masuk dunia pensiun nanti, usaha ini akan tetap bisa kita jalankan dan kita bisa mendapatkan keuntungan setiap hari. Apalagi kalau kita sudah punya generasi selanjutnya, kita bisa menanamkan rasa pekerja keras kita, mewariskan ilmu kita, mewariskan modal usaha kita kepada anak-anak kita, dan kita juga dapat menciptakan generasi yang sudah memiliki daya pekerja keras yang tinggi ya, seperti itu ya. Jadi dia tidak hanya terpacu atau terpikirkan, oh aku harus kerja kantoran, aku harus kerja kantoran, enggak, tidak seperti itu. Jadi mereka akan menjadi menghidupi UMKM kecil, karena dari UMKM kecil itulah yang akan melahirkan UMKM besar dan akan memutarkan roda perekonomian secara baik, dan akan menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang-peluang kepada masyarakat banyak dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti itu.
1: Baiklah, kalau begitu Mbak Nur, terima kasih banyak ya waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang.
0: Iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan itu bisa menambah pengetahuan kita bahwa pemanfaatan teknologi itu memang bukan hanya menjadi kebutuhan di sektor industri besar saja, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, keamanan pangan, dan daya saing usaha rumah jagal di wilayah Sumatera Selatan ini ya. Ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para pelaku usaha, akademisi, pemerintah bahkan ya, maupun masyarakat untuk terus mendukung transformasi digital demi mewujudkan sektor peternakan yang semakin modern, sehat, dan juga berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti UMKM yang terbantu di sana semakin melesat ya, semakin banyak menghasilkan tidak hanya lapangan pekerjaan saja, tapi memang benar-benar dirasakan manfaatnya bantuan dari teman-teman Bina Sriwijaya ini ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nur. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Ekonomi Digital untuk Jumat 31 Juli 2026 ini. Kita sudah berbincang-bincang tadi bersama dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang, Mbak Nurusama SEMM ya, mengenai modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi.
2: Ekonomi digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
2: Ekonomi digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita
1: harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

104.4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan Warta Belajar Sumba. Kita bergabung bersama RRI Pro 1 Bengkulu. Seperti biasa ya, di hari Jumat sore, hari ini tepat di tanggal 31 Juli 2026.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atlet ya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
3: Ini satu hal yang positif tentunya, bukan hanya dari sisi prestasi tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
4: Di bidang olahraga, kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafla Naura. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembinaan atlet berprestasi cabang olahraga padel melalui kejuaraan daerah. Kejorda juga bertujuan menjaring atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berikut laporan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
2: Ya, tentunya kita berharap dengan padel, ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif sebetulnya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
3: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
4: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
3: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
1: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Prinsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa jadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana juga prasarana latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
2: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik, ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah

0: Dukungannya tak hanya terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus berprestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Blaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky yang mencetak atlet berprestasi. Menurut saya, mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet prestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
2: Saya Tari, bahwa mencetak atlet berprestasi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Prestasi atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup sehat, disiplin, dan pantang menyerah. Namun kami berharap proses pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada saat menjelang kompetisi. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septria Ningsi dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, JP hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutem mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi sudah kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan, sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin
2: cabang olahraga Panjat Tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat Panjat Tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana, kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga Panjat Tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan. Di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga Panjat Tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, sama 2 medali perunggu. Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga Panjat Tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu Panjat Tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan, BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan takutnya kendaraan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air. Kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, UDDM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh. Sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar, bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar sebelajar Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putri. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwil 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan. Fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event kedepannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan. Kanal informasi dan

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi sore-sore hari ini pendengar, di temani sama Tata Edin sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada yang mau dengerin lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi. Kenapa? Nyindir kalau misalkan ditanya, kapan libur? Kalau tidak hari ini, mungkin esok lusa gitu kan ya. Well, pendengar, beberapa waktu yang lalu, mungkin kita disibukkan sama kegiatan-kegiatan yang kayaknya aduh benar-benar bikin pusing karena banyak banget deadline yang harus diselesaikan. Jadi kamu udah lupa juga kalau kamu sebenarnya harus berlibur ya. Udah lupa nih, ternyata udah lama gak berlibur gitu ya. Tapi lama-lama juga kayaknya pas cari-cari waktu buat liburan, ternyata juga belum cocok waktunya ya. Alhasil ditunda lagi. Gak apa-apa lah ditunda-tunda ya. Yang penting kita memahami bagaimana peraturan-peraturan ketika kita mau pergi, mau liburan. Apalagi kalau misalkan kita liburannya itu naik pesawat. Ya walaupun gak ada peraturan tertulis, ternyata ada beberapa pakaian yang sebaiknya tidak digunakan ketika kita naik pesawat, pendengar. Jadi kita tuh memilih pakaian saat bepergian dengan pesawat tuh bukan cuma soal penampilan. Pakaian yang dikenakan itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan, keamanan, sampai dengan kesehatan selama penerbangan, terutama jika perjalanannya berlangsung berjam-jam. Untung kita tuh cuma 45 menit, gak sampai 1 jam, ya gak sih? Jadi ada beberapa jenis pakaian yang sebaiknya tuh harus banget kita hindari supaya perjalanan kita itu tetap nyaman. Kayak misalnya pakaian terlalu ketat gitu kan ya. Pakaian yang ketat itu bisa menghambat sirkulasi darah, terutama pada penerbangan jarak jauh. Sebaiknya pilih aja lah pakaian yang longgar supaya tubuh kita tuh lebih leluasa bergerak dan tetap nyaman selama perjalanan. Atau juga jaket yang terlalu tebal. Diperbolehkan pakai jaket, tapi dihindarilah memakai jaket yang terlalu tebal ya. Banyak dari kita itu kan memakai jaket tebal ketika kita naik pesawat karena memang mengira kabin itu kan akan sangat dingin ya. Padahal jaket yang terlalu besar itu justru membuat tubuh kita itu mudah kepanasan ketika berada di bandara ataupun saat proses naik pesawat. Nah, jaket tebal ini juga bisa menghambat pergerakan kalau misalkan terjadi keadaan darurat. Jadi sebagai gantinya ya, gunakan aja nih beberapa lapis pakaian yang tipis sehingga itu mudah dilepas atau dipakai sesuai suhu kabin. Nah, untuk yang pakai rok gimana? Kalau yang pakai rok atau celana, gampang aja sih. Jangan pakai yang terlalu panjang-panjang banget. Jadi rok panjang atau celana yang menyentuh lantai itu berisiko menjadi kotor karena lantai pesawat dan area toilet itu nggak selalu bersih. Bagian bawah pakaian juga bisa tersangkut ketika berjalan di lorong pesawat. Jadi pilih aja pakaian, kalau misalkan panjang ya pakaian yang pas ya, supaya tetap nyaman dan lebih higienis selama perjalanan. Jumpsuit juga bisa dihindari nih pendengar ya. Jumpsuit atau baju terusan itu kan memang kelihatannya itu kan praktis dan modis ya, tapi ini kurang nyaman digunakan ketika harus menggunakan toilet pesawat yang sempit. Karena harus melepas, harus mengenakannya kembali, dan pakaian jenis ini tuh bisa menjadi lebih merepotkan terutama ketika penerbangan sedang berguncang. Nah, terus pakaian berwarna putih. Jadi hindarilah memakai pakaian berwarna putih ya saat naik pesawat. Baju warna putih itu emang kelihatannya bersih tapi lebih mudah terkena noda, kayak misalnya tumpahan minuman, makanan, bahkan juga percikan dari kursi dan meja pesawat itu bisa membuat pakaian cepat kotor. Jadi kalau misalkan pengen lebih praktis, pilih aja pakaian dengan warna gelap maupun netral yang gak mudah terlihat bernoda. Kalau yang cewek-cewek, usahakan untuk tidak menggunakan bra berkawat yang terlalu ketat juga ya. Karena kalau kita gunain yang terlalu kaku itu bisa membuat tubuh kita itu gak ngerasa nyaman ya. Jadinya gak nyaman. Jadi ketika harus duduk dalam waktu lama, sebaiknya kita gunakan yang tanpa kawat ataupun yang berbahan lembut supaya tubuh kita itu tetap nyaman selama perjalanan. Terakhir, tolong sepatu hike yang tinggi itu tolong jangan dipakai dulu lah ya. Buat nge-MC gak apa-apa, buat ke pesta gak apa-apa, tapi kalau buat di pesawat yang tinggi-tinggi banget jangan lah ya. Ya walaupun memang ini bukan tergolong pakaian, tapi ini termasuk kurang cocok juga sih digunakan ketika bepergian dengan pesawat.
bandara itu kan biasanya mengharuskan penumpang berjalan cukup jauh ya, menuju ruang tunggu ataupun pintu keberangkatan. Selain bikin kaki kita cepat capek, pastinya sepatu hak tinggi ini juga sangat-sangat menyulitkan ketika harus berjalan cepat ataupun menghadapi situasi darurat. Makanya jangan dipakai dulu kalau misalnya kita pergi-pergi menggunakan, maksudnya pergi-pergi naik pesawat gitu. Terakhir, katanya tadi terakhir. Enggak, ini ada yang terakhir lagi. Sandal jepit. Kelihatannya emang nyaman dipakai saat liburan, tapi ini kurang ideal aja untuk perjalanan udara karena sendal ini mudah terlepas ketika berjalan dan kurang melindungi kaki. Jadi gunakanlah sepatu yang tertutup tapi ringan atau sneaker yang menjadi pilihan yang lebih aman sekaligus nyaman digunakan selama penerbangan. Nah, ini ya, ini emang nggak tertulis tapi ini emang benar-benar harus kita hindari. Jadi beragam pakaian, sepatu hak tinggi tadi, bahkan juga sandal jepit, sebaiknya nggak digunakan ketika naik pesawat. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Pasti jadi bingung kan, ya gimana ya? Aku padahal mau pakai yang hak tinggi, jangan dulu lah, jangan dulu yang hak-hak tinggi ya. Pokoknya pakai yang senyaman mungkin dan tidak merepotkan dan tidak mengganggu aktivitas perjalanan kamu.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Pernah gak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Sore-sore dengerin Adhikara, terus lagunya yang Katakan Saja. Jadi ini lagu spesial aja buat yang udah WhatsApp maksudnya di 082179279090. Ya udah Syok, Katakan Saja, jangan dipendam-pendam, nanti ada jerawat. Jerawatnya banyak loh. Tapi sore ini gimana sih sahabat RRI? Kabarnya kalian semua? Masih mayun aja atau masih bingung, gak tahu mau kemana besok Sabtu malam Minggu? Atau udah berdoa mudah-mudahan besok hujan turun deras? Masih jaman gak sih ngedoain orang-orang supaya gak pergi sama gebetan? Itu biasanya doa-doa kaum jomblo kayak gitu kan ya. Tapi harapannya sih aku selalu pengen teman-teman atau sahabat semua itu kayak sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teks-teks atau chat-chat dari dia juga akhirnya dibales ya kak. Kalau belum juga ya udah sabar aja. Ngomongin soal berharap, siapa sih yang nggak pernah berharap sama seseorang? Berharap dia peka, berharap dia ingat, bahkan juga berharap dia tiba-tiba bilang, eh aku juga interest loh sama kamu. Ya tapi kadang harapan itu cuma kayak tinggal harapan aja ya gak sih? Katanya sih berharap itu gratis. Iya sih gratis. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi harapannya, yang ada nanti jadinya malah bayar hati sendiri gitu kan. Tapi tau gak sih pendengar, ya berharap itu gak salah ya. Yang salah itu kalau misalkan kita berharap sama orang yang balas chat aja seminggu sekali, alasannya sibuk, padahal upload story tiap jam. Waduh, siapa tuh? Tapi kalau kamu lagi dengerin siaran ini, aku juga punya harapan loh. Mudah-mudahan kamu gak cuma dengerin suara aku, tapi suatu hari kamu bisa dengar aku bilang bahwa kamu adalah alasan kenapa suara aku ini gak pernah libur. Saking aku love-nya sama kalian semua, tau gak sih? Gimana 2026 yang bentar lagi akan berakhir nih, aku semakin ada kemajuan buat gombal tipis-tipis, ya gak? Jadi buat kamu yang lagi berharap sama seorang, tetap jadi versi terbaik dari kamu. Kalau memang dia adalah jodoh kamu, dia akan datang tanpa perlu dipaksa. Tapi kalau bukan, percaya deh, masih ada orang yang bakal menghargai semua rasa tulus kamu. Jadi tetap semangat, tetap senyum, jangan lupa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tapi jangan sampai kamu juga lupa mencintai diri kamu sendiri ya. Yang pasti pokoknya sore hari ini kita harus happy-happy, gak boleh nangis-nangis dulu. Gak tau kenapa tadi pas cek WhatsApp ya, tuh banyak banget yang pengen diputerin lagu yang galau-galau. Gak mau, boleh ya aku gak kabulin sore ini aja. Karena ini kan weekend ya, weekend ini kayaknya vibesnya yang harus happy-happy, bahagia-bahagia, jangan galau-galau.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali Lentera Hati menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, alangkah beruntungnya bagi siapapun yang menghindari perdebatan walaupun ia merasa benar. Memang yang namanya perdebatan, terkadang kita tidak bisa mengontrol ataupun mengendalikan emosi pada saat mempertahankan argumen. Dampak tidak baiknya bisa timbul kegaduhan, percekcokan, keributan, bahkan pertengkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik." Hadis Rasul Abu Daud. Telah jelas di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin tiga rumah, yang salah satunya yaitu rumah di tepi surga untuk siapapun yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Syekh Abdul Muhsin di dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud mengatakan bahwa maksud perdebatan di sini adalah perdebatan yang bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan perbuatan biadab. Sehingga sudah menjadi keharusan kita untuk meninggalkan pertengkaran meskipun dalam posisi yang benar, agar hati tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Hindari perdebatan sengit dan berdebatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Maka ia telah dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar masih dalam lentera hati sore hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turunkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah." Hadis Rasul Al-Baihaqi. Ya, pendengar, sedekah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga teladan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Tidak main-main, bersedekah itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Salah satu hal istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa diraih. Sesuai janji Allah, perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya

mendapatkan pahala walaupun ia telah berpulang. Amalan ini yang biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Sabda Rasulullah, apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, anak soleh yang memohonkan ampunan untuk ibu bapaknya, dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Hadis Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berhenti dulu sejenak untuk mendengarkan lagu religi pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan mendengarkan surah An-Nahl ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan oleh Qori kita Ahmad Qosim SPD, dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

خلق السماوات و

0: Ammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Pendengar, kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini bersama lagu-lagu bernuansa religi islami. Dan pasti nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk update informasi lewat berita pukul 19 bersama RRI Pro 3.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
1: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
8: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ya, ini, Pak.
8: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
4: Mundur, Pak.
8: Hati-hati.
4: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
8: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
4: Belum ada ya, Pak, ya?
8: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
4: Oh gitu, Pak, ya.
5: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, cuman juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posko 511 untuk
19: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM.

0: dan keserakahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Heh, Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Mi, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Ne. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli, harus bayar berapapun. Aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Iya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.

0: Lagi
1: ya
0: mana,
1: bener
0: Pak?
1: Masa bohong? Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba?

0: untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres. Uang datang sendiri nanti. Yan?
1: Iya, iya.
0: Percaya kan?
1: Iya, iya. Iya, iya juga. Iya, Sin. Modal cepat balik.
0: Iya.
1: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Den Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Le. Terpesona melihat Le Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Le. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Le Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Le. Le Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cebol gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah.
1: Justru saya heran, kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Ah, maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, Siman yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah hoga-hoga, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres, tuh ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku nggak ikutan bingung.
0: Iya Sin. Sontoloyo tenan kamu, datang bikin panik. Kenapa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang.
0: Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air di lereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang Bandi, tanah pereng bergerak, Kang.

0: Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Selamat malam pendengar, kebersamaan kita di Palembang malam ini akan kita lanjutkan saat tadi Sandiwara Radio dan juga satu koleksi dari Toto dengan I Will Remember. Dan pendengar, kita ingatkan juga bagi Anda semua yang akan bernostalgia di acara Ruang Rindu, jangan lewatkan pada pukul 21 lebih 10 menit nanti kita akan bersama di Ruang Rindu sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mikroplastik berasal dari pecahan sampah plastik yang terurai menjadi partikel kecil. Beberapa produk seperti pakaian berbahan sintetis, produk perawatan tubuh juga dapat menghasilkan mikroplastik. Partikel ini kemudian terbawa ke sungai dan laut, masuk ke rantai makanan melalui ikan dan biota laut lainnya, hingga akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Keberadaan mikroplastik menjadi perhatian karena diduga dapat membawa zat kimia berbahaya ke dalam tubuh manusia. Meskipun penelitian mengenai jangka panjang masih terus berkembang, banyak ahli mengatakan polusi plastik harus segera dikendalikan untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa yang akan datang. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui kebiasaan sederhana, seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman yang dapat dipakai berulang kali, serta memilah sampah sebelum dibuang. Kebiasaan kecil tersebut dapat memberikan dampak besar kalau dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Pada akhirnya, ancaman mikroplastik mengingatkan kita bahwa permasalahan lingkungan seringkali tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menjaga lingkungan dari polusi plastik bukan hanya untuk melindungi alam, tapi menjaga kesehatan kita. Kesadaran dan tindakan nyata hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi yang akan datang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Pendengar, film Kado Untuk Ibu menghadirkan kisah keluarga yang mengangkat makna kasih sayang melalui perjalanan sederhana seorang anak. Cerita ini dikemas dengan perpaduan drama, kehangatan, humor yang ditujukan untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Produser Chan Farwest menjelaskan cerita ini berpusat pada Ara yang diperankan oleh Luisa Andreina yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Perjalanan selama satu hari tersebut mempertemukan Ara dengan keluarga baru serta berbagai pengalaman berharga. Nah, pendengar, film ini juga menyoroti nilai kekeluargaan yang dinilai semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui kisah ini, hati para penonton yang begitu diharapkan ini menghangatkan hati para penonton juga, diajak merefleksikan hubungan dengan keluarga dari sudut pandang berbeda. Chan menilai anak-anak punya cara berpikir yang seringkali lebih dewasa, sehingga menjadi refleksi untuk orang dewasa. Kehadiran sejumlah karakter anak kemudian dikembangkan untuk menghadirkan perspektif polos yang mampu menyentuh penonton. Sementara itu penulis M. Ali Ghifari mengatakan, ide cerita ini berawal dari pengalaman menerima hadiah dari anaknya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kupas Jam Perusahaan. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang menetapkan status siaga karhutlah menghadapi puncak musim kemarau panjang. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan resiko bencana. BPBD Palembang mencatat 50 kejadian karhutlah pada bulan Juni sampai dengan Juli. Pemerintah juga membentuk tim reaksi cepat untuk menangani bencana secara terkoordinasi. Pemerintah Kota Palembang meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mitigasi karhutlah. Informasi BMKG menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Pemerintah Kota Palembang meregaskan komitmen memenuhi hak dan perlindungan anak pada Hari Anak Nasional 2026. Pemerintah menilai peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat kesejahteraan anak. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Perhatian khusus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus serta pencegahan kekerasan. Pemerintah mengajak keluarga dan masyarakat menciptakan lingkungan aman bagi anak. Kolaborasi diperlukan untuk membangun generasi muda berkualitas dan berkarakter. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Atau juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini Ruang Rindu kita hadirkan sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar seperti biasa, lagu-lagu yang akan kita hadirkan malam hari ini adalah lagu-lagu requestnya pendengar Pro 1. Yang pasti itu adalah lagu-lagu nostalgia ya, nostalgia Indonesia dan mancanegara. Baik, tadi sudah dibuka Michael Bolton, To Love Somebody. Aduh, ada yang suka nih dengan lagu ini. Selamat malam Oma Ito di Angkatan 45. Selamat malam Oma. Masih pagi Oma, berjuanglah dulu ya. Baik, kita kalian telepon dulu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori
0: Orang Lagi. Alhamdulillah, ternyata malam pertama dari Maluku nih.
1: Bukan, Mbak Nadia.
0: Siapa nih?
1: Anggi tolong.
0: Oh, suaranya mirip banget sama yang di Maluku. 11-12, Mbak Ayu namanya.
1: Oh, Mbak Ayu.
0: Ya, tapi lebih halus lagi dari suaramu ini.
1: Belum pernah denger deh.
0: Oke. Apa kabarnya Anggi?
1: Alhamdulillah baik mbaknya.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Ya deh.
1: Udah minum.
0: Sehat-sehat selalu. Gimana lagunya, apa yang mau di request?
1: Lagunya dari Sania aja.
0: Sania? Sania? Malaysia?
1: Enggak.
0: Sania Twin?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Still in apa ya?
0: Apa Sania banyak pilihannya yang slow. Sania Twin itu ada Forever and For Always, ada lagu yang terkenalnya itu kalau nggak salah judulnya adalah From This Moment, itu lagu khasnya. Itu aja. Dikirim untuk siapa? Silakan disapa-sapa dulu.
1: Untuk ada emak ya dari Pangkalan Balai.
0: Oh, ada ibunya?
1: Enggak, teman.
0: Oh, teman.
1: Ibu angkat deh.
0: Sorry. Ibu angkat, iya.
1: Ada Mbak Sisi, ada Mbak Eli, Kak Robi, ada Pak Darmawan, Mbak Zakaria, Mbak Nadia, Mbak Utri, Mbak Wenti, ada Aldo ya. Ada Ari, ada Ari Pitung ya, ada Fauzan, ada Kak Syarul Sambaralnya.
0: Iya, Anggi ini di Pelaju ya, Anggi ya? Di mana?
1: Di Pusri.
0: Oh, Pusri ya. Pusri. Oke, okay, jalan apa sih pernah saya ke Pusri?
1: Di Harapan Jaya.
0: Oh, Harapan Jaya. Oke, okay, lanjut.
1: Sebenarnya Mbak Nadia udah nanyanya 3 kali deh.
0: Karena lupa-lupa terus.
1: Mbak Nadia mungkin daerah situ juga pulangnya.
0: Iya, karena di Pusri itu banyak keluarga juga, tapi daerahnya agak jauhan lagi dari situ. Dekat apa namanya tempat orang kawinan itu loh, Geraha apa itu?
1: Geraha Sinamasa.
0: Iya.
1: Deketan loh.
0: Oh, deketan ya. Nanti kapan-kapan ya bisa mampir.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Lanjut untuk siapa lagi atau untuk semuanya aja?
1: Untuk semua aja, Maniar. Untuk spesialnya untuk Bang Andes, makasih tahu. Untuk Mbak Niat Narian, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Kita aja Mbak Narian.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pusri sudah bergabung ada Anggi. Lagunya From This Moment dari Sania Twin by cover. Oh, ini yang di request yang asli dari Sania Twin ya. Oke, kita lanjut dulu ke 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu, mana dia?
0: Wih, masuk juga ini senior-senior kita.
2: Dari Pusri meluncur
0: ke Bukit. Ongkosnya berapa ya?
2: 35.
0: Kalau naik apa namanya? Kalau feeder lumayan ya, jauh juga ya Pak Darmawan ya.
2: Iya.
0: Sehat ya Bukit ya?
2: Alhamdulillah, wasyukurillah Mbak Nadia.
0: Alhamdulillah, kayaknya udah aktif tuh di grup pendengar ya Pak Darmawan. Hei. Sudah aktif selalu kayaknya di grup pendengar Pro 1.
2: Pro 1.
0: Oke, lagunya dulu Pak Darmawan biar dicari.
2: Lagunya Love Story.
0: Love Story Andy William.
2: Iya.
0: Oke, silakan dikirim.
2: Itu untuk mancanya Mbak Edir.
0: Oh, nanti untuk, kalau satunya serap ya.
2: Yang Indonesia yang satu lagi ya.
0: Oh, nanti ya bisa di WA aja. Oke, dikirim-kirim untuk siapa?
2: Ya untuk Anggi tadi ya, di Pusri sama Andranya di Morainem. Bu Masito, selamat berjuang, moga cepat masuk. Pak Gandhi juga, sama Ibu Asmawati di Baju, Mbak Depi di Kenten, Bang Uju juga, Sisi juga, Eli juga, Mbak Pipit sama Kang Maman, silakan masuk. Mbak Nadia di Sukabangun, juga kita di Ngalais. Ini yang anggota kita lama sudah comeback lagi, Mbak Nadia.
0: Siapa itu?
2: Pak Topik di Rusun.
0: Oh iya, sering dia masuk tiap malam kadang-kadang. Itu, iya.
2: Dari 2013, Mbak Nadia.
0: Iya, baru muncul lagi 2026 ya.
2: Ya, Cik Yul.
0: Benar-benar.
2: Bang Hari.
0: Iya, zaman-zaman itu.
2: Hormat untuk Pak Topik sama Mbak Tetinya di Rusun.
0: Oke. Okay.
2: Juga ada Sarul di Pemulutan, ada Adi Bitung, juga ada Adi di Sukarami, Paulsan juga Bang Jack di Kenten. Nah, Pak Asnu udah lama gak masuk ini.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Pak Derapo itu terus monitor itu Mbak Nadia.
0: Tapi biasanya dia ikut chat, sekarang udah jarang ya.
2: Iya.
0: Sibuk Pak kayaknya.
2: Di Pulau Rimau, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Juga Mbak Wenti sama Mbak Yuni ya juga. Nah, ini Pak Idham di Swiss ini nih.
0: Yeah.
2: Silakan masuk juga. Juga Mbak Ayu yang di Maluku udah lama nggak masuk melihat.
0: Tempari pernah masuk.
2: Ya, Mbak Diona di Kupang juga, Mbak Predin juga, Bu Ali di Pemekasan, Mbak Dinda di Bogor, Cik Guria di Jakarta. Semoga yang semua-muanya sehat-sehat selalu. Wah, ini udah lama gak masuk ini Pak Jagaria. Pak Anwar.
0: Pak Anwar ya.
2: Ya.
0: Ya, ya.
2: Semoga beliau sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Juga Mbak Irma Suciwati di Bukit. Juga ini Om Mbak Ana di Sorong. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik,
2: Bang Robi juga. Berkirim salam semuanya. Mana dia dengan siapa?
0: Sama Mas Iwan, ada Mas Irul.
2: Oh, Rami
0: ya. Iya.
2: Kalau Mana dia siaran ini agak sulit masuk Mana dia.
0: Kenapa? Sama aja kayaknya.
2: Mana dia agak kena. Banyak penggemarnya ini Mana dia.
0: Waduh, penggemar Pro 1 ya. Iya.
2: Enggak betul Mana dia.
0: Amin. Mudah-mudahan gak ada kendala semuanya pada masuk ya Pak Darmawan.
2: Siapa yang di Lampung? Pak Leman juga gak lama.
0: Iya Pak Leman, mudah-mudahan monitor.
2: Bang Tengku juga di Kepri.
0: Baik, ya terima kasih selalu ya Pak Darmawan. Iya, oke.
2: Semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Ya.
2: Oke Mbak Delia.
0: Iya, terima kasih.
2: Mbak Delia kurang hati-hati.
0: Iya, makasih doanya ya Pak.
2: Ya, sampai di rumah.
0: Amin.
2: Dengan selamat.
0: Iya.
2: Terima kasih atas berkunya. Semoga bersatu, tetap eksis di rumah.
0: Amin. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit ada Pak Darmawan, juga tadi ada Mbak Anggi yang ada di Pusri. Satu lagi line telepon. Sebelum kita baca line WA yang sudah ada yang masuk ya. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu ini nggak pernah absen nih. Kalau Pak Darmawan kadang-kadang dia break sehari gitu. Ya. Tapi kalau Ujuk rata-rata tiap malam kayaknya. Kenapa?
3: Dengan penyiar lain enggak masuk.
0: Cuma oh gitu ya?
3: Biar masuk saya.
0: Oh alhamdulillah, berarti memang rezekinya sama aku.
3: Gitu Mbak. Mereka penyiar lain juga masuk.
0: Oh iyalah. Uju lagunya dulu.
3: Kita kirim-kirim dulu.
0: Oh lagu dulu biar dicari.
3: Tamtori Yahya.
0: Judulnya?
3: Boleh milih enggak, Mbak? Di list tuh, Mbak.
0: Bentar ya, kita lihat dulu ya.
3: 3 atau 5 atau 6 7 lagi.
0: Boleh, boleh. Ada Tangan Tak Sampai, ada Rindu, ada Gan Gan Gan, Ariati.
3: Nah, yang ketiga tadi, Mbak.
0: Yang mana? Yang Gan Gan Gan. Oh, Gan Gan Gan.
3: Itu.
0: Ya, boleh, boleh.
3: Putar.
0: Ya, dikirim-kirim, silakan, Uju.
3: Tadi ada Andra ya. Sama Angginya ya. Pak Darmawan, benar tadi Pak Anwar nih lamu dah masak, dah masak, dah masuk. Mudah-mudahan Pak Darmawan, Pak Anwar juga sehat ya. Juga Pak Asnur juga lamu dah masuk. Terus Pak Kliwon, ya juga ada Pak Gandhi. Benar kalau Pak Leman lamu juga dah masuk nih. Kalau Mbak Ayu mungkin lamu dah masuk, cuman di pusat sering masuk dia kan, yang di malam Rabu itu kalau masuk tu Mbak. Juga ada di situ Mbak Yuni ya, Mbak Yuni, Mbak Sisi keluarga besar juga, Sarungkan sama Rara, Robby sama Eli juga ya. Tidak lupa juga di situ ada lagi Pak apa tuh yang di Maroke itu, Pak Freddy sama Mbak Utri, Bang Aldo sama Pak Idhamnya.
0: Dan
3: semua-semua,
0: dan semua-semua ya. Oke, Uju.
3: Rindu, Mbak, ya. Terus Mbak Nadiar.
0: Oke.
3: Lanjut siaran. Tunggu sampai renungan malam.
0: Iya, makasih ya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Sako sudah bergabung yang selalu setia ada Uju. Makasih banyak ya. Semoga kita lagunya diputar. Kita akan senggol-senggol dulu yang ada di WA. Dari Yudi di Gunung Ibu, request lagu Pan in Black dari Rolling Stone. Terima kasih insya Allah, dan nanti kita cek dulu lagunya. Mudah-mudahan pas di segmennya Ruang Rindu. Karena ada beberapa pendengar yang minta lagu dari Metallica. Mohon maaf, lagu itu gak bisa kita putar di segmen Ruang Rindu ya. Jadi mudah-mudahan semua pendengar sudah paham kalau lagu Ruang Rindu itu yang slow, kalaupun yang slow rock boleh. Baik, kita lanjut ke siapa ini, Mbak Asmawati di Jalan Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju, Ruang Rindu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bang Pilihnya sehat semuanya. Lagunya apa yang di request? Oh, enggak ya. Oh, Ade Putra dengan judulnya Gitar Tua. Makasih banyak ya, Mbak Asmawati. Selamat malam untuk Arifin di Tangga Buntung yang selalu setiap ya WA. Lagunya Berita Kepada Kawan, kirim tuh semua pendengar. Terima kasih untuk Arifin yang ada di Tangga Buntung. Semalam Wenti di Belitang, lagunya Tak Mungkin Berpaling. Wow. Baik, langsung Malaysia Wenti kayaknya ya. Ruang Rindu, waalaikumsalam. Saya Bibi Sono dari Air Senda. Air Senda, request lagunya Nika Ardila Seberkas Sinar. Nika Ardila ya, nanti kita akan coba putar. Baik, waalaikumsalam. Hadi Pak Muryoto Sukamulya. Lagunya Kisah Cinta dari Lili Suryani. Salam semuanya tanpa kecuali. Rame ya WA ya. Nanti yang lain nanti akan saya baca satu-satu. Baik, berdengar kita ke lagu dulu. Ada Shania Twain dengan From This Moment melalui Ruang Rindu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: Baik, pendengar, sudah kita hadirkan tadi lagu dari Rolling Stone. Nah, itu siapa ya request tadi? Saya akan cek dulu. Ya, tadi sudah diputar lagunya. Mudah-mudahan bisa mendengar. Jangan cuma minta aja nih, Mas Yudi di Gunung Ibu. Sudah kita putar tuh, Pen in Black dari Rolling Stone. Kemudian tadi juga sudah kita putar dari Tantowi Yahya, Gan Gan Gan. Yang request tadi Putra, mohon bersabar, lagunya sudah kita siapkan. Kita buka line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Bentar ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Ah, sama Ari di Sekayu ini, Mbak Nadia.
0: Oh, ketemu lagi kita, Ri.
1: Iya, Mbak.
0: Sekayu, kemarau enggak?
1: Wih, kemarau banget.
0: Kemarau banget ya, sampai kering semua ya.
1: Iya, benar.
0: Lagunya apa, Ri?
1: Lagunya Biarlah Bulan Bicara.
0: Biarlah Bulan Bicara, dikirim-kirim silakan.
1: Nah, dikirim buatnya Aldo ya, buat Kisi juga di Pelaju, ada juga Pak Zakaria di Kenten, buat Sahrul sama Rara juga ya, terus buatnya Robi sama Mbak Elinya juga, buat Putra Bantan, buatnya Pausan juga, terus buatnya ini kirim juga di Rantau Bayur sama Akbarnya juga. Buat semuanya aja lah, Pak.
0: Semua-semua tanpa kecuali.
1: Salam kompak, salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Nadiarnya, selalu dalam keluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya Allah, makasih doanya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan Sekayu, ada Kuyung Ari. Wah. Kalau di perempuan pasti dibanggilnya Kuyung ya, tapi kalau di sini Bang aja deh, Bang Ari. Kita lanjut dulu dari Sekayu, kemana lagi malam hari ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu dari Sekayu, terima kasih nih ya.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, kayaknya monitor apa, terus ini, Boy. Benar nggak?
2: Bukan Boy, Mbak.
0: Oh, bukan Boy. Siapa tadi? Robi.
2: Robi, Mbak.
0: Robi monitor terus ya kalau ini.
2: Monitor terus, Mbak. Tapi susah masuknya, Mbak.
0: Oh, ini enggak susah.
2: Iya, lagi rezeki, Mbak.
0: Lagi rezeki. Oke, biasanya datang, susah. Mbak, kabarnya baik. Robi gimana di Ramakasi?
2: Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat.
0: Walafiat ya. Oke, lagunya dulu.
2: Lagunya Hilang Dalam Terang, Mbak.
0: Duh, jangan Malaysia dong, Robi suka banget lagu Malaysia.
2: Belum ada yang minta juga, Mbak.
0: Oh, janganlah, Indonesia aja, udah sering Robi itu minta Malaysia.
2: Ini aja, Mbak. Poppy Mercury ada apanya, Mbak?
0: Poppy Mercury banyak, saya sebutkan satu-satu ya. Ya,
2: Mbak, ya.
0: Ntar. Wow, banyak banget. Ada Cinta Tak Kenal Kasta, ada Sanggupkah, ada Cinta Masih Suci, Cintaku Masih Suci, Antara Kau, Dia, dan Aku, Terlambat Sudah, ada Selamat Tinggal Kekasih. Aduh, udah berapa saya sebutkan? Ada 6. Yang mana? Belum kena? Yang lain?
2: Yang lain, Mbak. Coba, Mbak.
0: Air Mata Jadi Saksi, Waktu Yang Bicara, Tak Mungkin Bersamaku, Surat Undangan, ada Jauh Di Mata Dekat Di Hati.
2: Nah, coba itu, Mbak.
0: Jauh Di Mata Dekat Di Hati ya.
2: Jauh Di Mata Dekat Di Hati, Mbak.
0: Iya, dikirim-kirim.
2: Kirim salam buat Eli di Gandus, Mbak, ya. Buat ada Mak Asma di Pangkalan Balai. Buat Andra, buat Anggi, buat Sisi yang mau Irin, buat Uju, Pak Baldo, Pak Darmawan tadi, Mbak, ya. Terus Pak ini Bang Herdian, Bang Iwan, Bang Ari, terus Bang Heri di Prabumuli, terus siapa lagi ya? Andra Manggi tadi sudah, Mbak, ya.
0: Udah.
2: Dua kali dapat bonus ya, tuh, Mbak.
0: Dapat mangkok.
2: Ini buat ada Mak Akbar. Terus buat semuanya aja, Mbak, ya, pendengar.
0: Semuanya buat, aja, boleh.
2: Ayo, ucapannya selamat malam aja lah, Mbak. Teman-teman aja, selamat tugas, Mbak, ya.
0: Makasih.
2: Hati-hati.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Murah rezekinya, Mbak.
0: Amin. Makasih doanya, Robi.
2: Makasih Mbak Nadia.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jauh di mata dekat di hati dari Poppy Mercury yang di request oleh Robby di Ramakasi. Lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat siang, selamat malam.
0: No, selamat siang. Aduh, ini mah malam, Mas.
3: Apa kabar, Mbakku?
0: Kabar baik. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Halo.
3: Andra.
0: Oh, yang Palembang nih, yang pakai O belakangnya.
3: Iya dong, O Palembang.
0: Jangan bahas Palembang di sini, di sebelah ini Indonesia.
3: Iya, O-nya tuh kan Palembang.
0: Iya, orang bahasa Indonesia jangan bahasa Palembang.
3: Iya.
0: Nah, kan masih iya. Andra, lagunya dulu biar dicari.
3: Lagunya coba pilihkan dari Andra and the Backbone, Mbak.
0: Andra and the Backbone, mentang namamu ada Andranya.
3: Iya dong.
0: Sebentar, saya lihat dulu. Kayaknya ini banyak deh.
3: Tentang percintaan.
0: Yang temanya percintaan?
3: Iya.
0: Oh, banyak ini.
3: Iya,
0: sempurna lah. Ya, bukan?
3: Pokoknya yang bagus lah, yang menurut Mbak bagus.
0: Putar gitu. Yang baik. Tema kan cinta ya?
3: Iya. Karena lagi percinta ini, Mbak.
0: Oke. Okay. Ada song for you, mau nggak, Andra Bergmon? Song for you atau hikayat cinta ya?
3: Nah, itu benar. Bagus lah itu.
0: Bagus.
3: Kayak cinta
0: tuh. Iya. Kirim lanjut.
3: Kirim dikit, Mbak ya.
0: Mm-mm.
3: Kirim buat siapa tadi namanya Boy ya, Mbak, yang baru turun tadi.
0: Tadi Robby di Ramakasi. Kalau Boy itu Sungai Lais.
3: Mano.
0: Kenapa?
3: Iya, salah nama berarti.
0: Iya, enggak apa-apa dengan kawan dewek.
3: Iyalah.
0: Lanjut siapa iya, lagi?
3: Buat Eli juga ya, buat Uma Asma ya, ada...
0: Siapa? Uma Asma?
3: Iya, Uma Asma.
0: Ibu maksudnya?
3: Iya,
0: sama
3: panggilnya Uma Asma.
0: Ibu Asma?
3: Ibu Asma.
0: Oh, Ibu Asma, ya. Terus siapa lagi?
3: Lagi monitor dia tuh, Mbak.
0: Asma ya, di mana?
3: Di Banyuasin dia.
0: Banyuasin, lanjut.
3: Lagi monitor yang tahu-tahu dia udah dikirim itu. Apalagi Mbak Nadia tadi nyapanya kan ketawa dia.
0: Oh iya.
3: Ini ada dia di samping monitor.
0: Lanjut.
3: Ketawa lagi dia, jangan ditawain Mbak, ya ketawa lagi dia.
0: Terus, udah mau habis nih waktunya.
3: Ya terus Mbak ya, buat Sisi ya, ada Uju, ada juga Mang Akbar, ada juga Mang Adi Sukarami ya, ada Bapak yang di bukit tadi ya, tanpa terkecuali Mang Topik ya, iya, para keluarganya sehat selalu ya. Pokoknya dari Sampang sampai Merauke lah Mbak ya, berjajar pulau-pulau ya, kita kirim galau ya.
0: Iya. Udah, selesai.
3: Nadiarnya sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur.
0: Amin, makasih doanya.
3: Kalau pendengar tuh bagus-bagus untuk penyiarnya, bagus ya.
0: Lah iyalah, kami juga bagus-bagus doanya untuk pendengar. Makasih ya Andra.
3: Spesial dulu Mbak ya.
0: Oh iya lanjut.
3: Jangan Mbak, langsung Mbak itulah spesial dulu aku nih.
0: Iya
3: spesialnya buat Wong Belaga Mbak ya. Anggi ya, Anggita, semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya, makasih ya.
3: Selalu, Mbak, ya. Makasih,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, terima kasih lagunya udah dipilih dari Hikayat Cinta, Andra and the Backbone dengan Hikayat Cinta. Kita lanjut dulu WA yang belum saya sebutkan tadi. Yang request lagu Ibit Gade, Arifin Tengah Buntung, mohon bersabar ya. Juga Wenti, yang lain-lain pokoknya yang di WA. Lagu-lagunya nanti kita putar semua tanpa ada kecuali. Selamat malam, saya sapa dulu. Untuk siapa ini? Oh ini baru benar nih di Boy Sungai Lais. Mohon maaf ya Boy, kalau dari Richard Marx sudah kita putar tadi lagunya dengan judul Hazard. Mungkin yang lain ya penyanyinya jangan Richard Marx. Nanti coba ya penyanyi lain ya. Waalaikumsalam dari Pak Mimin di desa, apa ini? Desa mana? Desa Sedang? Pak Mimin di Desa Sedang. Bentar. Desa Sedang Simpang Sereoriko. Yang jelas dong Pak Mimin, Desa Sedangnya di mana? Simpang Sereo itu di mana? Oki Oku apa di mana? Dijelasin ya. Lagunya Jamal Mirdad, Hati Lebur Jadi Debu. Makasih. Wenti juga sabar, Wen. Lagunya sudah kita siapkan, Pak Muryoto juga. Lagu-lagunya

0: Baik, Brenger. Waduh, rame banget nih malam hari ini. Sudah pukul 22 lebih 14 menit ya. Gak terasa waktu kita tinggal tersisa beberapa menit di ruang rindu. Lagu tadi sudah kita putarkan, Berita Kepada Kawan, Hikayat Cinta, Poppy Mercury. Kemudian tadi ada lagunya Ade Putra untuk yang request dari Pelaju Simpang Empat Bakaran. Kita lanjut dulu ke line telepon sebelum saya baca kembali via WA-nya. Selamat malam. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu buat Bagir Jaman Mori lewat lagu di Pro 1.
0: Dudu.
1: Selamat malam.
0: Malam kembali dari Tengku.
1: Di Riau ya.
0: Di Kepri ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Dika? Udah lama gak muncul.
1: Iya, malum aja, sibuk dari akhir tahun.
0: Wih, sibuk mengumpulkan berlian ya.
1: Iya, benar sekali. Kok tahu sih?
0: Tahu, sekarang kan musim berlian.
1: Iya, benar.
0: Lagunya apa nih, Tengku?
1: Dari Kusrus.
0: Judulnya?
1: Nasib.
0: Nasib?
1: Iya.
0: Oh, Nasibku.
1: Iya, judulnya bukan ku, nama judulnya Nasib, bukan Nasibku.
0: Nasib aja?
1: Iya, benar.
0: Dari Kuspus ya?
1: Iya.
0: Bentar, saya cari dulu sambil dikirim.
1: Yang udah dari pertama tadi sampai yang terakhir ya, salam sehat ya. Terus buat Akro Pro 1 Palembang, salam sehat, sukses segala rutinitas maupun aktivitas. Pro 1 Palembang, kanal inspirasi dan sumber
0: inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi.
0: Iya.
1: Sengaja.
0: Lagu Kuspus tadi sebentar apa? Tadi lagunya Nasib ya?
1: Iya, Nasib ya.
0: Nasibku, oh, bukan Nasib aja.
1: Nasib aja ya.
0: Ada. Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuspus dengan Nasib. Nasibnya seperti apa ya? Ya pasti nasibnya kita harapkan semua pendengar ini baik, kaya hati, kemudian orangnya dermawan. Pokoknya semua the best deh. Baik, sebelum ke lagu Kuspus, dan ada yang request tadi Lili Suryani, Kisah Cinta via WA. Nanti kita putarkan juga. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu dari. Iya, ini pasti lewat lagu Simon Pribadi. Gak, suaramu itu nggak ada yang nggak kenal. Iya. Ah, kenapa?
2: Simon ini kepel Spanyol.
0: Kenapa?
2: Kepel Spanyol, Simon.
0: Oh iya, aduh, udah selesai Piala Dunia. Lagunya ya. Dulu Simon.
2: Dapat penghargaan
0: ya Simonnya ya.
2: Iya, sayanya.
0: Iya, oke, lagunya dulu Simon.
2: Lagunya Bintu aja, Pak.
0: Iwan Fales.
2: Iya, Bintu.
0: Lagunya malam-malam Bintu. Iwan Fales tuh yang slow-slow.
2: Enak, Pak.
0: Enak-enak. Yang lain apa selain Bintu?
2: Agak semangat dikit kan. Jadi
0: enggak ngantuk. Bintu, aduh. Ya enggak apa-apa lah, sudah terlanjur saya sebut.
2: Iya, enggak semangat ya. Kirim, Pak, ya.
0: Boleh.
2: Buat Aldo semuanya ya.
0: Buat Aldo semuanya?
2: Iya.
0: Ini enggak nyambung kalimatnya. Untuk Aldo dan semua pendengar gitu.
2: Ya, untuk Aldo seluruh pendengar di mana saja Anda berada.
0: Iya, makasih ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KTP ada SPD. Singkatan semua ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa, Pak?
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Putra Banten.
0: Putra Banten. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Mana biar sehat juga kan?
0: Alhamdulillah. Putra Banten nih di?
3: Bayung Lincir.
0: Lagi musim apa?
3: Musim kemarau.
0: Sama aja berarti ya.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya dulu.
3: Lagunya dari Inka Kristi, Mbak.
0: Inka Kristi, waktu itu Inka Kristi juga.
3: Kemarin kan aku minta Yunisara.
0: Oh, Yunisara. Ih, ih, ih. Kok apal ya? Inka Kristi apa?
3: Rela.
0: Oh, ngerelain siapa tuh?
3: Ngerelain dirinya.
0: Kenapa dirinya?
3: Iya, dirinya kecewa dengan diriku.
0: Nah, iyalah, dikirim untuk siapa lagunya?
3: Untuk yang masuk-masuk tadi pokoknya ya. Nah, semua mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga untuk kru-krunya juga sehat selalu, bisa menghibur pendengar, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya itu aja lah, biar kawan ada yang masuk juga kan. Kita bagi-bagi waktu, Mbak Nadia.
0: Oke.
3: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali tiga penelponnya dalam waktu 1 menit lebih detiknya berapa. Terima kasih Tengku di Kepri, Simon Pribadi Kertapati dan Putra Banten di Bayung Lincir. Saya sapa dulu yang request Nike Ardila, Seberkas Sinar. Lagunya mana? Lagu saya belum diputar katanya. Ebir Gadi sudah ya, Arifin di Tangah Buntung, jangan komplain lagi ya. Kemudian Pak Bimin di Desa Sedang, Yamamidat, sabar lagunya udah kita siapkan. Untuk Wenti di Blitang, mohon maaf Wen, lagu slamnya gak ketemu, yang lain aja ya. Kemudian saya, oh ini dia lagu Seberkas Sinar, dari siapa ya? Dari Wibisono di Air Senda. Nanti kita putarkan langsung. Selamat malam Kak Ana di Sorong, apa kabarmu? Mudah-mudahan sehat ya Kak Ana. Lagunya Stevie Wonder dikirim untuk semua-semua, Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Edham dan semua tanpa kecuali. Terima kasih. Kemudian juga untuk Roy yang ada di Sungai Lais, lagunya kita gabung aja ya Roy. Kemudian siapa lagi ya? Takut terlewat saya. Oh iya, ada Rayadi, di mana nih Rayadi? Dari Rayadi Ihwan di Kertapati. Pendatang baru katanya, oh iya, tapi pendengar lama. Saya sering ikutan siaran pagi di acara ceramah pagi Mutiara Pagi, terima kasih ya. Lagunya Iwan Fales, dari Iwan Fales dengan Ibu. Duh, Iwan Falesnya ada bento, gimana ya? Kita gabung aja ya sama bentonya si... siapa tadi, Simon Pribadi di Kertapati untuk Rayadi, nanti lain waktu kita putar lagi Iwan Fals Ibu. Makasih. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. Kenapa gak ikut langsung telepon aja nih, lagunya Barcelona, Paris RM. Terima kasih. Lanjut, kemana lagi Pak Muryoto? Kisah cinta, sabar ya Pak Muryoto. Kemudian saya sapa dulu, Waalaikumsalam. Ini dari Kiai Agus di Pulau di Pelaju. Lagunya Surat Cinta, Starla Virgan. Nanti kita coba lihat cek waktunya. Taunya mungkin udah bisa lah diputar ya. Selamat malam. Ini siapa? Kok ini saya gak bisa baca ya? Ruang Rindu. Oh, Oden di Tujuh Ulu. Lagunya Dul Sumbang, dikirim untuk semua penyiar dan juga semua pendengarnya. Mohon maaf kalau Dul Sumbang agak terbatas lagunya, jadi laut itu gak bisa saya putar. Jadi Dul Sumbang saya pilihkan yang cocok aja dengan suasana Ruang Rindu ya. Kemudian ada siapa ini? Lagunya dari Opi Jakabaring, dari percetakan AMD di Opi Jakabaring. Yang lagi lembur nih, aduh dengerin RRI ya, sampai tuntas, waduh terima kasih. Tapi lagunya ini sangat melankolis, dari Angel Pop, judulnya Harapan Cinta. Nanti kita putar ya. Selamat bertugas ya untuk ada yang di percetakan AMD di Opi Jakabaring. Semoga selalu sehat, hati-hati pulangnya ya, karena udah malam. Pak Gandhi, apa kabarmu Pak Gandhi? Lagunya apa? Oh, yang minta dua tanggal apa namanya, pukul 23. Yang sekarang enggak mau ya. Ya udah enggak apa-apa. Pak Gandhi ngasih kesempatan sama dengar yang lain. Makasih ya Pak Gandhi. Nanti kita putar pada pukul 23 malam lagunya. Memberingnya dimanapun Anda berada, luar biasa WA-nya banyak banget, sudah saya baca semua. Tinggal lagunya akan diputarkan. Seberkas Sinar Nike Ardila. Ini siapa tadi yang request ya? Ntar saya cek dulu. Katanya mau diputar lagunya ya. Ntar. Oh, Seberkas Sinar. Banyak bener ini yang request lagunya. Takut nanti gak terputar ya. Ibu Masito mana Ibu? Katanya mau berjuang kok belum masuk juga. Silakan Ibu. terus aja berjuang, siapa tahu nanti bisa masuk. Oke, kita ke lagunya dulu, Seberkas Sinar dari Nike Ardila. Tadi yang requestnya siapa ya? Saya sampai lupa nih. Oh iya iya iya, saya cari dulu. Nanti takut enggak kesapa udah ditutup. Ini dia nih. Dari Wibisono. Halo Wibisono. Lagunya udah ditagi nih. Mana lagu saya katanya? Sabar dong, sesuai ukurannya, ukuran. Maksudnya apa namanya? Waktunya, kemudian juga urutannya, karena ada yang sebelummu sudah diputar, yang sesudah ini nanti kita putar juga. Pokoknya intinya bersabar ya, yang request lewat WA, semuanya akan kita putarkan. Baik, ini dia Nike Ardila yang sangat terkenal, lagunya tahun 90. Gak ada yang gak hafal dengan lagu ini. Anak kecil pun tahu, Seberkas Sinar.

0: My Bringer, kita buka sesi terakhir ya di ruang rindu yang via telepon. Karena yang WA sudah saya baca semua. Kalaupun ada yang baru masuk, nanti kita akan coba baca kembali. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Lagi
1: rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ogan Ilir?
1: Ogan Ilir, alhamdulillah.
0: Udah lama gak muncul ya?
1: Iya.
0: Kemana aja Bang Nafi?
1: Enggak kemana-mana, selalu monitor tapi belum kebagian.
0: Belum kebagian.
1: Malam ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, rezekinya. Lagunya dulu apa?
1: Lagunya
0: digabung enggak sendiri ya Mili?
1: Digabung boleh.
0: Digabung apa?
1: Lagunya ya.
0: Ada Jamar Midar mau enggak?
1: Mau ya.
0: Dikirim-kirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Nadia Sukabangun 1 ya. Mbak Yuni di Belitung ya. Ada juga Robi ya di Ramakasi ya. Bang Doni di Radial ya. Mang Ideham di Sungai Rotan ya. Ada juga Bang Aldo di Pali ya. Terus juga Bang Boy, Bang Taufik ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbok Wati ya di Ula Kembahang ya. Terus Syahrul ya di Fitung ya. Ada juga Herdian ya. Bang Herdian. Terus Sisi ya. Ada juga siapa lagi? Pokoknya semuanya.
0: Semuanya
1: ya, lagi dengarnya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan ya. Buat Mbak Nadia selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Nadia.
0: Makasih Bang Nafi.
1: Ya, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nafi Dogan Ilir. Kita lanjut lagi ke 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Aldo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, buncit.
0: Belum lah buncit, satu lagi.
2: Satu lagi.
0: Iya, gimana kabarnya Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat selalu ya.
2: Rencana tadi mau ke salon.
0: Oh iya. Lagunya apa Aldo?
2: Lagunya dari Pance Pondok.
0: Oh mau Pance, gak mau digabung ya?
2: Digabung dengan lagu apa?
0: Digabungnya ada lagu Angel Pop, Harapan Cinta. Ada Inka Crisirella. Ada Angel Bird, Release Me. Yang mana?
2: Inka Crisi.
0: Inka Crisi, digabung aja sama Rela ya?
2: Iya.
0: Boleh, dikirim-kirim untuk siapa?
2: Ya, dikirim buat Ari tadi ya, buat Simon, buat Sisil Praju, buat Freddy di Merauke, buat Ken Aro di Bali, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipi di Talang Bututu, buat Eli di Gandus, buat Yudi di K9, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, Bapak Zakaria di Kentan, buat semuanya aja Pak.
0: Semuanya aja tanpa kecuali.
2: Ya, spesial buat Mbak. Selalu merariski panjang umur.
0: Amin.
2: Ya, doa yang terbaik dari Aldo sampai sehat.
0: Iya deh.
2: Sama keluarga. Kalau pulang hati-hati Pak ya.
0: Makasih Aldo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma itu sudah request ya PAWA. Udah siap lagunya, nanti kita putar. Satu lagi yang terakhir di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Akbar di Rantau Bayur.
0: Akbar di Rantau Bayur. Gimana kabarnya Akbar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu.
3: Sehat selalu Mbak.
0: Oke. Alhamdulillah Rantau Bayur. Lagunya mau pilih atau mau gabung?
3: Lagunya kalau ada Kereta Senja aja Mbak.
0: Kereta Senja dari cewek.
3: Ya dari cewek.
0: Dikirim-kirim untuk siapa?
3: Untuk spesial lagu ini untuk Mbak Robi, Eli Gandus, Andra sama Anginyo kan. Sarung sama Rara juga kan. Ada siapa lagi ya, Adi Bitung, Bang Uju, Sisi, Semuanya lah Pak.
0: Semua aja ya, tanpa kecuali. Ya,
3: tanpa kecuali Pak, disenggol galau.
0: Iya, terima kasih.
3: Sudah, Pak. Salam sehat, Pak ya.
0: Iya.
3: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Urusannya, kalau pulang hati-hati, Pak.
0: Iya deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar atau Bayu, perempuan kita terakhir ya, karena waktu juga misahkan kita. Mohon maaf yang belum sempat gabung, masih ada waktu besok di Ruang Rindu, karena setiap hari selama seminggu kecuali Rabu malam Kamis. Saya sapa kembali Bang Jack. Sabar ya Bang Jack, lagunya udah siap, nanti kita putarkan dari Paris RM dengan Barcelona. Kemudian tadi ada lagi yang masuk baru ya, siapa ya? Oh ya, ada Rayadi tadi udah saya baca ya, lagunya sudah kita siapkan. Lagunya dari Christine Panjaitan. Kemudian tadi siapa ya? Oh, ini Michael Jackson lagunya ditukar. Selamat malam, saya sapa dulu nih. Kayaknya baru masuk, siapa ini ya? Mana tadi ya namanya? Oh, dari Kalimantan, jauh banget. Dari Kalimantan Selatan. Terima kasih udah gabung via WA. Dimas ya, di daerah Kalimantan Selatan, jauh sekali dari sini. Luar biasa, konek pesawat berapa kali ya? 2 kali. Terima kasih. Selamat malam Zulfa Gari di Bukit Kecil. Masih monitor sampai renungan malam. Boleh minta lagunya dong, Bon Jovi. Nanti insya Allah kita akan coba putarkan ya. Untuk Mas Gandhi, tetap stay tune ya, sampai nanti renungan malam, karena lagunya akan kita putar pada pukul 23. Terima kasih semua pendengar sudah bergabung. Yang belum diputar lagunya mohon bersabar, semuanya akan kita putar, tidak ada yang terlewatkan. Sekali lagi terima kasih, selamat istirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

Sekintip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Kementerian HAM mengukuhkan 188 penggerak HAM tahun 2026 untuk memperkuat budaya HAM. Program ini juga menghadirkan figur digital Desa Binaan Sadar HAM. Program Desa Sadar HAM menyasar 200 desa, kelurahan, dan kampung di Indonesia. Pergerakan HAM berperan untuk mendampingi masyarakat serta mendorong pembangunan berkeadilan. Fitur digital tersebut mendukung pelaporan pemenuhan hak masyarakat secara transparan. Kementerian HAM berharap nilai HAM semakin kuat hingga di tingkat desa.

4 Garuda Dimpu memimpin evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 2026. Rapat ini bertujuan mengukur pencapaian memperbaiki pelaksanaan program berikutnya. Brigjen TNI Khatib Mahfud meminta laporan disampaikan objektif dan berbasis data. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran tepat sasaran. Rapat juga membahas kesiapan lahan pembangunan BRITIP TV dan UNIP TV. Evaluasi diharapkan memperkuat koordinasi serta meningkatkan kinerja satuan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik pendengar, kembali kita bersama di Renungan Malam. Sebelum kita tutup siaran malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keikhlasan adalah cahaya hati yang menerangi manusia. Tak kalah hati selalu ikhlas, maka cahaya iman akan bersinar dengan terang. Ikhlas adalah kunci menuju ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, hati seperti lentera yang menerangi jalan dalam kegelapan. Dan Allah tidak akan melihat siapa diri kita, tapi Allah akan menilai seberapa ikhlas hati kita.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat 31 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda. Dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di kesempatan akhir pekan ini ya, hari Sabtu, hari yang pertama di bulan Agustus di tahun 2026. Ya pendengar, beragam materi acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi, surat atau bayat 100 hingga 106 yang akan dibacakan oleh Qori Kegus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Berikutnya pendengar, di segmen Mutiara Pagi kami akan menghadirkan topik seputar hidup sejahtera dengan syariat Islam. Nanti akan bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQI MM Palembang. Dan berikutnya pendengar, pukul 6 warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan kami hadirkan pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya, tepat pada pukul 7, warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia juga akan kami hadirkan. Dan tentunya pukul 8 ya, kami juga akan mengisi ruang dengar Anda dengan dialog di program Beranda Asta Cita. Dan tentunya juga dengan beragam informasi juga lagu yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti bersama saya Esi Armisi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat At-Taubah ayat 100 hingga 106.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk kali ini ya, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, tentunya di program Mutiara Pagi ini kami mengajak Anda untuk bisa menambah ilmu, memperkuat iman dan juga mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengenai hidup sejahtera dengan syariat Islam. Seperti yang kita ketahui, syariat Islam ini bukanlah sekedar aturan ibadah, tetapi merupakan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Seperti apa informasi selengkapnya, kami akan perbincangkan ya bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Mahmud Jamhur yang merupakan Mudir Rumah Tahfiz RQI MM Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon, langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih untuk waktunya Ustaz ya. Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Baik Ustaz, seperti biasa tentunya melalui program Mutiara Pagi yang kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan di RRI Digital, di Play Store dan juga App Store. Nanti kita juga undang peran serta pendengar untuk bergabung di line telepon 0711369977, atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Nah, sebelum kita berikan kesempatan pendengar bergabung, berkenan tentunya Ustadz menyampaikan pengantar dari materi kita di pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Pendengar RRI yang kami tahu semuanya, insyaAllah pagi ini kita akan bahas topik tentang hidup sejahtera dengan syariat Islam ya. Di dalam surat Al-Hasr ayat 7 ya, itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya, dengan kalimat begini ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, janganlah harta itu berputar pada orang kaya saja di antara kamu. Nah, ayat ini menurut seorang ulama ya dari Timur Tengah, Syekh Abdul Aziz Al-Badri, ayat ini menjelaskan bahwa memang inilah ayat yang Allah berikan aturannya agar harta itu tidak menumpuk pada orang tertentu, pada orang kaya tertentu saja, tetapi harus menyebar. Nah, dengan ayat inilah maka Islam itu menjamin bahwa semua orang itu bisa merasakan kesejahteraan. Ini Al-Hasr ayat 7 ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya pendengar RRI bisa baca dalam buku yang dikarang oleh beliau, oleh ulama tadi, seorang ulama dari Timur Tengah ya. Judulnya itu Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam. Ini diterbitkan oleh Gema Insani Press ya. Nah, ini merupakan patokan ya dari masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah memang untuk memberikan kebaikan, kesejahteraan untuk semua, baik muslim ataupun non-muslim. Nah, dalam wujudnya seperti apa, Rasulullah SAW ketika dalam perang Badar itu membebaskan tawanan dengan syarat bahwa tawanan itu mengajarkan baca tulis ya, baca tulis, karena dulu kemampuan baca tulis ini mahal ya, sangat mahal. Ini hanya bisa dimiliki di masa itu oleh para pembesar ya, para pembesar Arab ya. Nah, tapi Rasulullah membebaskan mereka tanpa tebusan ya, asal dia menebus dirinya dengan mengajarkan membaca dan menulis. Nah, ini menurut para ulama adalah sandaran, adalah landasan dasar bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab dalam waktu itu Rasulullah, lalu setelahnya itu adalah Khulafaur Rasyidin, ya para khalifah. Jaminan pemimpin itu harus memberikan pendidikan itu secara gratis ya kepada rakyat. Nah, makanya Rasulullah kemudian membebaskan tawanan perang itu dengan tanpa bayar, ya, dengan tanpa bayar tebusan. Cuma bayarnya adalah mengajarkan baca dan tulis. Ya, waktu itu sekali lagi baca tulis itu masih sangat langka ya. Nah, artinya pendidikan secara luas itu memang adalah tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab pemimpin negara, tanggung jawab kalau dalam organisasi itu berarti organisasi itu harus menjadikan anggota organisasinya itu cerdas ya. Nah, menjamin pendidikan itu gratis. Makanya di dalam buku tadi itu, dalam buku Sejahtera dalam Naungan Islam, Syekh Abdul Aziz Al-Batri mengutip sebuah asar ya, sebuah hadis bahwa pemimpin itu ada itu untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya ya. Maka di dalam Islam pemimpin itu kata Rasulullah harus menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya ya, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Di masa Rasulullah juga Rasulullah itu mendapat hadiah ya, seorang tabib. Tapi tabib ini tidak dipakai sendiri oleh Rasulullah, tapi disuruh untuk melayani masyarakat. Ini belum pernah terjadi di masa sebelumnya. Di masa lalu, dalam sejarah kebangsaan apapun, peradaban apapun, kalau hadiah untuk pemimpin, untuk raja, ya, untuk kaisar, itu hanya untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika Rasulullah itu diberi hadiah tabib ya, ya dudukan orang antar negara itu hadiahnya orang ya, hadiahnya itu anak raja ya, hadiahnya itu putri raja yang cantik gitu ya, lalu dimiliki oleh raja itu. Nah, tapi Rasulullah tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi tabib itu digunakan untuk mengobati rakyat secara gratis. Nah, maka di dalam buku itu Syekh Al-Badri menjelaskan bahwa pemimpin itu ada untuk menjamin tersedianya pangan ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Nah, itulah wujud sejahtera physically ya, wujud sejahtera secara fisik. Sehingga bagaimana kebijakan itu dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya, misalnya di masa Umar ya, gaji guru itu 15 dinar. Padahal guru itu enggak berat ya kerjaannya di masa itu ya. Itu tadi mengajarkan baca tulis ya, baca tulis ya, baca tulis Al-Qur'an, baca tulis huruf Arab lah gitu ya. Gajinya 15 dinar, sekarang tuh setara 15 juta ya. 1 dinar tuh 4 gram seperempat. Ya, 1 gram hari ini emas ya, 1 gram emas hampir 3 juta. Jadi 3 kali 4 12 sekian. Ya, sekitar 4 gram seperempat tadi ya kali 15 ya. Jadi sekitar 15 jutaan ya. Jadi guru ya. Sekarang maaf, bukan 15, 150 juta ya, 150 juta gaji guru per bulan ya. Ya, jadi kita bisa bayangkan kesejahteraan itu memang real. Jadi Islam itu memang diturunkan Allah untuk mengatur selain ibadah ya. Kalau ibadah kita insya Allah udah paham ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa, itu tentu adalah cara Allah menjaga agar umat, agar manusia ini selalu terhubung dengan Allah dalam aspek ibadah. Nah, tapi Islam bukan hanya memberikan aturan ibadah, tapi juga memberikan pengaturan ekonomi ya. Nah, lebih jauh nanti pendengar RRI bisa mengeksplor tentang pendidikan tentang sistem ekonomi Islam ini. Ada satu buku yang menurut saya fenomenal di abad ini ya, yaitu buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Timur Tengah. Judul terjemahannya itu Sistem Ekonomi Islam. Nah, itu dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ya. Beliau dulu adalah alumni Al-Azhar ya. Kemudian beliau menjadi hakim agung di Palestina ya, tahun 1940-an ya. Nah, di buku itu beliau jelaskan bagaimana Rasulullah itu memberikan pengaturan agar rakyat itu sejahtera. Ya. Nah, jadi dalam aspek Al-Qur'annya, dalam aspek hadisnya, dalam aspek apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Nah, itulah yang bisa mewujudkan ternyata memang Islam itu memberikan kesejahteraan. Ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan dijamin, lalu kebutuhan pokok itu juga dijamin ketersediaannya, orang-orang dengan keilmuannya itu mereka punya skill, ya, punya keahlian, maka memang dalam sejarah tidak dicatat, tidak ada catatan bahwa terjadi misalnya ketimpangan kemiskinan, tidak terjadi ketimpangan yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa lihat, ya, ada orang yang sangat kaya, ya, dengan kekayaannya hampir 800 triliun, tapi lebih dari 50 juta rakyat yang sengsara, ya, bahkan hidup saja susah. Ya. Nah, ini artinya memang ya, di dalam Islam, ya, selain menjaga ibadah tadi, menjaga pengaturan hubungan dengan sesama manusia dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam budaya, dalam hukum. Maka dengan penerapan sistem ekonomi Islam itu, tidak ada penjajahan ekonomi, tidak ada penjajahan finansial. Kalau hari ini orang yang sangat kaya menjadi super kaya, orang yang sangat miskin menjadi sangat super miskin. Padahal dalam Al-Hasyr ayat 7 tadi Allah mengatakan jangan harta berputar pada orang kaya saja di antara kamu. Tapi itu harus disebarkan secara merata. Dan inilah tugas pemimpin. Nah, saya kira ini sebagai pengantar, ya, Mbak Isi. Ini nanti kita bisa berdalam-dalam diskusi, ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Pendengar Anda yang ingin ikut bergabung, silakan, ya, kami tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Sukiman Ahmad.
1: Pasar Kuto, ya. Baik, silakan Pak Sukiman Ahmad.
3: Pak Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di zaman yang serba canggih ini, apa masih mungkin para pemimpin atau para ustadz dan ulama, guru misalnya, mengajar secara ikhlas kepada rakyatnya? Membuka mata hati mereka. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasar Kuto ada Pak Sukiman Ahmad, ya, Ustadz, ya. Seperti
2: baik,
1: apa,
2: ya,
1: nih?
2: Jadi ikhlas itu kholison lillah, mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, apakah boleh orang mengajar itu dibayar, ya? Boleh, gitu. Boleh, tapi dalam Islam dia mengajarkan agama, niatnya adalah untuk dakwah, ya. Nah, dakwah itu bagian dari Islam yang hubungannya dengan Allah, ya. Jadi dia boleh diberi, tapi dia tidak meminta. Nah, itulah namanya ikhlas. Jadi kalau dia meminta dan ketika tidak dikasih dia ngedumel, ya, dia marah, dia kesel, aku udah galak datang lagi, aku udah galak ngisi lagi pengajian di sini, nah berarti dia tidak ikhlas. Tapi kalau dia datang, dikasih amplop, alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa, nah itu dia ikhlas, gitu. Nah, pertanyaannya apakah masih ada orang yang demikian? Insya Allah masih ada, cuma tidak banyak, ya. Kebanyakannya, ya, ya, mohon maaf lah, kita maklum lah, bahkan ada ustadz yang menetapkan tarif, kan, gitu, ya. Oh, saya boleh ke sana, tapi saya harus dibayar sekian. Saya diundang, ya, saya harus dijemput. Saya kalau dari luar kota, saya dijemput. Nanti saya naik pesawat, saya mobilnya harus Alphard, ya, dari bandaranya. Nah, yang kayak gini, ini nggak ikhlas dia. Gitu, ya. Tapi apakah yang jenis pertama tadi, orang yang dia tidak minta, ya, tapi kalau dikasih, ya, alhamdulillah. Masih ada, cuma tidak banyak. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman para asatidz ulama, ya, para tuan guru, ya, yang mendengar, ya. Jadi kalau dakwah itu memang seperti Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak minta bayaran, gitu. Menyampaikan Islam itu tidak minta bayaran, tapi kalau misalnya dikasih, ya, boleh saja diterima. Begitu Pak ya.
1: Baik, kita lanjut ke penelpon kedua ya Ustadznya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
4: Selamat pagi Mbak Esis.
1: Selamat pagi Pak Zari Diskayu ya.
4: Ya.
1: Silakan Pak pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, Waalaikumsalam.
4: Ini Pak, saya mau tanya kan, apakah Pak Ustadz kunci atau konsep untuk mencapai kesejahteraan itu?
2: Ya, baik.
1: Terima kasih Pak Zari. Silakan Ustaz.
2: Baik, jadi yang pertama tentunya kesejahteraan itu secara psikis ya, secara psikis, secara kejiwaan adalah kita harus punya bekal iman dan takwa. Karena kalau hanya sejahtera secara materi tapi tidak punya iman dan takwa, sebenarnya kesejahteraannya palsu. Ya kan? Tidak kurang hari ini orang yang tadi itu saya sebut ya, ada yang kekayaannya 850 triliun, ada yang kekayaannya itu 450 triliun ya. Tapi apa yang dia lakukan? Itu hanya memenuhi syahwat saja. Hanya kesana kemari kuliner, hanya kesana kemari flexing ya, pamer ya. Kesana kemari hanya memperbesar aset perusahaannya saja, tidak mikirkan karyawannya gitu ya. Apakah ada seperti itu? Ya saya pernah ketemu dan ngisi pengajian di satu tempat ya, perusahaannya sangat besar ya, 10 besar Indonesia ini, 10 besar terbesar di Indonesia, tapi para karyawannya ngeluh ya, gajinya itu ya pas-pasan saja, UMR gitu kan, padahal perusahaan ini internasional ya. Nah ini kan contoh, berarti tidak cukup hanya dengan sejahtera secara materi saja ya. Jadi hal pertama yang harus dimiliki itu adalah kesejahteraan secara psikis, secara kejiwaan. Nah itulah modalnya takwa, iman dan amal soleh. Itu satu. Nah yang kedua, lalu tidak cukup juga hanya iman amal soleh, tapi secara materi nggak punya ya, berpontang-panting, kemudian kesehatan tidak terjamin, pendidikan tidak terjamin, keamanan juga payah gitu, orang berusaha juga dalam ancaman preman misalnya. Ini juga tidak cukup dan bukan itu namanya sejahtera. Jadi sejahtera itu memang dua-duanya, secara psikis, kejiwaan dan juga secara fisik. Nah kalau bicara secara fisik, ini ada dua pendekatan. Pertama, personal-personal, dia itu harus menjadi pribadi yang punya skill ya. Maka di dalam Islam itu pendidikan itu menjamin agar orang itu punya skill. Dengan skill of life, dengan keahlian, insya Allah orang itu bisa bertahan hidup dan bahkan bisa mengembangkan kepemilikan hartanya. Ini dari sisi persoalan pribadinya. Jadi dia harus punya skill, dia harus lihat bekerja, berusaha ya, dan seterusnya. Nah yang kedua, harus ada negara, harus ada peran pemimpin, peran negara yang menjamin terjadinya iklim berusaha itu secara fair, secara adil. Maka di dalam Al-Hasr ayat 7 tadi, dalam Al-Quran tadi, Allah melarang. Jadi sebenarnya yang hari ini numpuk kekayaan pada orang tertentu, itu sebenarnya melanggar Al-Quran. Nah ini pertanyaannya, apakah ada para pemimpin, para ulama yang menyadari ini? Ada, tapi sangat sedikit. Nah mudah-mudahan melalui RRI ini ada kesadaran baru ya, bahwa Islam itu bukan hanya ngurusin ibadah, tapi juga ngurusi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, peradilan, militer, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Karena kata seorang ulama dari Timur Tengah, ya Syekh Ali Belhaj, beliau mengatakan, sejak runtuhnya Islam dalam sebuah sistem sempurna, yaitu Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, maka hari ini kesempurnaan Islam itu hilang. Islam hari ini tinggal Islam ubudiyah, Islam ibadah, yang itu hanya 10%. Lalu 90% dari Islam itu di mana, kata beliau? Itu pada aspek hukum-hukum publik, pada fikih-fikih publik. Yang itulah selama 1300 sekian tahun, Islam itu bisa eksis dan bahkan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jadi kunci pertama, iman amal soleh. Kunci kedua, giat berusaha. Kunci ketiga itu adalah pemimpin itu harus menerapkan syariat Islam. Gitu. Nah, kenapa? Kalau tidak diterapkan syariat Islam, memang tabiatnya orang nyari duit itu tabiatnya duit itu yang punya itu akan semakin besar ya, yang nggak punya semakin tidak punya gitu. Maka tugas pemimpin kata Nabi adalah menjamin agar terjalinnya hal-hal yang menjamin kesejahteraan tadi tanpa terjadi monopoli. Jadi istilahnya dalam Al-Hasyr ayat 7 itu sebenarnya Allah melarang monopoli. Nah, karena monopoli itulah tabiat dari uang. Uang itu akan membuat yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Orang yang punya sumber daya, apalagi dipadukan dengan kekuasaan, maka akan muncul kekejaman, akan muncul kezoliman. Nah, maka tugas pemimpin itu adalah menjamin terdistribusinya sumber-sumber daya alam, sumber daya finansial tadi secara adil. Nah, jadi yang pertama kita harus bertakwa, ya, beriman bertakwa. Yang kemudian yang di situ berarti ibadahnya kuat, usahanya juga kuat. Ya, seimbang antara usaha bumi, usaha langitnya istilahnya. Nah, yang ketiga harus ada pemimpin yang menerapkan syariat Islam gitu kan. Karena dengan penerapan syariat Islam inilah maka orang yang zalim akan dicegah. Orang yang tidak mampu akan dibuat mampu. Maka terwujudlah keadilan. Keadilan akan melahirkan kesejahteraan. Agak konseptualis memang. Ya, memang begitu. Karena tidak bisa kita bilang, oh ini pakai ayat ini, pakai doa ini, baca ini, kaya raya. Ya, tidak begitu ya. Ya, tapi dalam Islam kesejahteraan itu berjalan atau diraih karena diterapkannya Islam secara kafah, secara sempurna, secara sistemik, ya. Dan kalau hanya sekedar mengandalkan doa, ya tentu Rasulullah tidak akan berjuang mati-matian bahkan menyabung nyawa untuk terjaminnya penerapan Al-Quran dan Sunnah, tidak begitu. Justru sejahtera itu adalah tergabungnya antara kesolehan, ya, ketakwaan, kemudian usaha dari personal-personal, tidak menjadi pribadi yang nerima nasib gitu ya. Kemudian yang ketiga, negara menjamin distribusi ya. Nah, ini saya kira demikian ya.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Setelah melalui telepon kita terima, ini dari WA juga, langsung saja Esi bacakan ya Ustadz ya. Ada Pak Romli Jamal di Mora Damai, Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memulai membiasakan diri untuk selalu mendapatkan lisan yang terbiasa zikrullah, karena ada saat tertentu kadang kita ini lalai. Mohon penjelasannya Ustadz.
2: Ya, ya, jadi ini namanya membangun ruhiyah. Ruhiyah itu artinya idrok silah billah, hubungan dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah itu satu tadi ya, kita mengimani Allah itu ada, kemudian kita beribadah. Nah, yang ketiga, dalam setiap hal, dalam setiap amal perbuatan, itu kita selalu kaitkan dengan Allah. Ini namanya idrok silah billah, adanya kesadaran hubungan dengan Allah. Ketika kita berjalan ya ke tempat pekerjaan, ke kebun, kemana ya, dalam perjalanan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah. Nah, itu bentuk kita itu menyambungkan ya, hubungan dengan Allah. Alhamdulillah, segala nikmat Allah ini adalah pemberian dari Allah. Nah, gitu ya. Jadi selalu ucapan-ucapan kalimat thayyibah itu kita renungi gitu ya. Jadi bukan sekedar alhamdulillah, tapi kita nggak nyambung gitu ya. Subhanallah, kalau kita lagi ada masalah gitu ya, ada kesulitan ya. Maha suci Allah, sedangkan kita ini tidak suci, kita ini lemah ya. Masya Allah ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang agung luar biasa, ini ciptaannya saja begini hebat, apalagi Allah sang penciptanya. Ya kan? Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu semua ucapan-ucapan kalimat yang baik itu kita renungi faktanya gitu ya. Nah, itu namanya idrok silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Itulah namanya ruhiyah. Jadi istilah ruhiyah itu ada, ruh itu bisa maknanya nyawa, ruh itu bisa maknanya Jibril. Nah, ruh yang ketiga maknanya spirit, spiritual. Spiritual itu apa? Yaitu kesadaran hubungan dengan Allah. Kita selalu mengucap yang baik-baik itu dikaitkan dengan Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu kita memang betul-betul berterima kasih kepada Allah itu, bersyukur gitu. Kita mengalami kesulitan ya, subhanallah, Allah Maha Suci. Nah itu kita hubungkan, kita ini tidak suci. Masya Allah, Allah itu Maha Agung, Maha Hebat, Maha Kuat ya. Itu ketika kita melihat ciptaan-ciptaannya, ketika kita menyaksikan fenomena, nah itu namanya membangun kesadaran ya. Jadi kesadaran dengan Allah itu harus diciptakan, harus dikaitkan dalam otak kita, dalam hati kita, tidak muncul tiba-tiba. Nah, seperti itulah caranya. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah ya, begitu ya.
1: Ya baik, terima kasih pengantarnya Ustaz. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan
5: Pak Yana.
1: Pak Yana di?
5: Di Muara Enim.
1: Di Muara Enim. Silakan Pak Yana.
5: Yang saya tanyakan, ya kalau di dunia ini kan rupiah kan. Kalau di akhirat gimana bacaan duitnya? Nah, itu aja Pak.
2: Baca.
5: Assalamualaikum.
1: Bacaan wirid ya, Pak Yana ya.
5: Ya.
2: Oh, bacaan bacaan wirid.
1: Ya. Pak Yana?
2: Oke.
1: Iya, Ustaz.
2: Ya, ya mudah-mudahan kita bisa nangkap maksudnya ya. Jadi, kalimat-kalimat lafzul jalalah, kalimat-kalimat yang baik ya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim, dan seterusnya ya. Itu insya Allah tetap akan kita baca nanti di akhirat ya. Kalau itu, ya akan begitu. Dan nanti satu bahasa nanti ya di akhirat itu, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Jadi bahasa Arab itu bahasa dunia, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa fikih ya. Lalu nanti di akhirat itu adalah bahasa surga. Jadi yang nanti masuk surga akan otomatis bisa bahasa Arab gitu ya. Walaupun hari ini di dunia kita belum ya. Nah, cuma kan kualitas ibadah amal soleh kita kalau tidak ditopang oleh ilmu itu tentu agak repot ya, dan ilmu itu dalam Islam itu memang sumbernya bahasa Arab ya gitu. Jadi apakah kalimat-kalimatnya itu seperti apa? Kalimat thayyibah itu insya Allah seperti yang kita sebut di dunia ini. Nah begitu ya.
1: Baik, kami masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Silakan ya, bisa melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, terima kasih. Ibu Tri nih ya.
6: Iya betul Mbak Esi.
1: Ibu Tri di Merauke, gimana kabarnya Merauke di Sabtu ini?
6: Hari ini kelihatannya panas Mbak Esi.
1: Panas
6: tapi
1: ya.
6: Apa cuacanya dingin. Matahari terbuka tapi cuacanya dingin.
1: Oke, baik. Iya. Terima kasih Bu Tri sudah bergabung. Silakan pertanyaannya.
6: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mahmud.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, jumpa lagi Pak Ustaz.
2: Iya, alhamdulillah.
6: Sehat ya. Oke.
2: Okay. Ya, alhamdulillah.
6: Ini temanya hidup sejahtera dalam syariat Islam. Ya. Ada pertanyaan dari Ustaz yang saya belum mengetahui, yaitu kondisi katanya keseimbangan dan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara material dan mencakup spiritual, kebahagiaan raga di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Ibu Utri ya, yang ada di Merauke.
2: Iya. Jadi bagaimananya tadi sudah kita jelaskan ya. Cuma ini kita perlu ulangi lagi ya. Jadi sejahtera dalam Islam itu keseimbangan, tercapainya keseimbangan antara terpenuhinya kebutuhan psikis kejiwaan dengan kebutuhan fisik materi ya. Jadi sejahtera itu secara psikis kejiwaan, orang itu mengenal Tuhannya, dia beriman, dia beribadah ya. sehingga hidupnya itu di dunia sejahtera, di akhirat juga nanti dia beruntung masuk surga. Orang yang tidak beriman bisa jadi di dunia dia luar biasa mendapatkan segala macam kemudahan. Mau kemana dia pribadinya siap gitu kan. Mau makan apa tersedia. Rumahnya segede lapangan bola gitu ya. Semua pelayan lengkap gitu ya. Tidak ada yang susah. Itu sejahtera fisik dia di dunia. Tapi karena dia tidak beriman, nanti begitu dia meninggal, masuk ke alam barzah, itu dia sudah mendapatkan siksaan di situ. Nah, itu informasi dari mana? Informasi dari Quran dan hadis. Jadi ini sebenarnya dia tidak sejahtera, karena dia hanya sejahtera materi, dan kematerian di dunia itu ya cuma ya 70-an tahun lah gitu ya. Ada orang yang super kaya pernah masuk nomor satu dunia. Ini yang menciptakan laptop ya, menciptakan iPhone ya. Itu di akhir hayatnya dia bilang, ternyata semua yang saya nikmati, yang semua yang saya punya, kekayaan yang saya luar biasa, itu bahkan tidak bisa menolongku ketika aku sakit gitu. Ya. Nah, itu kan berarti dia sudah ngerti ya bahwa memang kesejahteraan itu mesti seimbang antara fisik dan materi gitu ya. Ya sayangnya orang tersebut sudah meninggal, dan kita tahu dia meninggal dalam keadaan tidak mengimani Allah ya. Tidak, kalau tidak mengimani Allah, tidak bersyahadat, ya berarti kan ibadahnya tidak. Dan itu di dalam Al-Quran, informasi dalam Al-Quran, orang seperti ini nanti di alam barzah saja sudah disiksa, apalagi di akhirat betulan ya. Nah, itu masuk neraka gitu. Itu informasi dari Quran loh ya, bukan dari saya ya. Jadi memang harus seimbang ya. Jadi modal pertama itu beriman, lalu beribadah ya, beribadah ya, baik ibadah vertikal kepada Allah langsung atau ibadah horizontal dalam bentuk adab-adab kepada sesama manusia, saling tolong-menolong ya, akhlak yang baik dan seterusnya. Itu ya. Jadi modal pertama. Nah, tapi tidak cukup hanya itu saja, tapi ya juga kan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia, maka harus punya skill gitu, punya keahlian. Yang dengan keahlian itu dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Gitu kan? Nah, termasuk di dalamnya adalah dia harus rajin, harus kuat, harus sabar, harus cerdas gitu dalam berusaha ya, sehingga secara material terpenuhi, terpenuhi sandang pangan papannya, kesehatannya, keamanannya ya, fasilitas hidupnya gitu ya. Nah, yang ketiga, ini harus ada pengatur ya, harus ada regulator yang mengatur agar kekayaan alam itu tersebar merata ke seluruh manusia. Nah, makanya di dalam Islam tugas pemimpin itu, tugas khalifah, tugas para pemimpin itu adalah menjamin diterapkannya syariat Islam, karena kunci ketiga ini tidak bisa tidak harus diterapkan syariat Islam. Hari ini kan tidak, atau hari ini belum, atau hari ini zamannya memang zaman tidak, tapi dulu pernah, yaitu selama 1342 tahun syariat Islam itu pernah diterapkan sempurna ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, disitulah mulai diterapkan Quran itu, bukan hanya menjadi teori, bukan hanya dibaca dihafal, tapi diterapkan ya. Yang zalim dihukum ya, yang menumpuk barang, menumpuk uang, menumpuk emas perak itu dihukum. Itu dalam Islam begitu, jadi baik, tidak bisa dibiarkan. Sekedar begitu ya.
1: Oke, Ustadz, kita terima penelpon terakhir ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Ya, mungkin sudah ini ya. Iya, mengalami sedikit gangguan. Silakan untuk Anda pendengar yang bergabung, ini penelpon terakhir ya di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
7: Waalaikumsalam,
1: Rasim. Iya, dengan
7: Pak Adi di Sukarame.
1: Pak Adi Sukarame, Pak Adi boleh monitor radionya dikecilkan sedikit biar tidak feedback, Pak.
7: Iya, baik.
1: Oke, Pak Adi di Sukarame. Ya, baik. Silakan, Pak Adi.
7: Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini Pak Ustadz, masalah ekonomi. ini kan syariah Pak Ustadz ya, dan ekonomi Islam Ustadz. Nah, di zaman sekarang Pak Ustadz, banyak yang para pelaku ini kan Pak Ustadz, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ada yang begitu Pak Ustadz ya. Ya, bagaimana Pak Ustadz dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam ini, apakah itu berdosa atau tidak Pak Ustadz yang ini ya? Ya,
1: baik.
7: Para pelakunya Pak Ustadz. Ya, ya itu ya. Saja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Esi. Ya.
1: Terima kasih. Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Jadi implementasi dari Al-Hasyr ayat 7 tadi itu memang tidak boleh menumpuk harta itu. Ketika itu dilakukan terjadi itu dosa besar. Maka di dalam beberapa ayat ya, di dalam surat Taubah ya 35 ya kalau tidak salah itu ya. 21 atau 35 nanti silakan dicek ya. Jadi Allah mengancam para orang-orang yang menumpuk harta itu ya. Menumpuk harta, menumpuk emas, menumpuk perak itu ya. Jadi Allah mengancam bahwa orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya kan? Maka sampaikan kabar gembira untuk mereka bahwa nanti harta yang mereka kumpulkan itu akan dijadikan cair dan disiramkan ke punggung mereka. Kita tahu emas itu mencair di suhu 400 derajat ke atas. Kalau air kan mendidih ya, air mendidih itu suhunya 100 mendidih, 105 dia menguap. Nah, logam itu mendidih itu di suhu 400. Kita bayangkan air mendidih saja kena kulit kita melepuh. Itu suhunya 100 derajat. Gimana kalau logam itu cair, menggelegak, mendidih, dan disiramkan ke kulit manusia? Kata Allah, disiramkan ke punggung mereka, ke perut mereka, ke dahi mereka. Itulah siksaan bagi orang-orang yang menumpuk harta itu. Ya. Nah, jadi ini memang nggak main-main. Nah, ini mudah-mudahan para orang-orang super kaya, para oligarki istilah keren itu sekarang ya, yang kekayaan alam diambil, yang hak rakyat diambil ya, mereka juga korupsi, mereka kongkalikong dan seterusnya, sehingga hak-hak rakyat itu diambil, kabarkan untuk mereka kata Allah bahwa harta mereka itu nanti di akhirat tidak bisa menolong, harta mereka itu akan menjadi azab untuk mereka. Nah, jadi apakah yang melanggar ini berdosa ya, jadi jangan sampai kita melakukan itu ya. Yang kedua nih, khususnya para pemimpin, agar memang pemimpin itu menerapkan syariat Islam ya, menerapkan Quran, menerapkan hadis ya, menerapkan fikih itu. Karena apa yang berjalan sekarang ini kan bukan aturan dari Allah, bukan syariat Allah, tapi syariat buatan orang-orang non muslim gitu, yang mereka tidak beriman kepada Allah, boro-boro mau menerapkan aturan Allah ya. Nah, bukan berarti kita tidak membolehkan non-muslim ada. Bukan, ini bukan topik itu. Ya, dalam Islam, di Madinah itu ada orang non-muslim, ada muslim. Tapi aturan yang dipakai, diterapkan adalah aturan Islam, Al-Quran, dan Hadis. Nah, mudah-mudahan ini mengetuk hati para pemimpin kita untuk mau menerapkan syariat Islam. Karena syariat Islam itu memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk semua. Untuk muslim dan non-muslim. Kalau hari ini kan ketimpangan itu sangat luar biasa sehingga ya sebagian besarnya rakyat itu mengalami kesusahan. Saya kira demikian ya.
1: Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu, ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan Ustadz.
2: Ya baik ya, jadi pendengar RRI yang rahmat Allah SWT ya. Jadi memang Islam itu diturunkan Allah seperti dalam dalam surat Al-Isra itu ya. Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khusran. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu kata Allah, ma huwa syifaa'un wa rahmah, itu sebagai obat dan kasih sayang untuk seluruh manusia. Hanya saja kata Allah, wa la yazidu dzalimina illa khusran. Akan tetapi Al-Qur'an itu wahyu ya, Al-Qur'an dan hadis itu tidak menambah apapun bagi orang-orang yang zalim. Tidak menambah apapun kecuali sempit hati mereka. Ya, sempit hati, pusing kepala dia kan, dia gimana ini aturan syariat, aturan Islam ini bikin kita susah. Itu orang-orang zalim. Nah, tapi orang beriman ketika mendengar ayat Allah, tergerak hati mereka, ya, tergetar hati mereka, ya. Nah, itu orang beriman. Nah, maka kita sebagai muslim yang beriman, ya, sebagai muslim yang mukmin, maka kita harus, ya, memenuhi panggilan Allah tadi, ya, agar aturan Allah itu diterapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar menjadi bacaan dan pajangan ilmiah di dalam buku-buku, tapi itu harus diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan. Dengan penerapan itu, maka akan terbukti, terwujud kesejahteraan itu, sebagaimana dulu di masa Nabi, di masa para khalifah, dan seterusnya itu pernah terwujud. Nah, mudah-mudahan, ya, melalui mutiara pagi ini kita bisa terdorong untuk semakin semangat belajar, semakin

0: ya.
1: Amin, amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya, selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekannya. Salam untuk keluarga ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, pendengar demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur yang merupakan mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Semoga apa yang sudah kita simak bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta menguatkan tekad kita untuk menjadikan syariat Islam ini sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Demikian Mutiara Pagi untuk hari ini, saya Esi juga rekan Agus mengucapkan terima kasih untuk pindah dengar Anda. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

0: siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang jelas guru yang punya tantangan. Bukan juga kamus dulu. Cacing kamus dulu, nak cari Google dulu, nak searching, yang jelas.
3: Nah, pengisian formasi yang belum mendesak. Pengisian formasi pegawai yang belum mendesak. Yang kedua, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak wajib.
0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari berita. Siswa dan guru kesulitan memahami kuasa kata bahasa Palembang pada muatan lokal yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Pemprov Sumsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang yang berbeda dengan percakapan sehari-hari.
4: Penerapan muatan lokal bahasa Palembang di sekolah dinilai mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengenal bahasa daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Program ini diharapkan salah satu upaya menjaga warisan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Wakil Kepala Kesiswaan SD Negeri 23 Palembang Muslim mengatakan, pembelajaran bahasa Palembang telah diterapkan selama kurang lebih 3 tahun. Menurutnya, kehadiran mata pelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang. Saat ini, pembelajaran bahasa Palembang diterapkan bagi siswa kelas 3 hingga kelas 6. Sementara siswa kelas 1 dan kelas 2 belum mengikuti mata pelajaran tersebut karena disesuaikan dengan jenjang pembelajaran di sekolah. Menurut Muslim, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan, terutama karena materi yang diajarkan berbeda dengan bahasa Palembang yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik siswa maupun guru kerap harus mencari referensi melalui kamus maupun internet untuk memahami kosakata dan istilah yang digunakan dalam pembelajaran. Muslim menjelaskan bahwa bahasa Palembang dalam muatan lokal menggunakan ragam bahasa yang lebih halus dan baku. Sebagai contoh, penggunaan kata kulo yang berarti saya merupakan salah satu bentuk bahasa yang jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat Palembang.
2: Yang jelas guru yang punya tantangan. Bukan juga kamus dulu. Cacing kamus dulu, nak cari Google dulu, nak searching, kayak jelas. Sehingga menyampaikan dengan siswa, cak kula, ngomong cak itu kan, napi, nah itu.
5: Baik Pak, bahasa Palembang yang kita gunakan sehari-hari ini apakah beda Pak dengan bahasa Palembang yang di muatan lokal ini Pak?
2: Beda.
5: Beda sekali Pak ya?
2: Jauhnya beda, yo.
4: Ia juga menegaskan bahasa Palembang tidak sama dengan bahasa Jawa. Menurutnya, bahasa Palembang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu yang memiliki karakteristik tersendiri dengan pilihan kosakata yang lebih halus dalam ragam tertentu. Kedepan, pembelajaran bahasa Palembang diharapkan mampu mendorong siswa untuk beradaptasi dalam berbagai kegiatan seperti lomba pidato, bercerita, maupun seni berbahasa Palembang. Kegiatan tersebut dinilai dapat memperkuat kecintaan terhadap budaya daerah sekaligus melestarikan identitas lokal. Melalui muatan lokal ini, Muslim berharap lahir generasi yang tidak hanya memahami bahasa daerah, tetapi juga mampu menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya di Palembang. Berbagai unsur budaya seperti sastra, lagu daerah, hingga tradisi lokal diharapkan tetap menjadi aset penting yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, sementara itu pendengar, budayawan Sumsel Febri Alintani menyambut baik upaya kurikulum bahasa daerah pada dunia pendidikan khususnya di tingkat SD. Menurutnya, saat ini penggunaan atau pengenalan bahasa daerah khususnya bahasa Palembang sudah jauh menurun dan generasi muda harus kembali dikenalkan agar bahasa lokal atau daerah ini tidak hilang atau dikenal. Dengan memasukkan kurikulum ini, maka anak-anak atau pelajar masih tetap bisa belajar dan mengenal secara mendalam tentang bahasa daerah yang merupakan kemajuan budaya.

0: Bahasa merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Terkait dengan bahasa halus Palembang atau Baso yang telah masuk kurikulum lokal tingkat SD dan tingkat SMP di Palembang tahun 2024-25 sangat baik saya kira, karena bahasa Palembang halus ini atau Bebaso itu sudah mulai langka dipraktikkan oleh masyarakat Palembang. Generasi muda umumnya hampir tidak memahami lagi bagaimana bebaso atau berbahasa halus Palembang. Sedangkan bahasa ini bahasa yang menjadi ciri kesopan santunan atau keramatamahan seseorang Palembang atau wong Palembang ketika mereka bertemu kepada orang yang dihormati atau dihargai, seperti misalnya dengan orang tua dan apalagi kepada mertua menggunakan bahasa halus ini. Dan saya kira sejak tahun 80-an ke atas hampir-hampir tidak digunakan lagi oleh masyarakat Palembang. Maka dengan dia ajarkan lagi atau menjadi kurikulum lokal Palembang, harapan kita bahasa atau bebaso Palembang ini akan dikenali oleh generasi muda di Palembang dan mudah-mudahan akan dipraktikkan lagi di masyarakat, terutama wong Palembang asli itu dapat menggunakan bahasa Palembang sebagai ciri bangsa atau suku yang beradab.
1: Pendengar, Febri juga menuturkan jika bahasa di Sumsel khususnya tidak hanya terpaku akan bahasa Palembang saja, melainkan masih banyak bahasa lokal atau daerah lainnya yang kaya akan tutur kata dan bahasa yang perlu dipahami generasi muda saat ini. Di tengah maraknya orang tua, mendorong anak-anaknya untuk pandai berbahasa asing. Baik pendengar, bahasa Palembang ini merupakan salah satu bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Namun, di tengah perkembangan zaman dan semakin dominannya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing, penggunaan bahasa Palembang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang. Salah satu gagasan yang muncul untuk menjaga kelestarian bahasa daerah ini adalah dengan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Lantas, seberapa efektifkah langkah tersebut dalam menjaga bahasa Palembang agar tetap hidup dan digunakan oleh generasi penerus? Berikut wawancara singkat bersama pegiat budaya Sumsel, Ki Edi Susilo.
2: Ki Edi, menurut Ki Edi, seberapa penting upaya memasukkan bahasa Palembang ke dalam kurikulum sekolah sebagai langkah untuk menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat Sumatera Selatan?
3: Jadi memasukkan kurikulum ke memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah kita itu sangat penting. Setidaknya itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah mencegah kepunahan penutur bahasa asli. Saat ini bahasa Palembang yang halus itu kian jarang dituturkan oleh generasi muda, ya kan? Makanya kita perlu untuk mengintervensi ini dan memasukkan ini ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah supaya bahasa ini tidak hilang gitu loh. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting untuk segera dilakukan. Yang kedua adalah benteng identitas gitu. Jadi kita ini setiap daerah itu kan punya karakter dan ciri khas. Semisal Palembang ya, kita punya karakter Palembang, dan salah satunya adalah bahasa daerah gitu kan. Nah, di tengah gempuran globalisasi ini, rasa kebangsaan itu harus ditanamkan dengan kuat kepada generasi muda ya. Caranya dengan memasukkan bahasa daerah dan tulisan daerah ke dalam kurikulum kita, ya kan. Terus selanjutnya adalah kita bisa untuk memasukkan ini aksara daerah atau tulisan daerah atau bahasa daerah untuk juga kita memahami bahwa teks-teks kuno kita itu masih menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau ada penutur bahasa daerah, maka kebudayaan-kebudayaan kita di Sumatera Selatan ini bisa kita jaga, atau dalam bahasa lain kita menjaga kepribadian kita secara nasional dalam hal berbudaya, khususnya di Sumatera Selatan, lebih khusus lagi di kota Palembang.
2: Oke, jika bahasa Palembang diajarkan di sekolah, menurut Ki Edi, metode seperti apa yang paling efektif agar generasi muda tidak hanya mampu memahami tetapi juga tertarik menggunakan bahasa Palembang dalam kehidupan sehari-hari?
3: Kalau metode apa yang akan kita pakai untuk mengajarkan budaya daerah ini atau tulisan daerah ini, kalau saya boleh menyarankan adalah kita menggunakan among system. Apa itu among system? Among system adalah metode pendekatan pembelajaran dengan konteks ngemong atau kita sebagai teman belajar, ya kan. Nah, ini bisa kita kemas semisal biar tidak membosankan, kita bikin semacam digitalisasi, atau karena anak-anak sekarang suka game, ya kita bikin game-game yang interaktif gitu kan. Kita buatkan komik-komik digital, terus kita buatkan konten-konten pendek di TikTok atau di Instagram untuk mengenal kosakata daerah secara menyenangkan. Nah, ini jadi menarik, sehingga pendekatannya itu pendekatan among, atau kan di among system itu ada Tutur Handayani, Engarso Sungtulodo, Eng Madjo Mangunkarso. Nah, kita menggunakan metodologi Eng Madjo Mangunkarso, kita sebagai teman dalam mereka belajar. Terus selanjutnya kita menggunakan seni tutur, atau kita mempraktekkan langsung, ya kan, bahasa daerah itu di dalam panggung-panggung budaya. Nah, ini akan sangat efektif untuk kita melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga murid-murid di sekolah-sekolah atau siswa-siswa di sekolah-sekolah itu tidak bosan, ya kan. Jadi belajar kita itu ya menggunakan seni tutur gitu loh. Terus selanjutnya kita menggunakan pembelajaran yang tidak hanya sekadar hafalan gitu kan, tapi kita menggunakan langsung praktek-praktek yang kontekstual di dalam pembelajaran sekolah. Misalnya kita langsung berpraktek bagaimana menerapkan bahasa daerah ketika menghadapi orang tua, bagaimana menggunakan bahasa daerah ketika menghadapi teman sebaya, bagaimana penggunaan bahasa daerah dengan guru atau pengajarnya atau pamongnya. Nah, among system adalah salah satu sistem terbaik menurut saya untuk melakukan pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2: Kemudian Ki, selain melalui pendidikan formal, apa saja langkah yang perlu dilakukan pemerintah, keluarga, dan pegiat budaya agar pelestarian bahasa Palembang dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah perkembangan zaman?
3: Yang pertama, pemerintah daerah harus membuka ruang seluas-luasnya, selain dalam kurikulum tadi juga ruang publik, fasilitas umum di daerah-daerah sebaiknya di Provinsi Sumatera Selatan ini dan atau di Kota Palembang ini menggunakan juga aksara-aksara daerah, sehingga terfasilitasi apa yang dilakukan oleh pembelajaran anak-anak di sekolah-sekolah itu gitu loh. Nah, terus selanjutnya juga posisinya adalah kita menciptakan ruang panggung-panggung kebudayaan dan kesenian, sehingga mereka mempelajari di sekolah itu ya ada manfaatnya gitu loh, ada manfaatnya. Terus kita bikinkan festival budaya semisal seperti itu, atau yang sesuai lah, yang sesuai dengan generasi Z dan Gen Alpha saat ini gitu kan. Nah, lalu peran keluarga bagaimana? Keluarga itu adalah benteng utama bagaimana kita menjaga budaya daerah kita. Artinya, kita harus menggalakkan satu semangat bersama supaya di dalam lingkungan keluarga di Kota Palembang ini atau di Sumatera Selatan itu harus menggunakan bahasa tuturnya, itu menggunakan bahasa Palembang, sehingga bahasa ibu, kita sering menyebutnya bahasa daerah ini kan bahasa ibu ya, secara alamiah itu akan tertransfer ke anak-anak. Jangan gengsi mentang-mentang ini apa abad kekinian gitu kan, kita jadi gengsi menggunakan bahasa daerah. Tidak, kita harus tetap menjaga kelokalan kita, sehingga kebudayaan kita secara nasional ini bisa terjaga. Bukankah sari-sari atau puncak-puncak pucuk kebudayaan nasional adalah budaya daerah. Nah, maka dari itu kita harus menjaga pelestariannya. Dan di tengah masyarakat bagaimana? Di tengah masyarakat, kalau bisa dalam musyawarah dan lain sebagainya, kita tetap menggunakan adat dan istiadat atau budaya daerah. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lakukan selain melalui pendidikan formal. Jadi pemerintah harus mendukung dan membuka ruang seluas-luasnya bagi perkembangan adat dan budaya daerah kita. Jadi begitu. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih banyak Ki Edi atas waktunya. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pegiat budaya di Provinsi Sumatera Selatan, Ki Edi Susilo dari Palembang, Muhammad Maulana Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Beralih ke informasi lainnya, Pemprov Sumsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran.
5: Kemampuan fiskal sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menghadapi tantangan di tengah tingginya beban belanja pegawai dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan tetap berjalan secara berlanjut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai solusi atas persoalan tersebut bukan dengan mengurangi jumlah aparatur sipil negara, melainkan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAN. Pemerintah kabupaten dan kota didorong mengoptimalkan potensi pendapatan serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga diminta melakukan efisiensi belanja. Langkah yang disarankan agar lain menunda pengisian formasi yang belum mendesak, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak bersifat wajib, serta meninjau kembali pemberian tunjangan yang bersifat kebijakan. Kepala BPKAD Sumatera Selatan Yosi Hervandi mengatakan, pemerintah daerah harus berfokus pada peningkatan total pendapatan melalui optimalisasi seluruh sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sehingga struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD menjadi lebih sehat dan kuat.
6: Menunda pengisian formasi yang belum mendesak. Pengisian formasi pegawai yang belum mendesak. Yang kedua, mengendalikan pembayaran honorarium yang tidak wajib. Yang ketiga, meninjau kembali pemberian tunjangan yang bersifat kebijakan. Kita juga harus meningkatkan total anggaran pendapatan. Jadi, di sini kita mengoptimalkan pendapatan daerah.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap upaya penguatan kapasitas fiskal tersebut dapat meningkat kemandirian daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan aparatur tetap dapat terjaga secara berkelanjutan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
1: Pendengar, BMKG beri peringatan dampak iklim global El Nino dapat memicu kekeringan di Sumatera Selatan yang lebih panjang selama 3 hingga 6 dasarian.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai meningkat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut mendorong petugas memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi meluasnya titik api. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan prediksi penguatan fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi kondisi cuaca. Menurutnya, peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan lahan baru mulai terjadi dan berpotensi semakin meningkat pada Agustus hingga September seiring puncak musim kemarau.
8: Secara frekuensi, peningkatan tajam terus terjadi dan Secara umum BMKG juga sudah memprediksi hal ini, bahwa El Nino akan menguat, dan ini baru mulai, baru start aja, ini baru naik frekuensinya, dan bisa jadi akan lebih banyak lagi kebakaran di bulan Agustus dan September.
7: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena iklim global atau El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih lama.
9: Ternyata kalau kita lihat dari sisi fenomena globalnya, saat ini juga musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia itu secara bersamaan dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, yaitu yang bernama El Nino. Tentunya beberapa dampak dari fenomena iklim global berupa El Nino ini tentunya akan memperparah kondisi kekeringan, bahkan di beberapa wilayah awal musim kemarau itu mengalami kemajuan, bahkan beberapa zona musim yang ada di Sumatera Selatan itu musim kemarau-nya itu bisa berlangsung lebih lama, antara 3 dasarian sampai dengan 6 dasarian.
7: Sebagai langkah antisipasi, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan area perkebunan maupun pertanian. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar kebakaran hutan dan lahan hingga aksi kriminalitas mewarnai berita yang menarik perhatian publik di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Rangkuman berita pilihan tersebut kami rangkum dalam kilas Sumsel yang disampaikan Rian Apridani.
10: Kilas Sumsel.
11: Kilas Sumsel pekan ini kami awali dari Kabupaten Muara Enim. Kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan hingga meluas mencapai 8,5 hektar. Peristiwa yang berlangsung sejak pekan terakhir Juli 2026 itu memicu kesiapsiagaan penuh dari tim penanggulangan bencana daerah. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, TNI, dan Polri terus berjibaku memadamkan kobaran api di lokasi kejadian. Upaya pemadaman memakan waktu ekstra akibat jarak tempuh lokasi yang jauh serta tiadanya curah hujan di wilayah tersebut. Selain penanganan darat, pemadaman turut diperkuat dengan pengeboman air menggunakan 2 unit helikopter waterbombing. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah perluasan titik api. Selanjutnya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kepolisian Resor Musi Banyuasin berhasil menggerebek sebuah tempat penyulingan minyak ilegal di wilayah hukumnya. Dalam operasi penindakan tersebut, aparat mengamankan sebanyak 50 ribu liter BBM hasil olahan beserta peralatan produksi. Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan masyarakat yang resah terhadap aktivitas ilegal kilang minyak tak berizin di wilayah pemukiman mereka. Tugas menyita puluhan ton minyak tanah, bensin olahan, serta solar hasil penyulingan yang siap didistribusikan. Tindakan tegas ini menjadi bagian dari komitmen penegak hukum untuk memutus rantai aktivitas penyulingan ilegal yang berisiko tinggi memicu kebakaran. Polisi menegaskan akan terus memburu para pelaku utama dan pemilik modal di balik operasional kilang ilegal tersebut. Kebakaran lahan gambut kembali melalap kawasan Desa Pulau Gemantung di Kabupaten Ogan Komering. Kobaran api yang membakar sekitar 5 hektar lahan warga tersebut memicu kekhawatiran meluasnya kabut asap di kawasan sekitarnya. Personel Manggala Agni Daop Sumatera 17 bersama BPBD Oki diterjunkan ke lokasi untuk melakukan isolasi dan pemadaman titik api. Keterbatasan sumber air di area gambut memaksa petugas memanfaatkan air dari kanal-kanal terdekat menggunakan mesin pompa portable. Meskipun sebagian area berhasil dipadamkan, petugas tetap disiagakan di area gambut guna mengantisipasi kemunculan bara api di bawah permukaan tanah. Pemkab Oki menetapkan status siaga tinggi mengingat daerah ini terdaftar dalam zona merah Karhutla, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap seorang residivis yang kembali menjalankan aksi pengedaran obat-obat terlarang jenis ekstasi. Penangkapan tersebut dilakukan melalui skema penyamaran petugas yang berpura-pura menjadi pembeli. Pelaku yang tidak menyadari jebakan petugas ditangkap tanpa perlawanan saat hendak menyerahkan barang haram di lokasi pertemuan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah butir pil ekstasi siap edar yang diduga dipasok dari luar kota. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Lubuk Linggau untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lanjutan. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi para pelaku pengedar narkotika yang merusak generasi muda di Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Banyuasin secara resmi ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Anak Soleh tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta membina karakter Islami generasi muda di tingkat MTS dan MA. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan kesiapan penuh dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana selama acara berlangsung. Dukungan tersebut mencakup penyediaan tenaga medis serta unit ambulans dari Dinas Kesehatan untuk menjamin keselamatan para peserta. Ajang tingkat provinsi ini diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan santri dan pelajar dari berbagai pondok pesantren se-Sumatera Selatan. Selain sebagai wadah silaturahmi, acara ini diisi dengan berbagai kompetisi edukatif berbasis penilaian keagamaan.
10: Kilas Sumsel.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Siswa dan guru kesulitan memahami kosakata bahasa Palembang pada muatan lokal yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Pemprov Sumsel dorong penguatan kapasitas fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah di tengah keterbatasan anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Florence.
6: Selamat pagi Mbak Esi.
5: Bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari yang pertama di bulan Agustus tahun 2026. Silakan informasinya Mbak.
6: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas dan Oku. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Musi Banyu Asin, dan Banyu Asin. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku dan Oku Selatan, serta potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Musi Banyu Asin, Lahat, Muara Enim, dan Empat Lawang. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Oku, dan Oku Selatan. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Oku dan Oku Selatan. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Florence informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Ya, peringat demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 1 Agustus 2026 telah disampaikan Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih terus hadir untuk Anda di program Palembang pagi ini ya, menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Informasi berikut pendengar mengenai pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memperkuat pembinaan kesehatan aparatur sipil negara atau ASN melalui kegiatan senam bersama dalam rangka pemantauan dan pembinaan indeks massa tubuh. Kegiatan tersebut diikuti jajaran ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin di Geraha Sedulang, Setudung pada Jumat 31 Juli 2026. Bupati Banyuasin Naskolani turut mengikuti kegiatan senam bersama yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebugaran sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja. Ya pendengar, menurut Askolani, kesehatan ASN ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Aparatur yang sehat dan bugar dinilai lebih siap menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan pembinaan indeks massa tubuh perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan aparatur. Pembinaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mendorong ASN ini menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.